0: Ika?
1: Hmm, betul. Okay.
0: Sebab ialah nama uniknya nama anak sekarang ni. Adakah dia gempak kan?
1: Ataupun
0: sebab
1: menyusahkan.
0: Nama gempak ataupun menyusahkan sebenarnya?
1: Kalau yang angkat nikah tu kumpulah menyusahkan. Ha.
0: Sebabnya saya ada terbaca.
1: Okay.
0: Di media sosial berkenaan cabaran nama anak-anak zaman sekarang ni. Menyusahkan pihak sekolah katanya.
1: Okay.
0: Menyusahkan pihak kesihatan.
1: Baik-baik. Faham-faham. Kan? Sebabnya nama kita ni kalau berubah satu huruf saja boleh berlaku perkara-perkara yang luar jangka ni. Tindakan tu boleh jadi tak sah sebab nama tu salah.
0: Okay.
1: So tak boleh pun viral yang acik tu.
0: Entah
1: bin tak tahu.
0: Agaknya bab ni tak tahulah. Kan? Nama sendiri. Okey, dan kalau ikutkan Ron, berdasarkan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
1: Okey, nama paling susah.
0: Nama individu terpanjang yang pernah didaftarkan secara rasmi
1: di Malaysia.
0: Okey. Princess Aura Nur Ermili Amara Aulia Bidadari Nawal Elzendra binti Muhammad Sofian. Kenapa awak ni Pian?
1: Siannya lah tu lelaki dia. Yuk.
0: Pian, awak kenapa panjang sangat nama anak awak ni Pian? Mak dia tanya. Awak okay. Ternama Sofian je mak letak tahu.
1: Sekarang dia macam-macam lah. Si Ryan Al-Bakri.
0: Awak bayangkan kan, nama dia panjang kan. Lepas tu kalau orang ni contoh sengetak, Emily Amara, semua nama dia.
1: Kan?
0: Padahal panggil orang lain.
1: Ya, dia kejar angkat tangan. Ya saya.
0: Baik, jadi okay. Kita nak tahu uniknya nama anak zaman sekarang ni gempak ke menyusahkan?
1: Kalau tim kopi saya rasa dia gempak. Sebabnya
0: gempak.
1: Yelah okay. Sesuai dengan model.
0: Kalau tim maca menyusahkan. Kenapa nak menyusahkan orang lain?
1: Bukan pegawai yang kerja tadi ke?
0: Ha,
1: kan bergaji.
0: Awak bayang.
1: Kan bergaji. Apa yang nak komplain sangat? Buat je lah kerja.
0: Yang bergaji ni lah banyak komplain.
1: Okay, kita jumpa sekejap lagi. Lepas lagu ni nanti.
0: Alright.
1: Dalam Maca Kak Kopi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من نقمتك ونعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau elokkanlah bagi kami agama kami yang engkau jadikannya sebagai pembimbing urusan kehidupan kami. Elokkanlah bagi kami dunia kami yang padanya kehidupan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keredaanmu daripada kemurkaanmu dan kami juga berlindung dengan keampunanmu daripada hukumanmu

ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Okey, 8.12 minit pagi. Kembali bersama dengan Murai Pagi.
1: Syabu, yey.
0: Tak lambat. Awak ni Aaron, janganlah.
1: Modern.
0: Aaron.
1: Okay. Amina tu kira baru ke?
0: Lama.
1: Ya ke?
0: Itu gabungan nama.
1: Oh, apa gabungan apa?
0: Nama arwah abah saya dan juga mak saya.
1: Oh, ya ke? Oh, baik. Okay, sebelum kita nak mulakan tajuk kita ni.
0: Okay.
1: Yang awak rasalah. Paling... Kalau dulu-dulu mungkin kita cari nama yang rare. Apa nama rare yang awak pernah jumpa tak?
0: Zaman dulu saya tak pasti.
1: Taklah, zaman-zaman dulu kalau kita borak kan, Syafiq komen. Contoh Adil komen.
0: Itu zaman saya. Syafiq zaman saya.
1: Itu zaman-zaman tu kan.
0: Syafiq, Fitri.
1: Betul. Yang rare-rare macam
0: kalau apa? 50-an Harun. Awak jangan claim tu 90-an eh.
1: Yeah, di 90-an dia rare.
0: No.
1: Saya itu, tak sebut pun lagi.
0: Itu zaman 50-an Harun.
1: Okay. Kan saya cakap 90-an dia jadi rare.
0: Jadi macam apa kenapa benda, nama Harun?
1: Benda apa tu?
0: Sekarang lagi lah. Serius lah nama dia Harun. Harun tu nama orang tua weh. Contoh.
1: Tapi zaman sekarang pula dia lain. Dia tak cari nama
0: dia
1: yang
0: dia tak
1: lain.
0: Jadi Harun.
1: Dia cari nama yang macam ni. Estetik.
0: Estetik maksud?
1: Dia macam kan gambar. Kalau kacau sudut gambar.
0: Nama
1: kan.
0: Gambar?
1: Bukan nama gambar. Nama contoh kalau gambar kan, dia nak gambar yang bukan gambar yang terlalu hype dengan colournya, view-nya, tapi dia gambar simple tapi menarik macam tu.
0: Estetik.
1: Yelah saya sebut benda tadi. Estetik ke?
0: Okay, zaman dulu kita tak tahu.
1: Betul.
0: Macam mana ibu bapa apa ni dah pilih nama anak-anak berdasarkan apa? Yelah, mungkin awak belum sampai fasa tu.
1: Okay.
0: Tapi bila dah sampai fasa isteri dah mengandung, masa itulah pasangan suami isteri ni dia akan excited.
1: Okay.
0: Nak senarakan nama apa yang dia orang nak pilih.
1: Betul.
0: Kalau zaman dulu berdasarkan apa? Sebab kalau kita tengok, nama orang zaman-zaman dulu
1: sangat-sangat simple.
0: Okay, simple. Lepas tu...
1: Mudah ingat, mudah panggil.
0: Mudah tulis.
1: Tapi kadang-kadang pun dia salah tulis.
0: Asal tak itulah pergi JPN salah. Pergi daftar salah.
1: Yelah dulu.
0: Itu ayat dulu-dulu.
1: Kita faham lah kan. Dulu akademiknya macam mana. Kita faham lah kan.
0: Tapi dulu pun kadang pelik-pelik juga. Kadang nama benda.
1: Okay. Ada ke nama ada. Orang benda?
0: Saya pernah jumpa orang nama
1: botol air.
0: Bukan, gobok.
1: Nama panggilan lah.
0: Nama ke IC?
1: Ya ke?
0: Ya.
1: Gerobok.
0: Iya.
1: Aduh, kesiannya nama dia.
0: Itulah saya macam terfikir. Adakah mak ayah dulu dia tengok je, okeylah ni, cantik gerobok ni. Contoh.
1: Kan. Itulah kata.
0: Bolehlah letaklah gerobok.
1: Saya ada baca kenapa nama ni jadi perubahan. Setiap abad, salah satu yang pertama sebut pasal akademik. Kalau dulu mungkin pengetahuan orang dulu-dulu kan tak sehebat sekarang mungkin.
0: Faham?
1: Dari segi akademiknya.
0: Dari apa yang dia nampak tu dia isi.
1: Betul saya.
0: Kenanga.
1: Kan.
0: Orkid.
1: Buruk. Ada nama.
0: Ada.
1: Saya punya Aki, bukan Aki, apa
0: tadi? Kawan.
1: Bukan.
0: Atuk. Monyang.
1: Monyang lah.
0: Okay.
1: Nama buruk. Iya.
0: Kenapa saya rasa terhina?
1: Itulah kita kata dulu-dulu. Taklah. Ada saya baca nama orang lama ni lah. Lobang. Bukan L-U. Lobang.
0: So, okay. Mungkin godong-godong kita ataupun pendengar-pendengar kita pagi ni boleh beritahu. Kalau dulu-dulu, dia orang ni bagi nama anak ni berdasarkan apa sebenarnya?
1: Okay.
0: Kalau macam sekarang pula, ada trend apa tau? Nak nama macam very internationally.
1: Okay. Yang ni macam kalau dulu
0: bunyi-bunyi English.
1: Ini salah satu cabang lah kan. Orang kata nama-nama sekarang yang modern yang famous eh. Nak mula perempuan ke dulu lelaki dulu?
0: Lelaki pun boleh.
1: Lelaki dulu eh. Antara yang famous sekarang ni, ini lima yang terfamous di zaman modern ni.
0: Okay.
1: Di era ini. Zain.
0: Zain, betul?
1: Zain.
0: Betul, setuju. Tapi bukan Z A I N tau.
1: Okay.
0: Zayn.
1: Yes. Second, Ryan.
0: Ramai.
1: Third, ada Iris.
0: Iris, okay.
1: Iris biasa perempuan dulu kan.
0: Sebab Iris.
1: Kita ada lagu.
0: Apa?
1: Lagu tajuk dia Iris. Ada.
0: Lagu Awi.
1: Nabil sekarang ni. Sekarang ni tengah
0: hot lah.
1: Hot Nabil.
0: Amir pun.
1: Amir.
0: Amir.
1: Okay, dan next.
0: Tapi dia bukan A M I R. Oh, dia jadi A M E E R.
1: Okay.
0: Amir.
1: Lepas tu yang last, yang tersangat famous di modern sekarang,
0: Okay.
1: Zahran.
0: Zahran.
1: Mungkin macam ni lah. Biar muka Melayu tapi nak nama anak Arab.
0: Zahran.
1: Zahran. Dia kena Zahran. Dia kena ada
0: Zahran.
1: Zahran.
0: Okay.
1: Lagi tapi, kita cerita yang perempuan pula.
0: So uniknya nama anak-anak zaman sekarang ni, adakah gempak
1: atau menyusahkan?
0: Kalau saya menyusahkan.
1: Ini pendapat sebab mungkin yang kita rasa dengar anak aman, alah biarlah anak dia.
0: Sekatilah anak saya gempak weh.
1: Tapi kalau tim yang suka minum kopi, sekarang ni kopi macam-macam menu ada, kopi nyok, kopi lemon buat dia sekarang ni. Kopi macam apa dah bergabung dengan kopi sekarang ni?
0: Tak nak.
1: Kita di pentas show, ini, di meja ini tetap berasingan.
0: Kita strawberry.
1: Okay,
0: macam strawberry. Kalau
1: yang memilih
0: kopi, maknanya gempak.
1: Gempak. Gempak tu mesti ada reason lah.
0: Kenapa awak nak gempak?
1: Kenapa berasa gempak?
0: Nama awak Budin contoh. Sebab nama saya Budin lah, saya nak anak saya gempak nama. Sebab saya tak dapat peluang tu.
1: Satu lagi saya rasa lah. Ni saya rasa lah, saya tak tahu betul ke tak. Walaupun nama dia old school, contoh kan, awak sebut apa? Budin tadi kan. Kalau contoh kalau dia keluar atau pernah membesar masuk dulu, dia tak panggil Budin.
0: Den.
1: Den tahan.
0: D-E-E-N, bos kita. Betul. Facebook dia G-Den.
1: Betul lah.
0: Den tu daripada perkataan Karudin.
1: Kan orang tak sebut nama betul kan. So ala-ala.
0: Tapi awak panggil apa?
1: Saya panggil bos. Tak baik begitu.
0: Tak, maknanya saya peka.
1: Awak kena tanya.
0: Saya peka dengan bos saya.
1: Awak kena tanya kenalan. Boleh tanya pekerja berapa panggil bos.
0: Okay, kita nak berehat seketika, Ron.
1: Okay, tak ada masalah.
0: Kita nak bagi peluang pada pendengar-pendengar kita.
1: Terus
0: untuk
1: hantarkan.
0: Hantarkan komen, pendapat ataupun mungkin pengalaman sendiri masa nak pilih nama anak.
1: Adakah ada orang hasut?
0: Ataupun ada yang beli buku
1: saya
0: 99 nama baby.
1: Oi.
0: Sikit-sikit ada yang 200, ada yang 300 kan. Faham. Macam pening pula nak fikir.
1: Adakah ada yang jenis memilih di papan-papan tanda saja? Contoh macam tadilah.
0: Tidur-tidur mimpi bunga. Anak pun bunga,
1: bunga.
0: Jadi kami tunggu komen daripada anda di nombor 010
1: 320
0: 7448.
1: Nak call boleh, nak call
0: boleh.

0: Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuraharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zon Aktif Pahang FM.
1: Okey, 8.24 minit pagi, kembali bersama dengan Murai Pagi.
2: Sempoi!
1: Buat apa? Stress?
2: Buat apa?
1: Sempoi-sempoi je.
2: Ya, yeah, hidup ni kadang-kadang kena tanya, buat apa kita nak menyusahkan orang lain? Buat apa nak mengganggu orang lain? Kalau pagi-pagi ni boleh jalan dengan terus je, tenang hatinya.
1: Lancar eh?
2: Ya. Yeah.
1: Luncur!
2: Luncur gitu.
1: Okey, Ron, ni saya nak kongsikan lah. Okey, Jabatan Pendaftaran Negara JPN
2: okay.
1: mendedahkan bahawa nama-nama Melayu klasik seperti Hussein, Baharudin.
2: Nama saya tak ada kan sebelum baca tu.
1: Kamarudin. Kasim, Harun, tambah. Semakin kurang didaftarkan bagi bayi baru lahir era Gen Z dan Alpha. Okey, menurut Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias, trend ibu bapa kini lebih cenderung kepada nama contemporary dengan ejaan moden seperti yang macam saya cakap tadi, Amir, A-M-E-E-R.
2: Okey.
1: Ataupun nama antarabangsa Noah, Aurora. Okay, walaupun penggunaan nama tunggal klasik semakin menurun,
2: okay,
1: tapi nama Muhammad dan juga Nur tetap kekal sebagai pilihan utama rakyat Malaysia lah. Dengan ribuan pendaftaran dicatatkan antara tahun 2024 hingga 2025. Okay, dan JPN juga menegaskan mereka sebenarnya bersikap terbuka terhadap pilihan nama oleh ibu bapa selagi tak melanggar garis panduan atau mempunyai maksud yang buruk.
2: Okay. Boleh kita nak tahu maksudnya garis panduan untuk supaya kita tak cross the line nama ni? Ada ke?
1: Ada kot. Kalau kita pergi dekat JPN kan? Mungkin
2: kita tak tahu kan.
1: Mungkin kalau masa awak submit borang tu
2: Cik, nama Cik, anak anda gagal.
1: Yakin ke ni? Yakin ke nak letak ni? Ni sabun. Ni contoh, ni nama sabun je. Jenama sabun, confirm ke nak letak ni?
2: Okay. So adakah
1: mungkin ada kan
2: senarai peraturan-peraturan ni mungkin kita boleh share kan? Kalau ada.
1: Betul.
2: Adakah yang sedang mendengar tahu ke?
1: Okey.
2: Kan, adakah nama-nama ini, bukanlah nama-nama ini salah ke tidak, tapi dia mungkin boleh backfire balik. Okay. One day kan, sebab dia besar ke yelah, untuk proses kehidupannya nantilah. Okey, baik, kita nak mulakan. Ini pandangan daripada Syed Zainal.
1: Tak ada pandangan, dia kata selamat berkonti je.
2: Okay.
1: Thank you Abang Syed Zainal.
2: Selamat mendengar Kak Rosalah Ali Bentong katanya, Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya nak marah pagi ni.
1: Kenapa nak marahnya?
2: Maaf cakap lah ya. Nama anak-anak sekarang ni dah lah panjang. Ada yang susah nak sebut.
1: Okey.
2: Tak gempak ke?
3: Oh no.
2: Kau nak marah sangat kau?
1: Itu pendapat Kak Rosla.
2: Kita sebumbung kau bentung.
1: Rosla. Nampak? Sekejap je dah orang dah boleh apa. Rosla, nama dia Rosla.
2: Eh, saya ambil masa 2 tahun nak ingat Rosi lah.
1: Bukan Rosi lah, Rosla.
2: Okey, baik Kak, ni pandangan dia.
1: Okay.
2: Katanya nama zaman sekarang ni ialah susah nak sebut, panjang.
1: Tapi apa pasal tak?
2: Okay.
1: 2-3 tahun
2: kebelakangan
1: ni. Nama klasik kembali menjadi pilihan.
2: Itu adalah normal sebenarnya.
1: Anom, anggrek, cempaka, jebat,
2: okay,
1: tuah.
2: Baik-baik, faham.
1: Dia dah kembali menjadi pilihan. Mendapat tempat nak menyaingi nama-nama seperti Aaron, Ryan ni.
2: Okay, next. Sengit mulut ya, menyebut. Kak Long Nur Jerantut.
1: Okey, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nama anak-anak zaman sekarang ni, yang mudah-mudah tu, mudahlah. Yang susah tu, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Rasul.
2: Kesian kadang-kadang tu.
1: Abdul jadi...
2: Jabidul.
1: Kan, Abdul jadi Abiadul. Kristina. Koyum. Tu belum gabung sampai 3-4 nama tau. Belum join nama bapak lagi.
2: Betul.
1: Adib Koyum Izhaqiu bin Muhammad Adam Salim. Contoh dia kata. Tapi ada juga nama anak berjela. Tapi nama ayah secotek je. Secotek je.
2: Standard lah tu. Itu ikut zaman ayah lah.
1: Okay, nampak eh. Saya bekerja di makmal hospital. Berpina mata masa nak demo nama sistem. Time nak key in data tu. Salah satu je ejaan boleh jadi asbab kena tolak sampel
2: okay,
1: tu.
2: Okay, faham.
1: Datang malam-malam memang kena buka mata besar-besar, takut salah. Duk fikirlah juga kan, kesiannya lah dekat cikgu-cikgu mana yang kerja nak menulis tu. Lagi kesian ke anak untuk hafal dan tulis nama dengan sempurna.
2: Okay.
1: Apapun, thank you lah buat ibu bapa yang pilih nama anak yang ringkas dan mudah. Apa yang penting, nama mestilah mudah dan membawa maksud yang baik. Sekian daripada Kak Long Nor Jerantut. Nampak? Nama dia Nor je.
2: Tak, kan mudah. Satu lagi, tak semestinya. Nama-nama yang susah dan pelik di zaman moden ni. Yelah, mungkin kita rasa pelik sebab kita bukan membesar ataupun segenerasi nama itu kan. Tapi tetap ada membawa maksud-maksud yang berbeza.
1: Saya yakin ibu bapa walaupunlah menggunakan bahasa Arab sekalipun, bahasa Inggeris sekalipun, nama-nama ni mesti mereka pilih maksud yang baik.
2: Contoh
1: lah.
2: Kita main teka-teka maksud nama.
1: Okey,
2: kalau Nadra, apa maksudnya?
1: Nadra.
2: Sekarang Nadra ni nama perempuan antara yang famous, Nadra.
1: Nadra.
2: Maksudnya adalah indah.
1: Indah. Indah adik saya.
2: Itulah zaman dulu dia kena indah direct tu.
1: Adik saya nama Indah.
2: Kalau zaman sekarang, kalau saya jumpa adik awak, Nadra.
1: Nadra.
2: Okey, ini ada satu lagi. Kalau kuat iman, apa maksudnya?
1: Kuat Iman.
2: Kuat Iman ada nama perempuan.
1: Iman Nudin.
2: Tak, itu laki. Kalau Din tentu laki. Walau saya dia pakai kasut tinggi Din sekali pun.
1: Nampak tak, Chong? Saya suka nama Din. Okay, apa dia?
2: Kuat Iman ni nama yang dipakai sekarang ni adalah Amara.
1: Amara. Okay,
2: berasa kan? Sekarang ada
1: betul,
2: Amara.
1: Betul-betul Amara. Amara.
2: Okay, the top one nama yang diguna pakai sekarang ni. 2026
1: Okay.
2: Nawara.
1: Nawara. Oh, itu Arab tu
2: Yo, tak sure lah. Tapi
1: Nawara.
2: Kebiasaannya kita ni akan ambil nama
1: daripada Arab. Kan.
2: Maksudnya bunga, cahaya dan cemerlang. Mungkin family ambil nama tu sempena nak mendoakan terus lah.
1: Okey. Kan? Faham?
2: Okey. Next, kita nak bersama dengan Kak Nas.
1: Kak Nas.
2: Apa kata Kak Nas ni? Hello, Kak Nas. Okay. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hai.
3: Murai pagi. Manca ke kopi? Kopi.
2: Okay,
3: tapi manca kadang-kadang. Hai Ana, hai Arun. Good morning. Have a great day.
2: Thank you.
3: Tentang nama anak. Nama sekarang ni. Sebenarnya anak kita adalah masa depan.
2: Okay.
3: So bila kita nak namakan anak kita, glamour tu semua orang nak glamour. Tetapi ikutlah panduan kerana kita ni beragama Islam. Kerana nama itu dipanggil setiap hari. Nama itu seperti doa.
1: Contoh,
3: kita panggil anak kita, mungkin nama anak kita nama Muhammad Ifan. Kita panggil Ifan ataupun Fan, tolong mama. Bla bla bla bla bla bla.
1: Kalau Ifan biasa Pan, Pan.
3: Jadi kalau misal kata anak kita tu memang kita dalam dunia moden. Tapi negara kita ni masih ada lagi kampung-kampung di pinggir bandar. So whatever, fikir dan hayati dan tengoklah keadaan
1: kesesuaian
3: di mana kita berada, siapa kita dan apakah bangsa kita dan agama kita.
2: Faham?
3: Okay, murai pagi.
1: Okay.
3: Whatever. Life must go on.
1: Okay.
3: Happy Kak Nas. Kak Nas on the way ke gerai Kak Nas.
2: Cantik.
1: Semoga
2: murah rezeki ya, jualan habis.
1: Amin.
2: Ayam sedap, nasi sedap. Apa lagi jual?
1: Nasi sedap, ayam
2: nasi
1: sedap.
2: Nasi sedap, sayur sedap.
1: Sayur sedap, sup sedap, sup sambal.
2: Layanan pun hebat kan?
1: Mantap.
2: Okay. Saya suka poin ni. Maksudnya kita kena ambil kira,
1: menitik beratkan lah juga
2: faktor-faktor nama ni sesuai dengan kedudukan-kedudukan kita. Maksud kedudukan ni bukan kita siapa, bukan. Tapi di mana kita duduk, macam mana
1: budaya
2: culture-nya,
1: kita kan kita punya bangsa.
2: Sebab dalam
1: boleh tak tiba-tiba contoh dalam Melayu letak nama mutu?
2: Okey.
1: Tak, saya tanya,
2: itu tanda Melayu
1: tak
2: yang bermutu.
1: Kau ni kan?
2: Tak lah.
1: Tak, sebab saya pun ada baca juga komen. Daripada orang India. Dia cakap apa tau? Sekarang ni bukan nama Melayu je yang mengalami perubahan.
2: Nama India apa?
1: Nama
2: ada?
1: Nama India pun sama.
2: Ini kita tak ni. Saya tak tahu sangat.
1: Betul, saya ada baca komen. Contohnya nama India dulu-dulu ni dia macam rare sikit lah. Macam sekarang ni dah banyak bunyi-bunyi English juga. Pun juga ada mengalami perubahan.
2: So kalau nama macam kita punya DJ, kalau dulu Bala kan. Contoh saya tak sure.
1: Okay.
2: Kalau nama moden kepada Bala, apa contohnya? Kalau macam zaman sekarang, balas. Contoh macam Harun kan, zaman 1970 Harun,
1: H-A-R-U-N, okay.
2: R-O-N,
1: okay.
2: Dia zaman, sekarang makin moden, semakin moden
1: Aaron.
2: Makin moden lagi Pal dia panggil.
1: Okay, itu saya tak pastilah, okay. Kan untuk kalau, orang India,
2: kalau ada nak tahulah.
1: Okay, okay. Nanti kita cari, okay. Okay, ni kita ada Kak Rosita Muhammad.
2: Baik, mari kita bacakan. Assalamualaikum nak.
1: Waalaikumsalam.
2: Okay.
1: Okay, cakap, baca dia cakap apa. Cepat.
2: Okay.
1: Cepat.
2: Salam Isnin yang ceria, Kak Ita dari Rawang ni. Pada okay. pendapat akal lah.
1: Mana yang atas sekali tu?
2: Mana? Yang mana?
1: Atas sekali, atas sekali. Saya pilih apa dia kata?
2: Nanti dulu kita settlekan yang bawah. Kata dia pilih macam. Nama generasi muda sekarang.
1: Oh, dah.
2: Okay, okay, banyak yang gempak dan sedap. Didengari serta baik maksudnya lah. Namun agak menyusahkan bagi kami untuk menyebutnya serta menyusahkan murid itu sendiri kerana ejaan namanya yang banyak huruf R, I dan E. Ni dari segi alfabetnya lah. Dan Z. Oh, ada nama orang. Contohnya Haruz.
1: Haruz. Anaz. Atau baca contoh eh.
2: Contoh, okay, awak baca contoh.
1: Nurul Nazira Izzati binti Muhammad Syahrain.
2: Okay, inilah yang kita masukkan lah. Maksudnya ejaan Syahrain jadi S-Y-A H-A-R-A-I-I-I.
1: Dia banyak tambah Y.
2: Dia ada macam tu tau. Okay, tetapi Is, panggil Is je. Okay, akhir kata moga ibu bapa zaman kini memikirkan nama yang moden tapi masih lagi unik, mudah ejaannya serta baik maksudnya. Nama yang banyak ejaan menyusahkan individu itu sendiri untuk ditulis dalam kertas exam nanti. Okey, ni satu benda yang betul kena ambil kira lah. Serta bakal suami untuk melafazkan dalam ijak kabulnya kalah. Apa-apa pertumbulan kepada individu masing-masing.
1: Terima kasih.
2: Saya cubalah, saya cuba. Nurul Nazira Rizati.
1: Ini
2: tahan lagi lah. Ini Melayu lagi, bunyi Melayu lagi. Lagi kan
1: okay.
2: Kita pernah jumpa yang nama Patricia
1: Christina Patricia Aurora Zasnita
2: Florida and Fauna.
1: Florida.
2: Tapi okay. Zaman-zaman dulu punya nama ada kan Florida ada. Kan
1: okay, ada kot. Okay, ni daripada Kasmah ni.
2: Baik.
1: Okay, kita nak baca. Dia kata, Assalamualaikum Harun dan Ana. Selamat bertugas. Selamat pagi ni. Cuaca di Simpang Pelangi Bentong cerah molek pagi
2: cantik.
1: Ni. Kasmah ni ada di kuartus KKSP. Tempat anak kerja. Rehat kat sini kejap lah. Sampai Jumaat ni terus jemput balik ke Rao. Bagi Kasmah lah, menyusahkan. Okay, jap. Tim baca.
2: Ni tak cakap.
1: Okay. Biarlah nama ada mana yang elok mudah dipanggil. Okey, molek. Bagi Kak Asmah kopi yang pertama lah. Ni tak boleh.
2: Bagilah satu sound effect yang membugarkan.
1: Okey, baik-baik. Dia terkejut tadi macam apa tu kopi. Sebab dia kata kopi lah yang tiap-tiap hari pagi. Okay. Mesti minum maca. Mesti minum kalau jumpa macam ais. Kedua-dua tu mesti minum. Baik.
2: Okey, kita bersama dengan Kak Ros Maran. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Kau kan kerja kat sekolah. Kadang-kadang nyenuh jugalah nak tulis nama budak-budak ni. Nama sampai tiga patah kataan. Tak campur lagi ni nama bapaknya. Bapak dia tekan.
1: Nampak? Bapaknya.
2: Tiga patah. Tapi kalau tanya siapa nama, sebut satu patah aje. Contoh nama tadi, Izani Amirul Khairuddin. Pagi Jiden. Ini contoh awak saya guna eh.
1: Ayolah, betul lah.
2: Okey, lepas tu satu iyalah. Kadang-kadang tu sampai nama sendiri panggilan orang lain.
1: Okey.
2: Ada juga gitu.
1: Ada juga.
2: Nak agak cerita. Nama kau unik dan old school sebab dalam Malaysia ni kau baru tahu jumpa seorang macam mana? Dalam Malaysia ni kau baru jumpa seorang nama sama macam kau sebiji pula tu.
1: Okey.
2: Rosalmah.
1: Rosalma. Unik.
2: Tapi kau guna nickname lah. Iaitu Rosalma.
1: Cikgu Salma. Kalau dulu kan.
2: Okey, ni rare nama ni. Rosalma.
1: Rosalma.
2: Kan?
1: Baik.
2: Kita tak pergi. Nama anak kau mudah je. Kau isi A sampai Z. Seorang lelaki, seorang perempuan. Adam Zafran. Alicia Zara. Sudah, tutup buku.
1: Mudah.
2: Okay. So dia menggunakan dua huruf tu eh. Penggunaan baik. Adam Zafran dan Alicia Zara.
1: Mantap. Okay, kita nak berhenti. berehat setiga boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Ah, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita sambung balik.
2: Eh, dalam... jangan marah pada ibu-ibu yang tengah mendengar sekarang ni. Mungkin dia orang punya pendapat lain. Tapi inilah ruangnya.
1: Betul. Suarakan. Boleh bagi tahu kenapa pilih nama tu?
2: Kan.
1: Kenapa? Okay?
2: Kenapa pilih Maui? Maui lama ke?
1: Maui lama. Dah lama dah.
2: Kan. Yang baru apa? Pengganti kepada Maui?
1: Ni. Pengganti dia
2: Amir Masti.
1: Bukan. Danish.
2: Okay, Danish.
1: Aidan. Aris. Aris.
2: Okay, baik. Faham.
1: Jom kita dengar dari Kumpulan Khalifah.
2: Nama lama
1: Mira.
2: Merah.
1: Mira.
2: Oh, bukan Merah.

0: Okey, baru saja tadi kita dengarkan lagu Mira, nyanyian kumpulan Khalifah.
1: Ya, betul. Kepada Mira-Mira semua, hati ya.
0: Mira.
1: Mira ni ada kereta, ada nama orang. Hati-hati buat kereta.
0: Okey, Ron, saya dah jumpa kembali dah komen daripada apa ni? Inilah individu
1: nama?
0: Saya nak sebut nama dia. Saya tak ertilah baca bahasa Tamil.
1: Okay.
0: Nama Facebook dia. Komen-komen di jabatan.
1: Tapi ni pendapatnya lah
0: Betul, di jabatan JPN lah.
1: Okay.
0: Jabatan Pendaftaran Negara kan. Dia kata apa tahu? Rasanya nama klasik India pun makin hilang. Kalau dulu Ramesh, Suresh, Bhavani.
1: Apa nama kawan India yang awak ingat?
0: Yang saya ingat alamak, sebutkan. Ya tu. Okey.
1: Saya ada kawan perempuan yang seorang nama Sandra. Nama India.
0: Sandra bukan Sandra bukan nama India. Itu nama
1: tukar. Tapi dia India.
0: Yelah, maknanya India. Mungkin dia beragama Kristian.
1: Yelah. Ini patut agama dan nama memilih nama pun ada juga patut-patutnya.
0: Kan, okay. Saya ingat. Saya ada.
1: Apa?
0: Saya ingat seorang ni.
1: Prakash.
0: Bukan.
1: tapi ada kan nama-nama
0: ada.
1: India kan?
0: Saya ingat. Nalini.
1: Nalini. Kalau
0: ni,
1: Cina
0: ni kawan saya tahu doktor.
1: Kalau,
0: Nalini nama dia.
1: Kalau Cina ni macam Chok. Dia nama depan tu family dia,
0: nama family.
1: Chok.
0: Okey. Lepas tu apa ni individu ni cakap kalau sekarang tahu nama Lakshmi pun dah jadi Lakshmi.
1: Lakshmi. Nama kereta juga tu.
0: Lakshmi.
1: Okey.
0: Lepas tu nama India yang kita biasa Gopal. Ingat tak?
1: Betul.
0: Kan?
1: Raju. Mutu.
0: Tadi saya ada sebut Mutu.
1: Okey.
0: Suresh. Nampak ya, nama-nama klasik. Puvaneswari. Kalau nama Cina pula.
1: Nama Cina yang
0: biasa yang simple-simple
1: paling
0: je.
1: Paling common
0: kan?
1: Chong.
0: Betul.
1: Chong memang paling ramai.
0: Itu sebab nama keluarga dia.
1: Kan. Yang belakang tu nama dia
0: Lim. Kan
1: simple. Lim. Contoh macam kita punya pemain badminton legend Lee.
0: Oh Lee.
1: Lee Chong Wei. Okay.
0: Kan, faham.
1: Komen. Tapi sekarang macam mana nama kalau
0: kan?
1: Kalau dulu lah sebab saya pun ada kawan-kawan Cina belajar dulu kan. So biasanya nama Cina dia akan ada tiga lah.
0: Okay.
1: Dia akan ada tiga, bukan huruf lah.
0: Pertama nama keluarga.
1: Yang belakang dua tu memang nama dia.
0: Okay.
1: Itu baru nama dia. Contoh macam Chen Yen Fang. Itu nama dia.
0: Okay.
1: Benda ni Ku Kian Kiat. Ku tu family. Kian Kiat tu nama dia. Macam tu lah. Sekarang macam mana?
0: Kan.
1: Okay. Mesti ada perubahan.
0: Cina India ni kita tak berapa tahu.
1: Sejujurnya kita tak tahu sangat lah macam mana perubahannya. Okay.
0: Okay, ni kita ada Cik Noh Pancik.
1: Apa kata Cik Noh?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya.
0: Waalaikumsalam. Sihat-sihat selalu ya. Nama cucu sulung berusia sebulan. Cik Noh mudah aja. Muhammad Yusuf Haider.
1: Okay.
0: Nama baru ni Haider
1: kan. Kalau dulu Aidil. Haider.
0: Okay. Ataupun Haider.
1: Haider. Mahadir contohnya. Itu seangkatan dengannya. Tapi yang
0: sekarang
1: di modern kan
0: Haider.
1: Haider ada love.
0: Haider ada why.
1: Ada why.
0: Okay, jom kita dengar sikit ni. Daripada
1: apa kata
0: mana ni? Macu lah. Macu.
1: Macu Maruko.
0: Alright, jom.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ana Harun. Ni Mak Cu Maruku ya. Dari dua yang sebatang. Pagi ni Mak Cu memilih matcha. Sebab apa? Menyusahkan ya. Macam
1: sebab
2: nama cucu kita
0: ni
2: panjang-panjang. Dipangkanya panjang-panjang. Tapi Mak Cu ambil ujung je lah.
0: Ambil ujung je.
2: Contoh palik. Dia ada panjang lagi.
0: Oh, palik.
2: Dipangkai dia. Mak Cu panggil alik je. Ada lagi yang perempuan, Fahima. Dia ujung dia ada lagi.
0: Ada lagi.
2: Ujung pula pangkai dia ada lagi. Mak Cu panggil Ima. Lepas tu, Jishan, Kasepilah. Mak Cu panggil Atan. Itulah. Susah nak sebut.
0: Jishan, kan?
1: Atan.
2: Lepas tu lagi satu menyusahkan apabila yang perempuan ni, apabila panjang-panjang masa nak akad nikah tu lah. Payah Tuan Kadi nak menyebut. Pagi Macu lah. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi Arun dan Ana.
0: Selamat pagi.
1: Betul lah. Sekarang ni ada Sean. Sean. S-E-A-N ke S-A-A-N?
0: Kalau English S-H-A-W-N.
1: Tapi Sean. Sekarang ni yang Melayu punya S-E-A-N. Banyakkan yang saya tengok lah.
0: Sean.
1: Sean. Macam tu kan?
0: Okey, kita ada Kak Rokia. Ha, Kak Rok kita.
1: Mari kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Selamat berkonti pagi ni.
0: Okey, terima kasih.
2: Cik Tani ada dengar lah ni. Pasal nama-nama ya pagi ni. Alah, pada pendapat Cik Kia lah. Nama ni biarlah ringkas pendek. Orang kata taklah panjang macam dia jela sampai susah nak disebut. Kalau pendek tapi biarlah ada makna yang baik. Sebutan tu, nama ni kan umpama doa. Jadi bila orang panggil-panggil tu, maknanya okay, doa lah tu kan. Jadi kalau panjang-panjang sangat, maksudnya jadi yang masalahnya nanti biasa bila kita nak, orang kata nak berkahwin, kalau perempuan ni nak berkahwin, memang payahlah pihak laki nak menyebutnya. Itu yang menyebabkan kesukaran tu lah orang kata kan. Lepas tu satu lagi, bila nak meninggal, bila mati, orang nak baca terkin pun susah, panjang-panjang sangat. Jadi orang kata ibu-ibu zaman sekarang ni, janganlah nak glamour sangat bubur nama anak. Biarlah orang kata belilah buku nama maksud anak, apa ada maksud sekali nama-nama yang baik-baik kan. Jadi itulah pendapat Cik Kia. Itulah budak-budak zaman sekarang ni macam itulah kan. Masalah dia kadang tak tahu, dia anggap nama tu macam nak shock, dia panggil aje lah macam sonya, macam nak glamour orang panggil, nak nama nak glamour pada orang. Jadi tak payahlah, maknanya yang baik-baiknya biarlah ringkas dan bermakna yang baik-baik. Itulah pendapat Cik Kia pagi ni. Terima kasih DJ Ana dan Arun.
0: Sama-sama.
2: Pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yang ringkas-ringkas je.
1: Okay. Okay lah. Falik tadi okay.
0: Falik okay. Falik.
1: Okay.
0: Okay, kita ada
1: next.
0: Ashu.
1: Lagi dengar ada Ashu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ana Haru, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ashu.
3: Cuaca kat jalan tu, Ashu nak laporkan. Mendung-mendungnya pagi ni, sejuk sangat malam tadi weh.
0: Okey.
3: Lepas itu hari ni kesoh matcha kopi murai. Rasa Ashu lah. Nama anak-anak sekarang ni gempak dan menyusahkan.
0: Dua-dua sekali.
3: Cucu-cucu Ashu namanya ya Allah, kau main lagi. Tak ada dah nama macam dulu-dulu macam anak-anak nama-nama anak-anak Ashu ni. Biasa-biasa je.
0: Okey.
3: Rohida, Rubaya,
0: Rohada,
3: Masal Nizam, Rohimatun, Rohaila, itu anak-anak macam anak-anak dia nama ya Allah. Nak nyebut apa payah. Susah. Anak macu, anak Ashu yang nombor dua tu.
0: Okay.
3: Anak-anak dia, ayah dia bagi nama Tuan. Tuan.
0: Okey, Tuan tu maknanya ni lah.
3: Tuan Hanan Makela.
0: Ke dia memang
3: nombor
0: keturunan?
3: Nombor dua tu anak ni.
1: Keturunan apa?
3: Ashu tak kerti nak sebut, hanya Aifa je.
0: Oh, dia ingat Aifa.
3: Aifa. Tuan Aifa Amani.
0: Oh.
3: Nombor tiga, Tuan Tuan Omar. Lupa pula dah muncul Tuan Omar. Anak tiga. Nama empat langsung Ashu tak tahu nak panggil Asha dia. Ada tiga nama ujung. Susah betul.
0: Susah betul.
3: Nama tiga. Sharifah Malika Haura.
0: Sharifah Malika Haura.
3: Syed Muhammad Akin.
0: Okey. Mana keturunan?
3: Itulah. Susah ni.
0: Sampai lagi di Sedawa.
3: Sekarang ni.
0: Keluar dah bau roti bakar tadi.
1: Roti canik.
0: Roti canik.
3: Tak tahu lah macam ke kopi eh.
0: Macam lah.
3: Ana Harun saya sihat selalu ya.
1: Insya-Allah amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lagi pun susah tu.
0: Apa?
1: Apa tadi? Sharifah
0: Malika.
1: Ui, payah
0: ke tu. Okay, Ron. Tadi awak tanya kan, adakah pasal garis panduan ni? Betul
1: tak?
0: Okay,
1: jadi kalau ada boleh kita share.
0: Jadi saya nak share lah, okay. Ini yang saya petik daripada Kementerian Dalam Negeri.
1: Okay.
0: Melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Sebenarnya mereka ni kekal komited lah memastikan setiap pendaftaran kelahiran dilaksanakan secara berhemah, berlandaskan undang-undang serta mengambil kira kepentingan terbaik kanak-kanak di samping memelihara keharmonian masyarakat dan identiti nasional. Sebenarnya apa-apa pun mereka ada JPN. Berdasarkan Seksyen 16 Akta 299, pendaftaran besar mempunyai kuasa untuk mendaftarkan atau menolak pendaftaran nama yang didapati tidak menyenangkan atau tidak diingini.
1: Faham?
0: Okey, JPN telah memperkenalkan garis panduan khusus melalui arahan Jabatan Bilangan 8 Palang 2006 bertarikh 2 Oktober 2006 berkenaan prosedur penamaan kanak-kanak semasa pendaftaran kelahiran. Jadi dia ada tiga kategori utamalah yang paling penting. Yang ni kalau nak baca sampai habis ni memang tak cukup
1: panjang
0: masa.
1: Panjang eh.
0: Okey, tapi berdasarkan apa ni, tiga kategori utama penamaan kanak-kanak. Pertama, penamaan yang ditegah. Maksudnya nak letak dalam nama tu Tan Sri, Datuk, Haji, Governor, Doktor, tak sesuai. Faham? Maksudnya nak masukkan dalam tu eh. Okey, lepas tu nama dalam kategori ni juga tidak dibenarkan untuk didaftarkan. Penamaan yang tidak sesuai, contoh singkatan D. Sekarang ni MOHD pun tak boleh dah.
1: Kena full.
0: Kena full. Muhammad ke apa ke ABD pun tak boleh.
1: Okey, faham.
0: Ataupun nombor. Contoh tiba-tiba ada 45 kat dalam nama.
1: Tak boleh lah.
0: Tak boleh. Nama haiwan, buah-buahan atau sayur-sayuran, nama perkakasan. Ni yang kita cakap tadi. Nama tiba-tiba ada gobok.
1: Itulah pasal tu. Sudu penggarfu. Agak-agak tak ada lah.
0: Okey, lepas tu penamaan sebegini boleh menjejaskan identiti dan kepentingan kanak-kanak pada masa hadapan lah.
1: Betul.
0: Ketiga, penamaan dengan gelaran keturunan. Gelaran keturunan hanya boleh diwarisi. Nampak?
1: Tak boleh direka-reka.
0: Tak boleh. Tiba-tiba awak nak letak. Tak apalah, saya nak letak nama
1: Syed, anak saya nanti.
0: Syed. Tak boleh. Sedangkan awak tak ada pun susu galur keturunan tu. Antaranya Tengku, tak boleh sesuka hati.
1: Faham?
0: Engku, Megat, Syed, Sarifah, Nik.
1: Ini antara nama yang tak boleh suka-suka hati.
0: Tak boleh suka-suka hati. Okey, dan apa ni, pembetulan maklumat boleh dibuat dalam daftar kelahiran sekiranya kanak-kanak berumur di bawah 1 tahun.
1: Okey, so masih boleh diubah.
0: Masih boleh diubah. Okey, perubahan nama hanya boleh dipohon semasa permohonan maikat ataupun selepas memiliki maikat. Okey. Jadi harapnya jelaslah. Berkaitan dengan perkara ni kan, kadang-kadang kita sendiri pun tak ambil tahu.
1: Betul. Main nak isi jana eh.
0: Okay.
1: Nama Kak Seri. Kak Seri. Kak Seri Raup eh.
0: Okey.
1: Katanya, "Oi Arun."
0: Assalamualaikum. Jangan tuduh-tuduh, Rul.
1: Kakak kampung yang tu. Oi Mina. Mana awak? Okey. Saya dari Raup ni. Tentang topik pagi ni. Saya bagi nama anak pendek je. Sofia.
0: Masya-Allah. Sofia.
1: Tapi jururawat desa yang merawat saya tu suruh tambah lagi. Jadilah Nur Sofia.
0: Tambah Nur.
1: Okey lah, kan. Bagi orang kata pronoun tu sedap.
0: Nur Sofia.
1: Okey,
0: ni daripada Abang Bob Paya Besar.
1: Mm-hmm.
0: Dia kata ni macam mana ni? Okey.
1: Okay,
0: nama sebut panjang.
1: Okey.
0: Krung Tek Mahanakon, Amon, Ratana Kosin, Mahintara, Ayutaya, Mahadilok, Pop, Noparat, Rajtatani, Burirom, Udom Rachani Wet, Mahasaton, Amon, Piman, Awatan, Satit, Sakatatia, Witsanukam, Prasi.
1: Ini nama-nama yang di Thailand.
0: Okay. Ada pula nama kita tu. Nampak tu? Nama pendek di Jana. Nama No Emina Fahana.
1: Contoh. Contoh.
0: Pandai eh, dia ambil nama kita. Dia cakap, biasanya nama penuh ada makna atau gabungan nama mak ayah. Macam saya adalah gabungan mak ayah.
1: Okey.
0: Tu yang biasa jadi panjang. Last harian panggil, dia letak nama ayah saya tu. Nak kena ni. Okey, terima kasih Abang Bob.
1: Okey.
0: Kita boleh baca yang last run. Sempat
1: boleh,
0: tak?
1: Boleh kot.
0: Tapi 4 minit ni.
1: Tak sempat. Ini tak sempat.
0: Tak sempat lah kan. Minta maaf lah mana yang ni yang pacu. Panjang sangat pacu. Ni dia baca sikit ni.
1: Okey. Wamana Skinchan. Assalamualaikum warahmatullahi pagi Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam siaran Jom Sarapan. Roti telur double.
0: Roti.
1: Nama Wak pun pelik kan?
0: Nama apa? Nama Wak?
1: Tak adalah Wak. Wak standard lah Wak.
0: Manan dia kata.
1: Okey lah.
0: Okey lah Manan.
1: Okey. Ada nama kawan dia. Tak tahulah. Kenalan dia kot. Kawan India dia. Batu Malai. Bakan. Batu Nes.
0: Nama kawan Wak dia kata.
1: Ni kawan dia. Kita tak gelak ke apa eh. Ni kawan dia katanya. Okey, baik. Terpulalah nama tu macam mana pun nak digubah. Nak dicantikkan. Nak dimodernkan.
0: Betul.
1: Yang pentingnya maksud tu lah kan. Dan poin kita adalah kalau boleh supaya tidak menyusahkan anak tu sendiri di masa akan datang. Dan juga mereka-mereka yang bertanggungjawab untuk mendaftarkan nama anak-anak anda. Kalau salah dari segi ejaan membawa maksud lain, lebih parahnya takut di masa akan datang akan menyusahkan anak anda untuk proses-proses sebagainya lah.
0: Betul.
1: Itu yang kita risaukan.
0: Okey, dan kalau ikutkan Nur, Emina, Farhana. Emina ni sebenarnya nama gabungan.
1: Okey.
0: Abah saya, ayah arwah abah saya lah. Orang panggil dia Emi.
1: Okey, Emi.
0: Mak saya pula, mak tu dia panggil Na.
1: Okey.
0: Jadi Emina, Farhana. Farhana ni yang riang, gembira dan senang. Amin. Nampak gembira
1: senang
0: kan?
1: Senang apa?
0: Senang ketawa.
1: Thank you semua. Matcha ke kopi.

0: dengan kedudukan hotel dengan dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat, dan dari segi makan pun okey, servis Tabung Haji terbaik lah.
1: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras Tabung Haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
2: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaik lah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah, memang buat potongan haji sekali, dah daftar untuk haji sekali.
3: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan tubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar kod barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Okey, 9.21 minit pagi. Kembali bersama dengan Murad Pagi.
1: Sampai.
0: Okey, kita dah pun berada di jam yang terakhir ya, untuk Zon Aktif edisi Isnin.
1: 17 Ogos. 13 Ogos 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. So kita macam biasa ada dua yang nak kita kongsikan.
0: Betul, kami nak kongsi. Okey, dua perkara. Okey, kita nak start dengan Ana dulu.
1: Okey,
0: baru saja tadi kita dengarkan lagu daripada Foster the People,
1: okay.
0: Pump Up Kids. Awak nak tahu tak, dengar lagu tu macam catchy.
1: So lagunya cerita pasal apa?
0: Okey, lagu Pump Up Kids ni adalah sebuah lagu hit, okey, oleh kumpulan indie pop Amerika Foster the People yang diterbitkan pada tahun 2010. Di sebalik irama muzik yang ceria dan santai, sebenarnya lagu ini membawa makna yang gelap.
1: Okey, apa ceritanya lagu ni?
0: Iaitu mengenai keganasan senjata api di sekolah.
1: Oh.
0: Dan masalah kesihatan mental remaja. Kan, kalau kita tengok baik-baik lirik lagu ni, dia ada letak satu watak tau dalam lagu ni,
1: okay.
0: Mengenai Robert. Robert ni sebenarnya seorang remaja lelaki yang mempunyai masalah mental. Dan dia merancang untuk melakukan serangan bersenjata ataupun menembak di sekolahnya. Okay, dan lagu ni adalah ditunjuk ada apa dia katakan, hati-hati kepada mereka yang membuli, kan, sebabnya Robert akan apa ni, membalas dendam. Tapi sebenarnya lagu ni diciptakan oleh Mark Foster ni untuk meningkatkan kesedaran tentang keganasan remaja dan kemurungan yang sering ibu bapa terlepas pandang,
1: okay,
0: ataupun masyarakat sendiri. Sebab nampak budak tu macam biasa, baik budaknya, nampak happy, tapi sebenarnya mereka ada masalah mental, okay, anak-anak ni.
1: Dan ini perlukan, banyak berlaku sebenarnya.
0: Betul, dan perlukan bantuan. Okay, dan kalau ikutkan Ron, sejarah insiden tembakan rambang di sekolah ni,
1: okay,
0: bermula secara ketara pada akhir abad ke-20 di Amerika Syarikat. Okey, dengan kes awal direkodkan pada tahun 1979. Di mana tragedi ni kemudiannya menjadi fenomena global yang membimbangkan. Akibat apa tahu? Faktor masalah kesihatan mental,
1: okey,
0: akses senjata api dan juga peniruan media.
1: Okey. Tapi baru ni ada yang latest one kan? Jadi
0: betul, yang paling terbaru ni yang mendapat
1: perhatian lah.
0: Okay, antaranya di Thailand.
1: Okay.
0: Lebih kurang awal bulan ini, awal
1: betul,
0: bulan tu
1: di Nantaburi ya.
0: Okey, kejadian tembakan maut berlaku ya di Bangkok, mengorbankan kira-kira 9 nyawa termasuklah suspek dan mencederakan 15 yang lain.
1: Okay.
0: Selepas seorang remaja menembak ahli keluarga sendiri sebelum menyerang kawasan sekolah. Dan kalau ikutkan, bila ditanya, pelajar ni seorang pelajar yang baik.
1: Okey,
0: yang
1: kebanyakannya
0: cemerlang.
1: Macam itulah.
0: Tapi macam mana kita boleh terlepas pandang orang kata keluarga dia kan, sebab dia duduk dengan datuk dengan nenek, kawan-kawan dia, cikgu-cikgu dia tak nampak. Okey, jadi kita sebenarnya sebagai ibu bapa ataupun masyarakat sekeliling lah, kita kena peka benda ni.
1: Ya, yeah, setuju.
0: Nak bagi orang yang kita kenali, kita jangan ambil mudah. Nampak macam macam berbeza je kan, nampak ada masalah, cubalah kita tanya-tanya kan.
1: Okay.
0: Kita jangan terus menghukum, kita kena tahu dulu kenapa yang berlaku. Dan kalau betul kita ada something yang rasa macam boleh menyebabkan kita kemurungan, kita kena luahkan. Sebab benda ni nampak simple, tapi lama-lama dia boleh menjadi barah.
1: Betul,
0: barah
1: kepada negara kita lah juga kan.
0: Yes.
1: Jadi masalah satu penyakit yang yalah, harap-harapnya ada ubatnya lah kan.
0: Betul-betul.
1: Sebab
0: betul,
1: ubat yang perlu untuk penyakit ini bukan makan, tapi perhatian.
0: Betul. Dan biasanya Ron, benda ni memang melibatkan kesihatan mental lah, antaranya tekanan emosi, kemurungan atau rasa terpinggir dalam kalangan remaja. Okay. Lagilah pula sekarang ni, zaman yang serba mencabar dengan banyaknya peningkatan kes buli di negara kita kan. Kita memang, yelah, sebagai ibu bapa sangat merisaukan perkara ni kan. Lepas tu dengan apa buli yang orang kata daripada dendam lah. Macam dekat Malaysia, kita ada juga dikejutkan kan dengan apa tau, yang pelajar wanita masuk ke sekolah mencederakan pakai pisau.
1: Betul. Setakat ni belum ada senjata api lah kan. Kita harap tidak lah terjadi.
0: Lepas tu kes bunuh.
1: Betul.
0: Melibatkan pelajar juga bawa senjata. Pisau. Kan, lepas tu yang terbaru ni ada pula bawa kerambit pula.
1: Dan kebanyakannya bila yalah postmortem dilakukan, siasatan dilanjutkan, kebanyakannya memang ada melibatkan masalah mental ni. Maksud betul. Kita bukan gila tau. Mm-mm. Dulu kita faham mental tu just gila. Mm-mm. Sekarang ni termasuklah sekali tekanan.
0: Tekanan kan, kan? Dia yelah, kita nak cakap lebih pun kita bukanlah pakar mengenai ini.
1: Betul,
0: tapi
1: setuju.
0: Sebagai ibu bapa, tolonglah kalau dengar anak mengadu apa-apa. Mm-mm. Kan, tolong dengar dan tolong siasat.
1: Betul, perhatikan
0: kita
1: baik-baik.
0: Tak adalah, kita tak adalah nak cakap terus percaya serta patut.
1: Setuju.
0: Kan, tapi tolong siasat.
1: Ada actionnya lah. Kalau benda tu perlu ditanyakan kepada sekolah, go tu sekolah.
0: Betul.
1: Kan,
0: sebab itulah makna kita siasat.
1: Betul, jumpa cikgu bertanya. Dan yang pentingnya kawan-kawan dia juga. Mm-mm. Kan, kalau dulu kita kata kawan ni beri pengaruh. Mm-hmm. Tapi sekarang ni mungkin kawan-kawan ni juga tak berani nak menegur. Sebabnya mungkin gaya ataupun watak pelajar tu sendiri. Mm-hmm. Kan, ada kalanya happy, ada kalanya murah, ada kalanya nak sorang-sorang.
0: Betul.
1: Kan,
0: jadi orang yang paling rapat lah yang kena apa orang kata ambil tanggungjawab ni. Mm-hmm. Kalau nampak apa-apa perubahan ke, nampak anak dah tak ceria.
1: Betul.
0: Nampak selalu bersedih, lepas tu selalu tak nak pergi sekolah, tolong siasat perkara ni.
1: Macam awak tu sikit-sikit bibik, sikit-sikit bibik. Nanti
0: bibik
1: oh tak tahu ada bibik baru kat rumah ni.
0: Tak tahu apa benda. Tak faham lah.
1: Tak adalah. Maksud saya kalau contoh kita ni, yelah, itu anak kita. Mm-hmm. Kan, kalau kita ada yang hantar pada tadika ke,
0: okay.
1: So jangan beri sepenuhnya.
0: Faham.
1: Biar perhatian tu tetap pada family. Mm-hmm. Supaya mereka tak takut, tak segan. Mm-mm. Tak rasa jauh. Mm-mm. Untuk bercerita.
0: Betul. Lagi pula anak-anak bila dah besar ni, remaja ni, bukan senang sebenarnya mak ayah nak handle kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita tak faham apa sebenarnya mereka nak sampaikan, apa yang mereka nak kata. Sebab benda tu kadang yelah pendam, lepas tu update status. Kadang-kadang mak ayah ni busy cari duit, memang tak sempat nak tengok status ke apa ke.
1: Tak
0: kan?
1: Tengok tu sebab busy ke tak safe? Tanya mak dia balik.
0: Tak safe nombor?
1: Ada.
0: Melampak.
1: Okey.
0: Okey, itu perkongsian daripada Ana lah.
1: Baik. Ya, seterusnya kita nak ke kawasan yang sekarang ini. Mm-hmm. Menempatkan 5,000 atlet, termasuk atlet dari Brunei.
0: Okay.
1: Iaitu di Selangor ketika ini yang menawarkan 469 acara merangkumi 37 jenis sukan. Mm-hmm. Saya nak cerita benda ni bukan sebab mungkin ramai yang tak tahu.
0: Okay.
1: Satu. Dua, apa sukan-sukan yang sedang melangsung. Saya nak ajak anda semua pergi ke portal ini. Mm-hmm. Iaitu Sukma Selangor 2026. Sebab semuanya ada di sini.
0: Okay.
1: Melibatkan Sukma 2026 dari tanggal 15 Ogos sampai 24 Ogos nanti. Sekaligus dengan para Sukma.
0: Mm-hmm.
1: Yang akan berlangsung 5 hingga 10 September. So kat sini bukan saja anda boleh tengok info-info tentang sukan yang ditawarkan.
0: Mm-hmm.
1: Pungutan pingat juga sekarang ni. Berapa dah Pahang dah?
0: Okey, Pahang dah mengumpul 10 pingat.
1: Okey.
0: 3 emas, 1 perak dan 6 gangsa.
1: Ya, betul. Dan ketika ini berada di tangga
0: ke-10. Tangga ke-10
1: eh? Masih awal rasanya untuk mereka mengejar dan naik sedikit. Ya, biasanya apa-apa sukan pun tuan rumah lah kan, di atas dekat
0: okay.
1: ni.
0: Okey. Tiga, kita kongsi 3 tangga teratas.
1: Okay.
0: Sekarang ni yang mendalui Selangor dengan 28 kutipan pingat. Kedua, ni memang tak sangka lah ni Ron, Terengganu.
1: Okay. Terengganu memang biasanya menjadi pencabar eh.
0: 31 pingat.
1: Okay.
0: Dan ketiga, Wilayah Persekutuan dengan kutipan 24 pingat.
1: So anda juga boleh tengok apa yang kita kongsikan tadi. Bukan itu sahaja, ada dua siaran live yang anda boleh saksikan di sana.
0: Okay.
1: Yang mana hari-hari dia akan bertukar. Dan untuk waktu dan juga ketika ni 9.30 minit pagi, dua acara sedang dipertontonkan pada semua secara langsung.
0: Okay.
1: Iaitu dalam sukan olahraga, lompat tinggi lelaki dan juga polo air.
0: Okay.
1: Perlawanan di antara Sarawak dan juga Selangor, tuan rumah. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, ini tiga benda yang jangan anda terlepas. Yang pertamanya, perasmian mega itu dah terlepas mungkin.
0: Okay.
1: Tapi penutupnya nanti ada lagi lah.
0: Okay.
1: Okay, yang ini penting. Peraduan suah foto selfie cabutan bertuah. Pengunjung berpeluang memenangi hadiah lumayan seperti kereta Proton.
0: Wow.
1: Ha, Imas 5, motosikal, telefon pintar dan juga merakam gambar anda di bedrock rasmi Sukma 2026. Ini okay, adalah
0: lagi
1: cara wajib.
0: Lagi.
1: Kita pergi terus.
0: Pergi
1: dia. Dia nak menang motor. Okay, so dengan hashtagnya iaitu MBI Selangor. Okay?
0: Okay.
1: Cantik. So harapnya semua boleh ikuti perkembangannya. Sebabnya kita as RTM Bond juga bersama dengan sukan ini. Yang mana pelapunya adalah Nasri Razali di sana. Ada podcast istimewa edisi Sukma.
0: Vodcast.
1: Episod pertama bersama dengan penyokong. Okay. Sebenarnya kita dah ada episod pertama bersama penyokong di sini. Hmm. Tapi ni untuk edisi Sukma.
0: Okey, edisi sana. Sukma. InsyaAllah kita doakan lah. Moga-moga.
1: Anda boleh request kat YouTube ke. Boleh je komen. Kita nak ni Nash. Minta je dengan dia.
0: Minta
1: dia
0: je.
1: Dia tak bagi, kita bagi tau bos. Okay, jangan baik. Claim. Dia punya.
0: Kita doakanlah moga sahabat kita di sana dipermudahkan urusan kan, untuk memberi laporan-laporan terbaik menerusi Sukan Malaysia 2026 Selangor.
1: Betul.
0: Baik, insyaAllah kita akan teman-teman hinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jom kita layan dulu lagu daripada Mirfly, MK Keklik dan juga Kid Santai. Mm-hmm. Ha, tepuk! Tepuk, tepuk, tepuk! Boleh jadi apa yang benci-benci. Takkanlah berguna.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil
4: Ha, brain rot.
5: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pak FM.
6: Jalan-jalan dengan

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Okey, 9.55 minit pagi. Nampaknya sampai di sini sajalah Murai Pagi dapat teman berteman bersama dengan anda untuk Zon Aktif edisi Isnin 17 Ogos 2026.
1: Ya, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Harapnya 4 jam kami bersama dengan anda penuh manfaat walaupun kita tawarkan hiburan untuk anda juga. Yep. Untuk menceriakan pagi ni, biasalah morning blues ni. Dia rasa berat gitu.
0: Mandi.
1: Yalah, sama lah. Mandi blues. Salah sebut. Okay.
0: Murai Pagi, permulaan untuk minggu ini. Mm-hmm. Harapnya semuanya berjalan dengan lancar seperti yang anda rancangkan.
1: Kita doakan.
0: InsyaAllah. Dan kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari Rabu dan juga Khamis untuk Zon Apa Khabar Weh.
1: Ya, betul. Jadi seketika nanti baton hiburan hari ini akan kita serahkan kepada Osop.
0: Acau.
1: Ya, akan bersama dengan anda di Zon Personal 10 hingga 2 petang dan macam-macam yang akan dikongsikan lagi serta lagu-lagu menarik yang akan diteruskan.
0: Betul. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Apa yang nak cakap? Anak. Okay, bye-bye.
1: Mulai pagi.

803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hari itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, yang termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut, manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran, melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hari itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut, manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa khabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat qarib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni bukan paling rajin, paling malas selepas salat subuh, paling malas setengah muka pun jadilah. Kalau cantik ni satu muka lah, macam tu kan, jadi satu rutin. Jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Balas Dara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini, 17 Ogos 2026, bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Balas Dara, kalau tadi anda telah ditemani rakan setugas DJ Ana dan juga DJ Harun menerusi Zon Aktif, dan kini untuk 4 jam yang seterusnya, saya Ucup akan terus menemani anda dari jam 10 pagi hinggalah ke 2 petang menerusi Zon Persona. Jadi apa khabar anda pagi ini? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga gembira. Semoga apa sahaja urusan yang anda lakukan hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan buat anda yang sedang bertugas ketika ini, selamat menjalankan tugas anda. Tidak kiralah di pejabat, ya, di kedai, di mana lagi, di tapak kerja, mahupun di jalan raya, ataupun di mana saja anda melaksanakan tanggungjawab anda, teruskan dengan semangat dan juga senyuman. Dan tidak dilupakan juga buat para suri rumah yang sedang mendengarkan Pahang FM ketika ini. Sambil radio terpasang, ada yang sedang mengemas rumah, ada yang mop lantai, ada juga yang melipat pakaian, ya, pagi-pagi ni. Dan mungkin ada juga yang sudah sudah pun masuk ke dapur ni awal, nak buat persiapan untuk menyediakan juadah untuk makan tengah hari nanti, kan. Apapun aktiviti anda pagi ni, biarlah Pahang FM menjadi teman yang menceriakan hari anda. Okey, balas dadah seperti biasa pada pukul 10.30 pagi nanti, kita akan dapat ikuti trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Dan selepas trivia maskulin, kita akan layan lagu-lagu hiburan pagi. Dan naik saja pada pukul 11 pagi nanti, seperti biasa kita akan pergi pula ke ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Ucup menemani anda dalam Zon Persona. Jom kita dengarkan lagu dari Sweet September. Hatiku Kau Guris Luka.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 104.1 Kuantan. Satu kosong tujuh peperan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0

0: Okey, itu dia dari Spider, Cinta Dewa Dewi. Membawa kita ke 10.41 minit pagi ketika ini. Baiklah, kita nak bersama dengan rakan setugas DJ Nash. Jadi kita nak tahulah perkembangan dengan laporan harian kita untuk Suma Selangor bagi edisi ke-22 bagi tahun 2026 ni. Jadi apakah aktiviti harian untuk hari ini bagi atlet kita bagi negeri Pahang? Jadi kita terus saja nak bersama dengan Nash di sana. Jadi Assalamualaikum Nash.
1: Waalaikumsalam. Ada, kenapa ada dua lagu?
0: Yo. Ada dua lagu apa tu?
1: Tak tahu, ni lagu disco di keluar dia.
0: Aje iyalah. Okey Nash, bagaimana? Bagaimana kat sana tu?
1: Bagaimana?
0: Ya.
1: Okey. Baru tadi, baru hilang audio tu.
0: Okey, cantik-cantik.
1: Baik, kau teruskan ya, yo.
0: Okey, silakan.
1: Baik. Aku pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam nak bagi pengumuman raya rasa duduk sini, yuk. Tengok-tengok kita ramai di sini. Yeah. Memang nak pergi, nak pergi menyokong ketijen-ketijen kita yang mana berlangsungnya perlawanan pada hari ini. Apapun, Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat ya, keadaan orang-orang kita yang mana dengarkan kita di Pahang FM. Menyaksikan kita secara langsung di Pahang FM, media di Pahang FM dan juga di media sosial Majlis Sukan Pahang. Dan untuk hari ini dah bersama dengan anda untuk Sukan Malaysia ke-22 selama 6 dan Allah lalu lagi. Biasa ramai je, di sini meriah betul dia. Ya, untuk hari ini dan perkembangan ni ceritanya sebelum kita nakkan antara orang kata jadual-jadual apa perlawanan berlangsung pada hari ini dan sebagainya, kongsi terlebih dahulu yang mana Pahang sekarang berada di kedudukan ke-10 untuk pungutan pingat. Kita dah kutip setakat ni dah 10 pingat, antaranya kita emas 1 perak 6 gangsa dan kita berada di 10 yang mana tuan rumah macam biasalah berada di tangga tiang atas dengan kutipan emas 11 8 dan gas 7 dan berikan keseluruhan kutipan pingat 26 kutipan pingat. Dan untuk hari ini pun ada sukan-sukan yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung semalam tak sempat saya nak kongsikan bersama dengan anda bagi ada beberapa acara sebabnya habisnya lambat, nah, dekat pukul 12 malam habisnya. Antaranya pecak silat bagi acara silat tanding kategori C Putra 55kg hingga 60kg yang mana berlangsung dalam pukul 11.58 malam. Bagi peringkat suku akhir menerusi atlet kita Muhammad Arif bin Razali yang mana Pahang menang ke atas Negeri Sembilan. Dan seterusnya pula untuk hari ini dan untuk pagi ini yang mana sedang berlangsung iaitu long balls bagi acara woman single perseorangan wanita dan ini berada dalam peringkat kumpulan menerusi atlet kita Khaira Mia Zara yang mana hari ini menentang wilayah persekutuan dan kita tewas 8-21. Dan untuk seterusnya pula bagi sukan petang acara single wanita Pahang A di Arena Petang Kompleks Sukan Kuala Selangor dan menerusi atlet kita Nur Aliana binti Muhammad Kudri menentang Johor A. Mari kita berpihak pada kita lah. Keputusannya menang 12-8 dan kita layak ke separuh akhir. Dan itu antaranya dan ada lagi yang sedang berlangsung untuk pagi ini. Antaranya sedang berlangsung iaitu sukan futsal lelaki yang mana Pahang bertemu dengan Kelantan. Dan squash perseorangan lelaki dan wanita yang mana bagi peringkat suku akhir hari ini sedang berlangsung. Bagi futsal juga untuk wanita. Untuk wanita ni dia tempatnya berbeza-beza ya. Antaranya kalau lelaki bermain di Komplek Belia dan Sukan Negeri Selangor. Manakala untuk futsal wanita pula bermain di Sportiza Batu 3. Ini bukan Batu 3 Kuantan. Ini dekat-dekat Selangor jugalah. Dan untuk hari ni juga, untuk pagi ni juga berlangsungnya sepak takraw regu berpasukan antara wanita dan juga inilah wanita dan lelaki dan juga lelaki dan wanita. Ianya berlangsung juga di tempat yang berbeza. Antaranya kalau wanita dan lelaki bagi regu berpasukan arena MBSJ Puchong, manakala lelaki dan wanita pula berlangsung di Kompleks Sukan Kelana Jaya Untuk hari ni juga ada tapping bowling bagi lelaki dan bola tanpa dewan untuk wanita, yang mana Pahang bertemu dengan Johor. Dan sebelah malam pula untuk bola tanpa dewan bagi kategori lelaki, yang mana Pahang bertemu dengan Terengganu. Dan badminton berpasukan lelaki tengah hari ini berlangsungnya antara Pahang bertemu dengan Brunei Darussalam, dan ianya berlangsung di Setia City Convention Centre. Dan untuk hari ini, dan sebentar nanti saya akan ke sana, tapi kita nak on air dulu lah, kita nak live dulu. Sebentar nanti saya akan ke Bowling Padang bagi acara, sebabnya Bowling Padang ni adalah salah satu sukan target kita untuk Kilauan Mas. Semoga kita ada beberapa, kita mengharapkan, saya rasanya mungkin semua, kalau boleh semua kan. Antaranya untuk Bowling Padang, kita ada single wanita kumpulan, triples lelaki quarter final 1 dan pairs lelaki quarter final 1. Dan seterusnya sebelah petang pula, tadi pada pukul 2 petang dan juga sebelah pagi ni dah pun berlangsung, iaitu force wanita kumpulan dan juga single wanita kumpulan. Untuk pukul 4.30 minit petang pula, kita ada single wanita quarter final 2 dan juga force wanita quarter final 2. Dan untuk sebelah malam pula, ini banyak sikit, pairs lelaki separuh akhir, triple lelaki separuh akhir, force wanita separuh akhir, single wanita pun separuh akhir. Ianya berlangsung di komplek Bowling Padang Bayu Emas. Itu untuk Bowling Padang lah. Kalau untuk bola keranjang pula, kita ada 5 on 5, sebab 3 on 3 kita dah habis. Sebab memandangkan kita punya atlet tidak dapat meneruskan perjuangan, kita kalah untuk lelaki dan juga wanita. Dan untuk 5 on 5 lelaki, yang mana petang ini akan berlangsung di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 antara Pahang bertemu dengan Melaka. Dan untuk di zone C pula, kita ada zone untuk pengetahuan semua, untuk rakan-rakan pendengar kita, kita ada zone. Kita ada zone A, zone B, zone C, zone D dan sebagainya lah. Kalau zone C ni sebelah-sebelah Sepang, Hulu Langat. Kalau untuk Sepang dan Hulu Langat ni, kita ada cricket T20 wanita. Pahang bertemu dengan Kelantan, berlangsung di Cricket Oval UKM. Dan untuk peringkat pusingan awal lah. Dan untuk seterusnya pula, ini juga acara sukan apa kata target kita. Memang setiap tahun, kalau kita bukan setiap tahun juga lah, setiap kali seumur kita akan bawa pulang dalam dari segi pingat emas. Cuma berbezanya ada segi acara lah. Untuk tahun ni kita mengharapkan ada beberapa acara yang kita memang target untuk emas, iaitu memanah compound bagi peringkat orang kata inilah peringkat awalnya. Kita akan berlangsung pada pukul 12.30 hari, iaitu shoot off qualification untuk lelaki dan wanita, yang mana pagi ni dah pun berlangsung untuk 50 meter lelaki dan wanita. Dan apa orang kata pukul 8.30 dan juga 10.15 minit pagi tadilah. Dan untuk 12.30 hari ni untuk qualification shoot off wanita dan lelaki, 12.30 hari. Dan seterusnya untuk 2.15 minit petang pula, kita ada elimination untuk lelaki dan 3 petang bagi wanita, dan 3.30 hingga 4.30 minit petang bagi lelaki dan wanita di Stadium Inspan. Dan mana mereka berkawasan dekat dengan sana, boleh ke sana lah. Sebabnya kita tahu atlet sampai pun ada ahli keluarga yang turut sampai bagi menyampaikan, orang kata bagi memberikan sokongan lah kepada atlet dan juga anak-anak mereka lah. Dan untuk pecah silat pula untuk hari ni, bagi suku akhir, yang mana berlangsung pada pukul 8.30 minit petang, 8.30 minit pagi tadi, dan juga 2 petang bagi wanita, yang berlangsung di Dewan Seri Sarjana Uniten. Dan juga hari ni kita ada berbasikal ujian masa berpasukan lelaki pada pukul 9 pagi tadi dah pun berlangsung. Dan untuk olahraga, kita ada akhir 9 pagi tadi kita berlangsung, iaitu lompat tinggi lelaki. Dan separuh akhir kita ada 9.30 minit pagi bagi 400 meter wanita dan juga 400 meter lelaki. Dan pada pukul 11.20 minit pagi nanti, kita ada 4 kali 100 meter berganti-ganti lelaki akhir. Dan 4 petang hingga 4.30 minit petang, kita ada 3,000 meter berhalangan wanita dan juga 3,000 meter berhalangan lelaki. Ianya berlangsung di Stadium UPM. Dan untuk angkat berat akhir untuk hari ini, kita ada lelaki 65 kilogram, dan juga pukul 1 minit tengah hari nanti kita ada wanita 58 kilogram, dan juga sebelah petang kita ada lelaki 71 kilogram, yang mana berlangsung di Seri Cempaka MPKJ. Boleh ke sana ya. Jadi untuk seterusnya pula, ini zone C ya. Zone C yang mana kita ada juga softball lelaki, yang mana Pahang bertemu dengan Wilayah Persekutuan, tengah hari nanti akan berlangsung. Dan di sebelah malam pula kita ada tinju middleweight bagi 71 kilogram dan hingga 75 kilogram lelaki. Menerusi atlet kita Muhammad Hazib bin mana akan bertemu dengan Kelantan di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh. Dan untuk zone D pula, kita ada suku akhir bagi petang dah pun berlangsung, dan kita ada catur yang mana akan berlangsung dan sedang berlangsung. Dan untuk bola jaring, kita ada dalam pukul 2 petang nanti, yang mana Pahang akan bertemu dengan Melaka. Dan bola sepak wanita pada pukul 8.30 minit malam ini. Untuk bola sepak wanita ni, menariknya kita dah pun bermula perlawanan dengan cukup cemerlang, di mana kita menentang jumlah mata, kutipan mata sangat tinggi lah. 8-0 ada, 12-0 ada. Dan malam ini bola sepak wanita akan bertemu dengan Sabah, yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaran Hulu Selangor. Agak jauh sikit lah. Agak jauh sikit, tapi tak apa, semangat tu sampai. Okey, itu antara suka-suka yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda, yang mana sedang berlangsung, akan berlangsung, dan malam ni insyaAllah kita akan sampaikan lagi momentum-momentum yang terbaik lah untuk atlet kita. Sebab semalam saya sempat bersama dengan rakan kita, kita buat Let's Go Vodcast edisi Sukma, dan beliau pun berkata atlet-atlet kita dah memberikan 100%, 200% kepada sukan yang mereka pertandingkan untuk membawa pulang kilauan emas, untuk mencapai target kita lah dalam 35 kutipan pingat emas. Setakat ini kita dapat dalam 3, insyaAllah masih ada lagi, harinya masih lagi banyak ya, berbekal beberapa hari saja lagi, dan ada acara-acara yang memang kita target sedang berlangsung. Apapun itu yang saya dapat kongsikan sekarang ni. Yo, DJ Usop ni ada ke Yoke?
0: Ada.
1: Ya. Banyak sukan Yoke. Sukan apa yang awak minat sebenarnya?
0: Sukan? Teman sukan badminton teman minat. Iyalah, Mika tak nampak teman training.
1: Biasa ada ujung-ujung.
0: Udah.
1: Kita kongsikan bentuk pagi ni tu.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak. Itu dia perkongsian yang menarik daripada Najrik dari Shah Alam ya.
1: Mika tak nak bagi ke ni, bagi salam ke?
0: Apa tu?
1: Kau bagi salam dulu. Assalamualaikum lah.
0: Waalaikumsalam. Okey, baik. Itu dia tadi saudara. Kita baru saja bersama dengan DJ Najrik dalam laporan harian Sukma Selangor untuk kontingen negeri Pahang. Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada anda semua. Sudah pun memasuki jam yang kedua. Ucup menemani anda dalam zon persona pagi ini. Bagi edisi hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah saudara, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi kita mulakan dengan lagu dari Azmi Saad, Satu.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

Bekas-bekas tangkukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tangkukan air yang tak tertutup. Alamak, dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Heish, aku kena lari.

0: dengan diri yang sempurna.
1: Pakai seluar panjang dan baju lengan panjang yang berwarna cerah. Selain itu, gunakan semburan aerosol jika perlu. Dapatkan rawatan segera ke klinik kesihatan atau hospital jika demam.
2: Darah kita bukan untuk Edis. #kitajagarumahkita.

0: Sebagai anak muda, marilah kita menanamkan nilai integriti, pemikiran kritikal dan jati diri demi Malaysia tercinta. Kerana kita pelapis harapan negara.
1: Radio Malaysia, Pahang.

Zara Pang FM, satu pilihan. Tak sedar masa berlalu, kini sudah memasuki jam yang ketiga. Ucup menemani anda menerusi zon persona di Pahang FM. Selamat tengah hari Ucup ucapkan buat anda semua yang bersama dengan kami. Apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga semuanya dipermudahkan. Tengah buat apa tu? Mungkin ada yang baru sahaja selesai bermesyuarat, ataupun ada yang baru pulang dari ladang ataupun tempat kerja. Ada juga yang sedang berehat di rumah selepas penat bekerja kan. Dan mungkin ada dalam kalangan kita yang kurang sihat hari ini. Ada yang demam, ada yang batuk kan, selesema. Badan pun kurang bermain ataupun tidak berapa sedap badan lah kan. Jadi kalau anda kurang sihat tu, berehatlah secukupnya. Jaga pemakanan, ya, minum air yang mencukupi, dan jika perlu dapatkan nasihat daripada doktor ataupun petugas kesihatan. Semoga cepat sembuh dan kembali sihat seperti biasa. Okey, balas dadah insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Kita ada tetamu di Konti Pahang FM ni, di mana kita akan berbicara mengenai program Kenduri Rakyat sempena dengan Hari Orang Asli 2026. Jadi apa sebenarnya yang menarik tentang program ini? Apakah pengisiannya dan juga bagaimana masyarakat boleh bersama-sama memeriahkan lagi program tersebut? Semuanya akan kita kongsikan bersama dengan anda nanti pada pukul 12.15 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Ucup dalam Zone Persona, pastinya di Pahang FM, satu pilihan.

0: saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Nak dengar Pahang FM secara online? Sudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan surah pun 12:18 minit tengah hari ketika ini. Seperti yang kita janjikan, kita ada tetamu di konti Pahang FM pada tengah hari ini. Di mana tengah hari ini kita nak berbicara mengenai program Kenduri Rakyat sempena dengan sambutan Hari Orang Asli bagi tahun 2026 ni. Jadi untuk mendapatkan lebih banyak lagi maklumat mengenai program ini, ya, kita akan bersama dengan dua orang tetamu di konti Pahang FM. Jadi yang pertama kita nak bersama dengan Puan Amira binti Ahmad. Jadi assalamualaikum Puan Amira.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia suara Puan Amira. Yeah. Yang kedua pula kita akan nak bersama juga dengan Puan Nik Azlina Wati bin Razali ni.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kedua-duanya ni daripada jawatankuasa media dan juga publicity program, ya.
2: Ya, betul.
1: Okey. Jadi baiklah, mungkin kita terus saja nak bertanya kepada Puan Amira dululah, eh.
2: Okey.
1: Okey, jadi membuka bicara kita pada tengah hari ini, mungkin Puan boleh berkongsilah kepada pendengar Pahang FM ni, apakah sebenarnya sambutan Hari Orang Asli 2026 dan apakah tujuan utama sambutan ini diadakan? Silakan Puan.
2: Okey, assalamualaikum. Salam tengah hari kepada para pendengar kita. Okey, pertama kali ni sebenarnya saya nak terima kasihlah kepada pihak Pahang FM, yeah, kerana menjemput kami ke konti hari ini. Mm-hmm. Okey, untuk makluman DJ Ucup dan semua pendengar lah, Hari Orang Asal ni sedunia, yeah, disambut pada setiap tahun sebenarnya, pada 9 Ogos.
1: Yeah.
2: So dalam konteks JAKWA yang kami memfokuskan masyarakat orang asli Semenanjung Malaysia, sambutan ni turut dikenali sebagai Hari Orang Asli.
1: Okey.
2: Okey, sambutan ni sebenarnya merupakan pengiktirafan dunia terhadap warisan budaya, peranan serta sumbangan masyarakat orang asli itu sendiri,
1: yeah,
2: terhadap pembangunan negara di Malaysia, ya. Untuk pengetahuan DJ Ucup, kita mempunyai seramai 224,559 orang masyarakat orang asli,
1: okay,
2: tersendiri,
1: yeah,
2: di 853 kampung yang diiktiraf, merangkumi 18 suku kaum utama. Kalau kita kecikkan lagi di Pahang sendiri, yeah, kan, sebab kita di Pahang,
1: betul,
2: FM, seramai 86,350 orang asli yang majoritinya dari suku kaum Jakun,
1: okay,
2: Semai, Jahud, Temuan, Semok Beri dan Semelai.
1: Okey, itu dia, yeah, awak kata
2: sedikit sebanyak latar belakang lah.
1: Latar belakang, eh.
2: Yeah,
1: dia dan juga suku kaum yang majoritinya yang berada di negeri Pahang ni lah, ya, yeah, Puan, eh.
2: Betul.
1: Okey, kita juga nak tahulah juga Puan, eh.
2: Okay.
1: Bagaimanalah JAKWA ni memainkan peranan dalam memperkasakan masyarakat orang asli ni, khususnya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan juga pembangunan komuniti ni, Puan.
2: Okey, kalau dululah kita kurang dengar mengenai kejayaan, yeah, orang asli itu sendiri, kan. Namun pada hari ini dengan usaha yang dimainkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri yang juga menteri kami, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, serta semua keluarga besar KKDW lah dan, yeah, juga JAKWA, kita dapat lihat nama orang asli harum di pelbagai peringkat dan telah menempa nama lah di pelbagai kejayaan, baik dari segi pendidikan, usahawan, koperasi, kerjaya dan sebagainya lah,
1: yeah,
2: yang kita lihat sekarang ini. Dan usaha KKDW dan JAKWA tak pernah terhentilah bagi masyarakat orang asli. Kami menghulurkan bantuan kepada semua masyarakat orang asli yang layaklah,
1: okay,
2: bermula dari usia kandungan 6 bulan, sehingga ke aspek pengurusan jenazah.
1: Yeah.
2: Semuanya kami bantu dan paling besar ialah bantuan kebajikan dan juga pendidikan.
1: Yeah.
2: Orang asli tak dapat dipisahkanlah daripada kami JAKWA. Keluarga besar JAKWA sentiasa menyantuni semua masyarakat orang asli, baik yang jauh di pedalaman Pahang maupun di bandar lah.
1: Yeah.
2: Jakua akan sampai dan bantu masyarakat orang asli.
1: Saya.
2: Mm. Ya, betul DJ Ujok. Yeah. Kalau kita nak ceritakan memang tak habis lah.
1: Tak habis, betul.
2: Hakikatnya yeah. sebenarnya kami bekerja siang dan malam.
1: Betul.
2: Sungai dan hutan kami redah bagi memastikanlah bantuan kepada masyarakat orang asli tu sampai.
1: Okay.
2: Dan juga untuk makluman DJ Ujok lah, kita tak tinggal budaya dan tradisi warisan. Dari sudut tu kita ada muzium orang asli yang mana kita pelihara dan ketengahkan pelbagai keunikan budaya tradisi masyarakat orang asli itu sendirilah. Semua ini kita laksanakan bagi memastikan masyarakat orang asli itu sendiri diberi perhatian dengan bantuan daripada pelbagai pihak lah, seperti kerajaan, agensi kerajaan, swasta, NGO mahupun individu tersendiri.
1: Yeah.
2: Selain daripada sahabat media rapat kami lah, iaitu Asyik FM.
1: Ya, yeah, okey. Jadi ada juga yang tertanya-tanya ni, mungkin kalau nak pergi melawat muzium orang asli ni, lokasi sebenarnya di mana tu Puan?
2: Muzium orang asli kita ada dua sebenarnya.
1: Oh, dua.
2: Satu di Jeli, satu di Gombak.
1: Okay.
2: Tapi yang mana yang dekat, mana yang jauh-jauh nak datang ke Gombak boleh datang.
1: Okey, di Gombak ya Puan
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, baik, sebelum kita nak beralih ke Puan Nik, kita nak berehat seketika dan kita nak dengarkan lagu dari Nur Aniza Idris, Ibu. Jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, sudah pun 12.29 minit tengah hari ketika ini. Kita kembali dalam zon persona menerusi segmen tetamu di Konti tengah hari ini. Jadi kalau tadi kita telah bersama dengan Puan Amira, yeah. Dan kali ini kita nak bersama dengan Puan Nik Azlina Wati bin Binti Razali ni.
2: Ya, saya.
1: Okey, Puan Nik. Jadi kita nak tanya kepada Puan Nik lah. Jadi sebagai orang kata meraihkanlah sambutan ini, mungkin ada program ataupun aktiviti yang akan dilaksanakan oleh pihak JAKUA ni, Puan. Silakan.
2: Mestilah ada, takkanlah tak ada untuk maklumat, yeah. DJ Usop dan juga pendengar-pendengar Pahang FM khususnya, pada tahun 2025 sambutan ini telah dilaksanakan di Keluang Johor dengan berkonsepkan festival,
1: okay.
2: Namun tahun ni kita bawa sedikit kelainan, kita bawakan konsep kenduri rakyat,
1: okay.
2: Dan untuk makluman, kita akan adakan pada 18 Ogos, esok lah ya, bertempat di Kampung Sungai Mok, Kuala Rompin, Pahang, yang mana akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan turut dihadiri oleh Kebawah Duli Paduka Mulia Tuanku Mahkota Pahang.
1: Okey, mungkin nak tahu jugalah aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan besok ni kan, program ni kan.
2: Betul.
1: Oh, jadi apakah aktiviti yang akan dijalankan ni, Puan?
2: Kita semestinya ada pelbagai aktiviti menarik.
1: Yeah.
2: Kita susun rapi insya-Allah untuk memeriahkan suasana program lah. Antaranya kita ada demonstrasi kraftangan, perubatan, kita ada herba-herba akar-akar kayu yang kita susah nak tengok sekarang ni.
1: Yeah.
2: So kita akan memperlihatkan kepada pengunjung juga demonstrasi masakan, persembahan artis jemputan, ada juga persembahan biola dan juga semestinya sewang, kita takkan boleh tinggal.
1: Betul.
2: Sewang
1: tu.
2: Dan yang paling penting, kita ada perkampungan budaya di mana kita ada replika 6 buah rumah daripada suku kaum masyarakat orang asli lah untuk kita lihat secara langsung.
1: Ya, itu dia menarik aktiviti kalau kita tengokkan di sini ni. Yang akan berlangsung besok ni. Mungkin Puan Nik, kita juga nak tahulah apakah sebenarnya mesej utamalah yang ingin disampaikan oleh pihak JAKUA melalui sambutan sambutan inilah.
2: Okey, betul. JAKUA sebenarnya berperanan sebagai agensi yang menjaga kebajikan dan juga dalam usaha untuk memperkasakan masyarakat orang asli. Jadi sudah tentulah dengan program-program ini, kita mengharapkan agar warisan serta keunikan masyarakat orang asli itu kita dapat tunjukkan lah. Dan kita jangan lupakan bahawa masyarakat orang asli ini merupakan sebahagian daripada keluarga besar Malaysia yang mempunyai tentunya identiti budaya dan potensi yang sangat bernilai dan juga unik.
1: Itu dia. Jadi mungkin akhir sekali lah saya nak tanya dengan Puan yang mungkin ada harapan lah daripada pihak penganjur sendiri terhadap sambutan dan juga program kenduri rakyat ni. Apakah yang pihak JAKUA ingin lihat mungkin selepas program ini selesai dilaksanakan?
2: Okay, kami di JAKUA berbesar harap lah agar sambutan ini menjadi platform yang boleh menyatukan semua pihak dalam menghargai kepelbagaian budaya negara, dan kami juga berharap supaya masyarakat akan lebih mengenali kehidupan, sejarah dan sumbangan masyarakat orang asli serta bersama-sama menyokong usaha memperkasakan komuniti ini demi untuk masa depan yang lebih gemilang, insyaAllah.
1: Ya, jadi esok jangan lupa datang beramai-ramai. Di mana tu, Puan? Sekali lagi.
2: Di Padang Awam, Kampung Orang Asli Sungai Mok, Rompin, Pahang. Jumpa anda di sana.
1: Okey, itu dia tadi perkongsian yang telah kita dapat daripada Puan Amira dan juga Puan Nik Azlina Wati. Jadi terima kasihlah banyak-banyak Puan ya, kerana sudi hadir ke Konti Pahang FM pada tengah hari ini untuk berkongsi informasi bersama dengan para pendengar kita di Pahang FM ni. Jadi diharapkan semoga orang kata perancangan dan juga pengisian program besok ya berjalan dengan lancar, mendapat sambutan dan juga serta menggalakkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lah ya.
2: InsyaAllah.
1: Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Puan.
2: Okey, baik.
1: Jadi sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Okey, baiklah, kepada anda terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan, surah pun 12.34 minit dah tengah hari.

0: aku. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesona.

0: Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan.
1: Prinsip kepercayaan kepada Tuhan seharusnya dapat menerapkan kepercayaan beragama secara positif yang boleh membangun pemikiran luhur dalam hubungan pelbagai kaum serta dapat membina jati diri yang padu.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Bermohon sembah, sembah berjaya,
4: hau-hau, hau-hau.
5: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
6: Melayu, Cina, India, Ibangka dan Sang Kita Sejiwa.
5: Uniknya Malaysia kita.
7: Red,
8: Malaysia.
7: Pahang FM.
9: Satu pilihan.
8: Okey, serapun 12.47 minit dah tengah hari. Dan seperti biasa pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Kepada anda terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Dengarkan dari Ilyana, tak tercapai akalmu.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan lah, pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata komunikasi secara konsisten menerus

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antarusaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di Rantau Flores 2 hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank you.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak share doa ni dan kita pakai amalkan doa ni. Doa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ni saya ambil daripada Al-Quran surah Al Baqarah. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa sahaja amalan kita kerjakan, Allah Ta'ala terima, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM 101.9.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan membincangkan tentang tajuk yang cukup penting sebagai seorang Islam, iaitu memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sekarang ini berada di bulan Rabiulawal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua umat Islam, bukan sahaja di negara kita, bahkan di seluruh dunia, mereka menyambut peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana suatu bukti tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tibanya bulan Rabiulawal, maka kita sebagai umat Islam telah bersedia untuk menyambut Maulid Rasul. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, diadakan program-program sambutan sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah ataupun di kawasan-kawasan kampung, di perumahan. Ini semua menunjukkan betapa kita sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai tanda betapa kita begitu menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam kepada ummah ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sama-sama bincangkan apakah peranan kita, apakah tugas kita sebagai seorang Islam apabila kita menyatakan kasih sayang dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sambutan bukan sekadar sambutan, bukan sekadar sambutan pada hari tersebut saja, tetapi apabila selesai sambutan itu diadakan, maka ramai yang sudah melupai tanggungjawab kita sebagai seorang yang mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lupa dah tugas-tugas kita, bukti kita cintakan Nabi. Apakah yang patut kita lakukan? Sebaik saja kita menyambut Maulid Rasul, kita sentiasa berusaha untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, umat yang sentiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa memahami perjuangannya, risalahnya, dan juga sentiasa memperbanyakkan selawat dan juga sentiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih, begitu sayang kepada kita. Sebagaimana diceritakan hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah merindui umatnya yang hidup di akhir zaman, yang mana mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebut sebagai ikhwan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan umat yang Nabi rindui, itu umat yang sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta terhadap ibu bapanya. Memang Islam menyuruh menyayangi ibu bapa, mencintai segala-galanya kerana Allah, tetapi kita diminta mencintai Nabi melebihi daripada segala-galanya. Umat yang disebut sebagai ikhwan yang Nabi rindui, mudah-mudahan kita ini menjadi sebahagian daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang begitu menyayangi umatnya, sentiasa berdoakan kepada umatnya, sentiasa dalam keadaan seringkali membimbangi atau berbimbang terhadap umatnya, adakah umatnya diberikan oleh Allah keampunannya ataupun diberikan oleh Allah syurga. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang Allah Taala ceritakan di akhir surah Taubat pada ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kamu rasul dari jenis manusia yang bentuk sama seperti kamu, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Kalau datang jin, pasti kita beri alasan. Jin, bolehlah ada jin yang berada di alam lain, bukan berada di alam yang nyata. Tetapi Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah dari jenis yang sama seperti kita, iaitu manusia. Manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah, martabat yang tinggi, yang Allah Ta'ala letakkan Nabi Muhammad SAW mengatasi para Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, penghulu segala Rasul. Ia merasa sedih melihat penderitaan yang kalian rasakan. Bagaimana Rasulullah begitu sedih, begitu bimbang terhadap umatnya yang mungkin umatnya yang terleka, yang lalai, yang alpa daripada kewajipan, dibimbangi mengundang kemurkan Allah. Sebab itu Nabi SAW sentiasa mendoakan umati-umati agar diberikan keampunan oleh Allah, kerana kita adalah merupakan hamba Allah. Dan engkau mengazabkan mereka, ya Allah, dan berilah kepada mereka keampunanmu dan masukkanlah mereka dalam syurga. Di umat yang bagaimana? Umat yang dimasukkan ke syurga, umat yang taat, umat yang kasih, umat yang menjunjung perintah Nabi SAW. Tapi kalau umat yang manusia yang degil, yang tak solat, yang tak tutup aurat, yang tak meluarkan zakat, yang tak melaksanakan kewajipan-kewajipan agama dan tak bertaubat kepada Allah, sudah pasti mereka ini tidak akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW kalau mereka tidak mencintai Nabi SAW. Pertama, menyifatkan lagi Nabi sentiasa berusaha. Ia berusaha keras untuk memberi petunjuk kepada kalian, kepada kamu, seperti mana yang tuan-tuan tengok dalam sirah Nabi. Betapa Nabi berusaha bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah sehingga pergi ke Taif. Walaupun Nabi SAW menghadapi pelbagai cabaran dan juga dugaan serta tentangan yang hebat daripada orang-orang Taif. Tuan-tuan boleh baca sirah Nabi, sejarah Nabi, sehingga Nabi luka, mengalir darah dari pipinya jatuh ke tumitnya. Bayangkan. Dan kesungguhan Nabi berusaha mengajak para sahabat, mengajak manusia pada ketika itu di Mekah, di Taif, di musim haji, mengajak orang-orang Madinah yang dikenali sebagai Yasrib pada masa itu, supaya mereka memeluk Islam. Mempunyai sifat yang begitu lemah lembut, menyantuni semua manusia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sentiasa memberikan yang terbaik kepada umat dan berusaha untuk memberikan bantuan sekiranya datangnya orang-orang yang minta bantuan dengannya. Begitu hebat akhlak Nabi SAW. Kata Allah yang sangat mengasihi, Raufur Rahim, dan menyayangi orang-orang mukmin. Ini di antara sifat-sifat yang ada pada Nabi yang telah sebut. Sifat itu seperti mana juga di antara nama Allah Ar-Rahim yang Maha Mengasihan, diberikan kepada Nabi nak menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang begitu baik akhlak. Kalau kita lihat dalam hadis, begitu banyak menceritakan keindahan akhlak Nabi. Bila mana ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang khulqu, tentang akhlak Nabi, bagaimana akhlak Nabi, para sahabat bertanya kepada Siti Aisyah berkenaan dengan akhlak Nabi. Siti Aisyah mengatakan khulqul Quran, akhlaknya Quran, nak menggambarkan kepada kita tuan-tuan keseluruhan yang ada dalam Quran itu, segala perintah Allah, segala larangan Allah, segala adab, segala bentuk kebaikan dan juga segala hikmah yang baik, semuanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dapat dilaksanakan. Apa yang Nabi ucapkan wahyu daripada Allah, Nabi melaksanakan. Nabi menunjukkan contoh yang terbaik kepada umatnya, bukan sebarang ukapan, bukan sebarang sebutan. Kalamullah yang diwahyukan kepadanya, termasuk juga hadis dari Nabi SAW yang telah ditulis oleh para sahabat, yang begitu banyak sekali hadis, banyak hadis Rasulullah SAW. Cuma kalau kita tak sempat baca 40 hadis Imam Nawawi sebelum kita meninggal dunia, amat terkilan, amat sedih dan kecewa. Sekurang-kurangnya 40 hadis Imam Nawawi yang lengkap, yang mengandungi aspek akidah pegangan kita, aspek syariat, amalan-amalan, terutamanya rukun-rukun Islam yang 5, dan juga aspek akhlak, tasawuf, dan juga beberapa aspek dalam kehidupan kita, lengkap dalam hadis 40 Imam Nawawi. Bayangkan. Kalau kita tak khatam, bukan nak suruh hafaz. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi baik, kerana banyak kelebihannya dia pada masa nanti. Hafal amat, sudah pasti kata ulama, dalam hadis Nabi menyebut akan diberikan syafaat mereka yang mengamalkan hadis sekurang-kurangnya 40 hadis, apatah lagi faham, hafaz, faham dan amalkan. Bayangkan. Begitulah kita kata indahnya akhlak Nabi SAW disebut di dalam Al-Quran yang Nabi dapat amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang betapa pentingnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita sambut maulid Rasul ini, walaupun perkara ini tidak dibuat oleh para sahabat Nabi menyambut secara khusus maulid Rasul, tetapi para ulama mereka mengatakan suatu perkara yang baik. Kali disebut bidah hasanah, bahkan disebut diberikan pahala yang begitu besar di atas niat untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu, Allah Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran, ayat ini begitu popular, ayat ini begitu masyhur di kalangan masyarakat kita yang sering dibaca oleh imam-imam, khatib-khatib dan sumpam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 31 surah Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Nasara, sebab orang Nasara mereka mendakwa mereka mencintai Allah. Orang Yahudi pun sama, mereka kata mereka mencintai Allah, menyembah Allah. Tapi waktu yang sama mereka juga melakukan perkara-perkara yang mungkar, bahkan ada yang menganggap Uzair itu anak Allah. Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata kepada mereka, ya Muhammad, ikutilah daku, fattabi'uni. Kerana bukti cintanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti Rasulullah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maksudnya adalah mentaati segala perintahnya, menjunjung segala suruhannya. Tidak pernah memberikan alasan kenapa tak nak ikut Nabi. Alasannya tak berapa seronok, tak berapa sesuai dengan naluri kita. Ini adalah alasan-alasan orang yang tidak ada perasaan cintakan Nabi. Kenapa tak tutup aurat dengan sempurna? Kalau tutup aurat dengan sempurna, saya tak berapa nak nampak cantik, pandang oleh orang, orang tak akan pandang. Sebab lelaki ni kebanyakannya memandang perempuan, nak melihat beberapa tempat. Tuan-tuan tahu tempat-tempat yang panas, yang kita kata hotspot dan seumpamanya. Sebab itu kadang-kadang Islam ajar kepada kita cara mendidik anak menutup aurat dengan sempurna. Tutup supaya tidak ternampak rambut dan labuh sedikit. Isu dagu, di bawah dagu tu khilaf. Ada mengatakan tutup muka dan dua tapak tangan ini dibenarkan. Tutup semua badan kecuali muka dan tapak tangan. Muka ini ada mengatakan dagu juga termasuk kawasan muka. Sebagian kata dagu, di bawah dagu itu termasuk kawasan leher. Jadi kita kebanyakan memakai pandangan yang biasa kita pakai seperti tudung. Dagu itu termasuk di bawah kawasan muka. Sebab itu ada yang tak menutup dagu, ada yang menutup dagu. Jadi bagaimanapun alasan tidak berapa seronok, tidak berapa sesuai, tak berapa secocok dengan naluri kita, tetap tuan-tuan, kita kena patuh dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bila kita hidup di zaman mengamalkan sunnah Nabi bagaikan kita menggenggam bara api. Genggam bara api merasa panas kerana banyak halangan, banyak tentangan. Banyak saja orang akan mencemooh kita. Orang akan memperkatakan. Contohnya sunat menjilat jari selepas makan 3 kali. Ada orang kata geli, kotor. Sebenarnya begitu banyak kelebihan Nabi yang buat. InsyaAllah kita akan sentuh sikit sunnah Nabi, adab ketika makan dan juga selepas makan. Nabi buat kerana di sana adanya keberkatan. Yang kita tak tahu, dalam ribuan nasi itu, butiran nasi, adanya keberkatan dan memberi kesan kepada kesihatan usus kita. Ini bukan Islam saja duduk bincang, tapi orang-orang barat mereka juga membincangkan kelebihan menjilat jari melalui jari di bibir selepas makan, adanya kesan-kesan yang baik untuk perhadaman. Ini diakui oleh ahli perubatan. Sebab semua perkara yang Nabi buat itu ada hikmah di sebaliknya dan banyak faedah kepada kita. Ini pun semua orang menganggap tak berapa nak suka. Walaupun begitu, tetap fattabi'uni, dan syarat untuk mendapatkan kasih Allah dan juga wa'afil lakum dan pengampunan Allah dosa-dosa kamu, syaratnya adalah yang pertama mesti mencintai Allah dan Rasul. Syarat yang pertama mencintai Nabi.
1: kena cintakan Nabi terlebih dahulu sebelum kita mendapat kasih Allah. Nak dapat cinta Allah, iaitu bila kita dapat cinta Allah, kita dapat rahmatnya yang dijelaskan di sini, wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita mendapat cinta Nabi, kita mencintai Rasulullah, kita menyayangi Nabi melebihi segala-galanya, tuan-tuan, kita akan dapat kasih Allah. Kemudian diberikan kelebihan yang kita amat-amat harapkan dalam kehidupan kita sebelum kita mati adalah mendapat keampunan Allah. Jadi sebelum mati, jaga akidah. Akidah kita betul. Jangan ada akidah yang syirik. Kerana mati dalam keadaan syirik, sembahyang sudah tidak berguna, haji tidak berguna, puasa tidak berguna lagi, habaan mansurah bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jaga akidah supaya akidah kita tidak syirik dan mendapat keampunan Allah. Maka itulah yang terbaik, uslu khatimah. Sesungguhnya Allah itu wallahu ghafur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jelas tuan-tuan, dalam ayat yang kita baca ini, bagaimana tidak sempurna seseorang yang dikatakan berkata beriman, amantu billahi wa rasulih, kami beriman kepada Allah dan Rasul, kami ni orang Islam, kami ni orang yang mengakui kebenaran Islam. Tapi apa bukti? Adakah kamu mencintai Nabi, menyayangi Nabi, tidak memberikan alasan-alasan untuk melaksanakan perintah Nabi? Bila Nabi kata judi haram, haramlah. Jangan beri alasan macam-macam. Bila Nabi kata arak itu haram berdasarkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, maka janganlah kita beri alasan macam-macam. Ada orang nak minum arak, buat jenama-jenama yang tidak menampakkan arak itu haram. Jangan. Maka dengan sebab itu, tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah di antaranya disebut oleh Nabi SAW sendiri, mencintai Nabi SAW. Dan satu hadis yang cukup masyhur juga, yang mana hadis ini sini baca oleh ustaz-ustaz kita dalam kuliah-kuliah maghrib mereka, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmai. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman seseorang kamu, tak sempurna. Maksudnya imannya masih berada di tahap yang lemah, yang kurang, yang mungkin tidak mampu untuk melawan maksiat yang datang menggodanya, tak mampu nak tahan. Bila digoda supaya melakukan maksiat, imannya tidak sempurna, dia tewas. Tewas dengan godaan syaitan. Tak kira lah siapa saja. Bila iman tak kuat, pakai kepiah ke, pakai serban ke, kalau tak kuat iman, tetap terjatuh, terjerumus dalam kebinasaan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya berbanding anaknya, bapanya dan manusia seluruhnya. Maknanya nak menunjukkan tuan-tuan betapa besarnya nilai kasih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berjasa kepada kita di dunia, manusia yang paling mulia di dunia ini, manusia yang paling baik akhlak di dunia ini, tetapi dia adalah Nabi yang akan membantu kita sampai ke akhirat kelak. Jadi disebut sebagai memberi syafaat, syafaatul uzma, yang akan memberi syafaat yang besar. Syafaat, tuan-tuan tahu dalam kisah di mana diceritakan kepada kita dalam pencarian kita di akhirat kelak, mencari Nabi Adam AS minta syafaat dalam keadaan huru-hara kiamat di padang mahsyar yang begitu dahsyat. Manusia dibangkitkan dalam keadaan bentuk yang menakutkan, seperti kera, seperti babi, perut yang besar, dalam keadaan berjalan, kadang bertelanjang, berkaki ayam, dalam keadaan menghadapi suasana yang panas, melebihi panasnya matahari di dunia. Mereka berada dalam peluh-peluh mereka mengikut tahap amalan-amalan mereka dan juga maksiat yang mereka buat yang tak diampunkan, ada berjalan dalam peluh sampai ke dada, ke paras muka. Bayangkan mereka mencari Nabi untuk diberikan syafaat, cari Nabi Adam. Nabi Adam kata dia pernah melakukan kesilapan yang menurut Allah tertakdirkan dia memakan buah khuldi, Siti Hawa. Kemudian cari Nabi Musa, Nabi Musa pun kata dia pernah membuat kesilapan yang disebut dia pernah memukul seorang Bani Israel, menampar sehingga mati. Tapi itulah proses Allah Ta'ala didiknya sebelum menjadi Rasul. Bagaimana juga Nabi Ibrahim juga mengatakan dia pernah melakukan kesilapan dalam teknik dakwahnya untuk melihat mencari Allah. Sebagaimana melihat bulan bintang yang semua itu tidak dikatakan Tuhan. Akhirnya Ibrahim mengatakan Tuhan kita Allah. Dan mencari Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya baru berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mendapat syafaat, diberikan pertolongan di akhirat kelak, diampunkan dosa kita oleh Allah dan dimasukkan kita ke syurga dengan syafaat Nabi. Dan orang terakhir keluar neraka juga mendapat syafaat daripada Nabi kerana masih ada iman di hatinya walaupun sedikit. Bayangkan. Jadi dalam mencintai Nabi, kita kena melebihi cinta kita daripada cinta kita Nabi, daripada ayah kita. Cinta kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada saudara-saudara kita sememangnya adalah dituntut dalam agama. Bahkan mencintai ibu bapa dikatakan di antara amalan-amalan yang boleh membawa ke syurga. Radallahu fi radha walidain. Redha Allah adalah bergantung kepada redha ibu bapa. Tetapi bila soal Islam, soal iman, mesti meletakkan cinta kepada Nabi melebihi segala-galanya. Kerana melibatkan kita di akhirat kelak. Ibu bapa di akhirat dia tak boleh bantu kita. Sebab saya pernah cerita kisah di mana seorang yang sama timbangannya di akhirat. Maka Allah Ta'ala minta mereka mencari siapa yang boleh membantu memberikan pahala kepadanya. Jumpa mak, mak kata aku pun takut. Memang dunia dulu aku kasih sayang kepada kamu, tapi di akhirat aku tak boleh bantu nak beri pahala kepada kamu. Kerana di sini melihat kemurkaan Allah begitu dahsyat. Maka dia pergi mencari ayahnya pun sama jawapan. Semua tak dapat berikan pahala. Tapi Allah Ta'ala kata, akulah kata Allah, aku akan mengasihi kamu, aku ampunkan kamu, aku berikan kepada kamu keampunan. Jadi di akhirat ini perlukan kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita berikan keampunan. Maka kita sebagaimana disebut, bagaimana kita yang dikatakan ciri-ciri mereka yang kasih, yang sayang kepada Nabi ini, maka kita kena pastikan apakah bukti kita cinta kita kepada Nabi. Bukan sekadar ukapan, bukan sekadar perarakan pada hari maulid Rasul. Berarak memang itu perkara yang baik, diberi pahala, tapi bukan setakat itu. Bila waktu asar masjid melakukan azan, solat jemaah pun tak pergi. Sebagai sunnah terbesar Nabi, solat berjemaah 7 sunnah harian. Salah satu daripada solat berjemaah, balik berarak, tidur tak bangun-bangun sampai maghrib. Jadi tak sampai matlamat. Berarak itu boleh pahala besar, memuliakan Nabi. Tapi bila dipanggil untuk solat berjamaah di masjid, itu sunnah yang terbesar dan juga fardu kifayah, maka kita pergilah ke masjid sebagai tanda bukti kita, kasih kita, sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tidak buat tak tahu je, buat tidak kisah. Jadi apa yang kita buat pada pagi itu tidak akan sambung menyambunglah pahala yang akan diberikan oleh Allah. Sedangkan sahabat semakin hari wasari'u, bersegera mereka ila maghfirah, mohon keampunan, tidak bertangguh-tangguh melakukan amalan-amalan yang boleh mendapat keampunan Allah. Tak tangguh. Kalau datang ke masjid, dia akan padamkan kesalahan kita, dia akan berikan keampunan kepada kita. Bahkan bersaksilah kata Nabi, orang yang datang masjid merupakan tanda-tanda dia sebagai ahli syurga. Jadi kalaulah tidak menghiraukan apa yang telah disebut tadi, bermakna bukti dan kasih sayang kita kepada Nabi belum cukup.
2: Baiklah saudara, demikian tadi ceramah pilihan yang bertajuk Cinta Rasul bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ismail, yang telah dirakamkan di Masjid Jamek Kampung Marhum Pekan Pahang Darmakmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda menerusi zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini. 17 Ogos 2026. Jadi 4 jam kita telah bersama daripada jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Semoga segala perkongsian, informasi dan juga lagu-lagu yang telah cuba bawakan untuk anda hari ini dapat memberikan manfaat, menceriakan suasana dan pastinya menghiburkan anda. Dan selepas ini jangan ke mana-mana kerana anda akan ditemani pula rakan setugas DJ Ain yang akan meneruskan siaran melalui zon Pekan Bawih dari jam 2 petang hingga ke pukul 6 petang. Dan insyaAllah Ucup akan kembali lagi menemani anda pada hari Khamis nanti di zon aktif. Jadi salam hormat dan juga salam sayang daripada Ucup buat anda semua. Terima kasih kerana menjadikan Pahang FM sebagai teman anda hari ini. Moga kita berjumpa lagi. Saya Ucup undurkan diri dahulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya.
1: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
0: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
1: Oh, Cica, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak, pantang tengok kamu aku. Mula nak membebe. Jangan merokok.

0: Pahang FM, satu pilihan. I can't take it back, look where I'm at.
1: We was OG like DOC, remember that. Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf. Maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat. Lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Okey, Pahang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia. Masih setia bersama dengan kami di mana saja awak berada. Mudah-mudahan terus setia lekat bersama dengan kita di sini. Pukul 2.13 minit petang dan sekarang ni hari Senin 17 Ogos 2026. Bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar weh? Kita masuk ke zone. Apa khabar weh? Gitulah ya. Demo pun jawablah baik weh. Tak ada gana-gananya lah. Komen ni gitu-gitu je lah. Elok-elok aja katanya. Alhamdulillah semuanya dah keadaan baik-baik saja. Pukul 2 sampai ke pukul 6 petang. Apa khabar weh? Gitu. 4 jam bersama dengan awak semua di Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Jom kita nak kongsikan dalam cerita kedai kopi kita berkenaan dengan 5 lokasi tamadun lama yang masih wujud dan juga menjadi misteri sampailah ke sekarang ini. Sebabnya kita ni orang kata dalam masa-masa kita berhibur ada juga kita kena belajar, ya nak? Mari kita pergi ke kategori sejarah sikit lah ni. Sejarah berkenaan dengan tamadun lama yang masih wujud dan juga menjadi misteri sampailah ke sekarang ni, ya. Sebabnya banyak tamadun-tamadun yang dulu sebenarnya sampai ke sekarang ini rahsia alam tu masih banyak yang belum mampu manusia ni menerokai lah. Apatah lagi apabila melibatkan tamadun-tamadun yang lama, ya lah kan. Benda tu tamadun tu berkurun-kurun. Kita baru lahir dah. Macam mana kita nak tahu benda-benda macam tu? Jadi arkeologi dan sebagainya mencari penelitian benda tu. Jadi walaupun zaman sekarang manusia mempunyai kebolehan dari segi teknologi yang gak, ada ketikanya memang ada situasi yang kita memang tak cukup mahir ataupun tak cukup maju untuk faham setiap apa yang perlu kita kaji tu. Apatah lagi apabila kita merasakan zaman sekarang cukup moden, hanya mampu menganga je tengok depan mata, ya. Bukti-bukti jauhnya kemampuan kita dengan kebolehan tamadun-tamadun lama. Kita tak nak cakap lah kan, piramid tu sajalah. Macam mana kita sampai macam mana boleh buat dulu menyusun batu tu tiga segi macam tu kan, siap macam nampak 3D lagi. Macam mana ya sampai tak terjangkau di akhir kita, ya. Jadi malah kita ungkaikan satu persatu tamadun lama ni yang masih simpan misteri sampai ke sekarang ni untuk kita bongkarkan, ya, di sebalik ketamadunan ataupun tamadun kehebatan tamadun lama ni. Baik, ini yang pertama, Puma Pungku. Nama dia Puma Pungku ni sebenarnya, atau nama dia Puma Pungku, merupakan sebuah binaan kompleks kuil ataupun monumen yang terletak di Tiwanaku. Ini bahagian barat negara Bolivia, Bolivia, ya. Jadi binaan ni sebenarnya dianggap antara lokasi paling misteri pernah ditemui kerana cara binaan ni dibuat mempunyai tahap ketepatan yang sangat mengagumkan. Dia batu tau. Kalau kita tengok batu ni, kita pun tak mampu, tak menjangkau macam mana demo ni buat kan. Siap ada pada batu tu ada lubang-lubang khas lagi. Nampak menarik lah sebenarnya. Jadi pada ketinggian 12,800 kaki dari aras laut, Puma Pungku ni dia menempatkan banyak jugalah binaan yang suka untuk kita gambarkan kerana mempunyai bentuk geometri yang sangat halus hasilnya, kan. Jadi pendapat paling popular mengatakan ianya dibina sekitar tahun 536, tapi ada juga pendapat mengatakan lokasi itu berusia jauh lebih tua lagi daripada kajian yang telah pun dibuat dah. Baik, kalau ikut kajian moden, Demon Gabor, binaan Puma Pungku ni dibina bertujuan untuk menjadi penanda aras ataupun penanda masa dengan menggunakan cahaya matahari. Bagaimanapun sampai ke sekarang ni persoalannya, macam mana masyarakat Tiwanaku ni zaman dulu tu mempunyai kemampuan membina binaan yang secara matematiknya tak ada pun cacat celah. Itu yang belum dapat dijawab lagi sebenarnya. Hasil kerja mereka ni sama seperti hasil pertukangan yang dapat kita hasilkan dengan peralatan yang ada sekarang. Kita fahamkan peralatan zaman dulu apa yang adanya tak? Jadi kalau sekarang ni kita tengok macam-macam, tukulnya ada, benda penembok batunya ada. Sekarang dulu mana ada benda macam tu tak? Jadi macam mana mereka ni boleh membuat binaan yang sukar ini dengan mempunyai bentuk geometri yang sangat halus? Itu benda kita kena fikirkan baik-baik. Kena fikirkan jauh-jauh. Macam mana dia orang punya otak tu kan, geliga betul sebenarnya.

0: bohong kata. Cerita kedai kopi.
1: Okey, pukul 2.28 minit petang di Pahang FM, satu pilihan. Mula kita cerita lagi 5 lokasi yang masih menyimpan 1001 misteri tamadun-tamadun lama ni, yang kita rasa macam mana demo ni boleh buat dah. Ah, gitu. Tadi kita dah cerita satu, tinggal 4 lagi dah. Ah, jom kita pergi ke Laos dulu. Kita pergi ke Laos ini, cerita berkenaan tamadun mereka ialah Plain of Jar. Ah, ni balang-balang ni sebenarnya. Kalau kita tengok di tempat Laos ni, dia nama satu kawasan pegunungan rendah Siang Kuang. Dia terletak di pekan Pon Savan, Laos. Dia ni sebenarnya, kalau tengok binaan dia, tak rasa pun kita rasa macam kagum sangat macam dekat Puma Pungku tadilah. Sebab dia ni menempatkan ada beberapa lokasi artifak yang setiap satunya dia menempatkan salah satu antara 400 balang besar setinggi 1 ke 3 meter. Ha. Ini sebenarnya Plain of Jar ni, dia satu kawasan tapak megalitik yang terletak di pekan Pon Savah, Laos. Betul-betul dekat kawasan pegunungan rendah Siang Kuang. Ha, itu dia. Kalau kita ambil gambar sana, ketinggian kita ni belum sampai mencecoh ke dia punya balang tu. Balang tu lagi tinggi lagi. Tapi balang ni bukan buat pada besi. Balang ni pada batu sebenarnya. Ha. Dia siap ada mulut dia, ada ke bawah, ada lagi apa lorong dalam mulut tu. Macam balang, balang air tu. Samalah lebih kurang begitu. Jadi tak dapat dipastikan sebenarnya siapakah yang membuat ke balang ni, dan apa kegunaannya sebenarnya. Adakah ianya sebenarnya macam telaga, kan? Kalau kita tengok zaman-zaman kita kecil dulu, di tanah Melayu kita ni lebih kepada telaga lah, kan? Tapi dekat sini dia tak rupa macam telaga, tapi dia rupa tu macam balang. Hasil kajian yang dijalankan, ada kesan tulang dan juga gigi manusia yang dibakar dijumpai dalam balang-balang yang ada. Jadi ada satu penyelidik ni, dia berpendapat bahawa balang-balang ni dianggarkan berusia lebih 2,000 tahun, digunakan dalam upacara kematian masyarakat masa itulah, dan dikaburkan menjadi peti kepada mereka yang telah pun meninggal dunia. Maknanya dikebumikan dalam balang itulah maksudnya. Ada juga yang percaya balang-balang tu dibina untuk dijadikan tempat memeram arak beras bagi kegunaan sambutan perayaan lah. Dan ada juga pendapat mengatakan balang tu digunakan sebagai takungan air. Jadi sampai sekarang ni benda tu masih lagi misteri. Adakah benar semuanya pendapat-pendapat itu? Adakah salah satunya saja? Adakah betulnya adalah untuk upacara kematian atau macam mana? Kita pun tak tahu, kan? Tapi percaya tidak percaya, ianya wujud sebenarnya di tapak ataupun pekan Pon Savah, Laos. Betul-betul kawasan pergunungan rendah Siang Kuang. Jadi kalau siapa yang pernah pergi Laos, bolehlah, kan, pergi melawat Plain of Jar kat situ. Nampak banyak sangat dia punya balang-balang batu ni sebenarnya. Ada yang bertutup, ada yang tak bertutup, kan. Itulah salah satu keunikannya. Baik, yang ketiga, Lembah Teotihuacan. Yang ini kita selalu tengok sebenarnya sebab dia macam kuil Angkor Wat. Angkor Wat tu, dia lebih kurang macam tu lah. Dan kalau kita pergi ke tapak kuil lama era Mesoamerica yang terletak tidak jauh daripada Mexico City, Mexico, di situ ada sebuah tapak kuil lama, namanya lembah itu, namanya Lembah Teotihuacan. Macam tu. Dia dikabarkan dibuka pada abad pertama lagi, dan benar juga menjadi antara bandar terbesar dunia dengan populasi jumlah penduduk kat sana 125,000 orang. Dan tempat ni pula pernah menjadi tempat pengambaran ni sebenarnya. Kalau cerita-cerita apa tu, cerita-cerita yang mistik, kan, adalah sebenarnya. Baik, maksudnya nama Teotihuacan ni membawa maksud lokasi Tuhan dicipta. Ni daripada pemahaman pemahaman demo lah, ya. Berdasarkan kepercayaan masyarakat kat situ, mereka ni katanya mempunyai rekaan bandar yang sangat terancang dengan menjadikan beberapa kuil sebagai pusat bandar demo. Kat sana, kalau siapa pernah tengok dekat dalam dalam gambar ke, ataupun pernah tengok dalam mana-mana siri National Geography dan apa semua-semua, kan, kat sana ada dua piramid besar yang menjadi pusat masyarakat mereka, dan ada sebuah piramid lebih kecil yang menjadi kuil menyembah. Dia ada menyembah dewa kat sana, kan. Kalau kita tengok di hujung sana ada satu kuil, lepas tu yang lain tu dia macam kuil tu dia macam tak tak segitiga sangat lah. Dia macam separuh je. Dan katanya berikutan ketiadaan rekod serta sebarang petunjuk dan tidak pun diketahui siapa pengasas bandar ini dan apa yang menyebabkan bandar besar ni dibiarkan begitu saja. Tak ada rekod apa pun, tapi ia dijadikan satu tempat monumen bersejarah tamadun lama sebenarnya, yang boleh kita pergi lawat, bergambar semua kan. Dan kita boleh fikirlah sebenarnya dari pada tahun berapa sebenarnya, apa sebenarnya kegunaan piramid-piramid ni bila kita pergi ke sana. InsyaAllah mesti kita akan dapat mengungkai sikit-sikit lah kan. Kajian ni untuk kena pasti siapakah pemerintah pada masa itu, tetap diteruskan juga kepada penyelidik-penyelidik, dan mereka juga berpendapat misterinya mesti dapat dirungkaikan sekiranya setiap pelusuk piramid yang ada berjaya diterokai. Betul. Piramid-piramid ni bukan sekadar dibina untuk suka-suka saja. Dia mungkin juga salah satu peradaban tempat pemerintahan sebenarnya kan. Ini yang menjadi salah satu simbol kepada pemerintahan di setiap dinasti-dinasti yang ada sebelum ini. Okay, jom kita terus berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. Kejap lagi kita cerita lagi ni. Ni kita cerita buah laut pula kejap lagi. Apa benda pasalnya ni ya? Kejap je lah lagi bersama dengan Diana Faizah dulu. Hakikat Cinta.

Bekas-bekas tekukan air semua dah kena buang. Aku nak kena pergi dekat bilik air lah pula. Mesti ada kolah atau tekukan air yang tak tertutup. Alamak! Dalam air ni ada ubat pembunuh jentik-jentik. Hei, aku kena lari!

Okay, pukul 2.46 minit petang. Mau kita cerita lagi ni yang seterusnya, monumen Yonaguni yang berada di Dasolat. Ha? Baik, kalau kita nak pergi melawat tu, mungkin kita kena ada lesen scuba dululah, baru kita boleh pergi melawat ya. Sebabnya dia jauh ke dalam tu. Kalau cakap benang-benang biasa tu tak dapat lah nolongnya. Ini katanya berada di lokasi selatan pulau Rukyu, Jepun. Dan sampai hari ini belum pun ada mana-mana mengetahui apakah corak-corak binaan yang wujud di dasar lautan tu ciptaan manusia atau sebenarnya terbentuk disebabkan fenomena alam semula jadi. Kan? Baik, ini adalah satu monumen misteri yang berada di lautan. Jadi kalau ikutkan monumen Yonaguni ni, dia kali pertama jumpanya pada tahun 1986 oleh penyelam yang nak mengkaji jerung kepada jerung kepala tukul yang banyak berkeliaran kat sana lah. Lepas itu, masa nak turun ke bawah itu, dia tengoknya, didapatinya wujud binaan-binaan ni. Jadi ada satu lagi pasukan penyelidik diberi tanggungjawab untuk mengkaji informasi yang terbentuk tu. Macam mana batu-batu ni begini ya. Dia ngaburkan hati ya. Marilah kita pergi menengok ya. Jadi formasi binaan ini dibuat daripada pasir dan juga lumpur yang keras. Dipercayai menggunakan elemen yang telah ada sejak tahun 20 juta tahun lalu. Dan setiap satu formasi itu, dia bercantum dengan dasar pantai, dasar lantai laut tu. Dengan lantai laut tu lah. Jadi, kalau ikutkan, kalau kita tengok pada gambar ni, dia terbentuknya mempunyai saiz yang besar serta rupa geometri tertentu. Ada terbentuknya macam tiang, ada yang terbentuk macam dinding, bintang, bentuk huruf L pun ada, dan ada juga bentuk-bentuk lain, termasuklah sebuah yang menyerupai bentuk kura-kura. Kan? Jadi tak dapat dipastikan ini adalah monumen yang dibina oleh manusia yang ditenggelami air ke ataupun memang daripada fenomena alam terjadi. Tak dapat dipastikan. Inilah misterinya benda ini. Baik, seterusnya adalah bandar Baalbek. Ni Baalbek ni memang selalu kita tengoklah filem-filem ada ya. Filem-filem. Ini adalah sebuah bandar purba yang terletak di utara Beirut, Lebanon. Dan lokasi ni berada dalam kawasan yang dikenali sebagai Lembah Beka dan dianggarkan sudah wujud sejak tahun 9000 BCE lagi. Maknanya binaan dekat sini dianggarkan dah pun berusia lebih 10000 tahun lamanya. La ilaha illallah, lamanya. Jadi, apa yang dikagumkan sangat kerana binaan di sini terutamanya dia ada kuil gergasi yang ada kat situ, misteri. Bagaimana masyarakat zaman dulu binanya, kan? Macam mana kita rasa kagum bina piramid, dan kita juga rasa kagum macam mana orang zaman dulu boleh bina kuil yang sangat besar, gergasi tu. Jadi tiang-tiang yang menyokong binaan monolit gergasi tu dianggarkan mempunyai lebih 100 tan dengan dindingnya saja mencecah 300 tan. Allahu akbar. Beratnya ya. Guna gaya dia mengangkat tau. Masa orang buat masa zaman-zaman dulu buat ke tembok Cina pun ada yang sampai jatuh, mati sebagainya kan. Macam mana pula pada zaman ni masa buat kuih gergasi ni. Jadi belum diketahui lagi macam mana batu-batu besar ni dibawa ke sini dan apa proses mendirikannya tu. Macam mana proses mendirikan tu lah. Baik. Selain itu, ada dua kewujudan bongkoh batu besar yang dinamakan sebagai batu Baalbek. Menimbulkan tanda tanya juga ni, macam mana batu itu diangkut oleh orang zaman dulu ke lokasi pembinaan? Oi, besar batu ni dan panjangnya juganya. Orang berdiri kat situ, dekat pangkir dia je. Tak sampai lagi ke atas tu, pangkir bawah tu je. Jadi, setiap satu bongkoh tu dianggarkan berat dia 900 tan yang mustahil untuk manusia untuk mengangkatnya. Ini yang jadi misteri kan. Itulah orang katakan kejadian-kejadian alam ini sukar untuk kita fikirkan secara mendalam. Jadi lebih baik kita fikirkan sahaja secara logik akalnya bahawasanya zaman-zaman itu sudah wujudnya masyarakat-masyarakat kan yang memikirkan sesuatu tentang dia punya peradaban
peradaban, tentang perkampungan mereka, apa yang mereka inginkan. Betul tak? Jadi kalau kita tak fikir sampai ke dalamnya, tak dapatlah. Jadi eloklah kita bagi sajalah kerja tu kepada pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik yang ada, ya, memudahkan kita. Dan kita boleh je ambil sejarah tu sebagai rujukan kita. Kan, macam mana kita nak tahu, macam mana kita tahu adanya dinasti-dinasti yang dulu, tamadun-tamadun lama yang dulu, dan macam mana orang-orang zaman dulu itu, kan? Di setiap dinasti tu dia ada orang-orang yang berbeza. Okey? Cerita-ceritanya. Baik, itu dia. Kita punya cerita dan kopi kita. Sehingga pukul 3 petang, pukul 2.52 dah sekarang ini. Mula kita berhibur dulu di Pahang FM, satu pilihan. Sama dengan Zainal Zain, Nimbazura, Desi Fitri dan juga Naura. Cinta di akhir garis.

Okey, Bang FM, satu pilihan pukul 3.10 minit petang. Waktu ini malah kita cerita-cerita sikit berkenaan dengan dua lagi gempa sederhana landa Flores. Tiada ancaman tsunami kalau hari Sabtu itu. Kita dah cerita juga ada gempa bumi yang berlaku pada pagi Sabtu tu. Dan ini ada lagi dua gempa bumi sederhana yang melanda perairan sekitar Pulau Flores di wilayah Nusa Tenggara Timur, Indonesia awal hari ini. Awal pagi tadi, jadi dua hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitude menggegarkan kawasan yang sama juga ya. Jadi kalau ikutkan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofizik di laman sesawang mereka, gempa terbaru berukuran 5.8 magnitude berlaku 7.46 pagi tadi waktu tempatan, dengan pusat gempa terletak di laut kira-kira 40 km timur laut Najikyo. Pada kedalaman 10 kilometer. Oh, itu dia. Baik, dia kurang sikit lah gegarannya tu. Kalau hari Sabtu baru ni 7.7, hari ni 5.8, tapi harus berjaga-jaga. Itu dia di kawasan Indonesia. Gegaran dirasai di beberapa kawasan termasuk di Nagekyo, Ende, Manggarai, Ngada dan juga Manggarai Timur. Dan sebelum ini, sebelum 5.8 tu, ada satu gegaran berukuran 5.0 magnitude yang berlaku 12.26 tengah malam semalam, dengan pusat gempa di laut kira-kira 75 km timur laut Ruteng di Manggarai. Juga pada kedalaman 10 kilometer. Dan Badan Meteorologi berkenaan mengesahkan gempa, kedua-dua gempa itu tidak mencetuskan sebarang tsunami, dan dinasihatkan jugalah kepada penduduk supaya terus berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Betul, dia akan ada lagi tu. Dan dua gempa berkenaan berlaku dua hari ya, selepas gempa kuat melanda perairan itu pada awal pagi Sabtu yang mengorbankan sekurang-kurangnya 53 orang, mengakibatkan 135 cedera serta menyebabkan kerosakan meluas di seluruh Nusa Tenggara Timur. Baik, kalau ikutkan daripada timbalan pencegahan Badan Nasional Pengurusan Bencana ni, Encik Abdul Muhari, dia kata pada hari Ahad tu, dia kata ada rekod 995 gempa susulan setakat 3 petang pada waktu tempatan tu, walaupun hanya sebilangan kecilnya daripada dirasai penduduk sebenarnya. Dan kalau kita tengok ya, laporan sebelum ini ada mengatakan bahawa seramai 9,290 orang masih berada di pusat pemindahan setakat tengah malam hari Sabtu berikutan susulan gempa tu. Dan kebimbangannya terhadap rumah yang rosak, trauma berpanjangan akibat gempa dan tsunami pada tahun 1982 masih lagi dirasai, dan mereka memang takutlah untuk pulang ke rumah dan sebenarnya tak nak pun benda ni berulang sebenarnya. Jadi kena berhati-hati. Gempa bumi ni di Indonesia memang kita tahu banyak dia punya kawasan-kawasan spot kan, yang berlaku di sana. Baik, itu dah sikit sebanyak berkenaan dengan gempa bumi di Indonesia yang berlaku sekali lagi pada pagi Isnin hari ini.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: terhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berborak santai dalam loyak pahang.
2: Betul tu, semua okey, kami pun okey, anda okey, saya okey, semuanya akan okey. Baik, ini info daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang yang katanya sekarang ini sedang aktif memantau dan menjalankan operasi pencegahan demam denggi di seluruh negeri Pahang termasuk Kuantan melalui aktiviti kawalan vektor, gotong royong dan juga pelepasan nyamuk Aedes berwolbachia. Ini untuk bendung kes wabak denggi. Ini antaranya. Baik, jom kita tengok tanda-tanda demam denggi. Pastinya anda akan mengalami demam panas yang mendadak, sakit kepala yang kuat. Aduh, sakit kepala. Sakit otot dan juga sendi. Sakit di belakang mata. Rasa senak-senak macam tu kan. Lepas tu pedih-pedih matanya. Itu ada salah satu tanda lah tu. Dan juga salah satu lagi adalah bintik-bintik merah pada kulit kita. Di dalam kulit tu kita nampak merah-merah kan. Dia bukan biji-biji air tu, bukan. Salah tu. Dia bintik-bintik merah pada kulit macam tu. Baik, cara mencegah denggi adalah buang air yang bertakur dalam bekas. Tutup rapat tong air di rumah anda. Kalau tiba-tiba di rumah kita ada yang kata hari ni ataupun minggu depan tidak ada air, jadi anda terkena apa, kena menyimpan air secukupnya untuk kegunaan seharian. Masa itulah kita pun sibuk menadah air di sana, di sini. Tong yang besar, tong yang kecil semuanya ada kan, maklumlah. Jadi masa tu tong-tong yang kita tadah tu ditutup, perlu ditutup dengan serapat-rapatnya. Dan selepas itu guna ubat pembunuh jentik-jentik dekat dalam bekas pasu-pasu bawah tu, alas pasu tu kan. Letaklah ubat pembunuh jentik-jentik. Bersihkan ke sekitar kawasan rumah dan juga pakai baju lengan panjang pada waktu petang. Ini yang kita kena tahu supaya kita tidak mengidap nanti kan. Anda boleh rujuk juga semak kawasan kes baru melalui portal iDenggi. Anda juga boleh rujuk juga info sihat KKM. Okey, dan juga anda boleh ikuti perkembangan semasa di Facebook rasmi JKNP. Jom kita tengok sikit ni. Apakah demam denggi kita ni berleluasa sekarang ini? Mari kita tengok sikit sebanyak, kita kena tahu ni sebenarnya. Kita bukan tak perlu tahu, kita kena tahu berapa kes demam denggi yang ada di negeri Pahang setakat ini. Jom kita semak-semak ya. Kalau ikutkan lokaliti sekarang ini tidak adalah sebenarnya. Jom kita tengok sikit-sikit yang kita tahu daripada 2 minggu yang lepas sebenarnya. Sepanjang tempoh 26 hingga 1 Ogos ada 31 kes demam denggi yang tercatat. Ada 4 penurunan berbanding minggu sebelumnya, iaitu 35 kes. Dan kalau ikutkan di kawasan-kawasan yang disebutkan ini, seperti di Rantau Perintis Maran, Kampung Sempalit Raup, Kampung Cengalempung Aman Kuantan, Felda Padang Piol Jerantut dan juga Taman Mahkota Aman Fasa 1 Kuantan. Okey, ini antara kawasan-kawasan wabak semasa denggi yang terkumpul di negeri Pahang Darul Makmur. Ada Maran, Raup, Kuantan, Jerantut. Itu dia sedikit sebanyak dapat kita kongsikan untuk anda semua di Pahang FM, satu pilihan.

0: Perhatian warga Pahang, jom meriahkan Teraju Aspirasi Outreach Pahang 2026 pada 16 Ogos dari jam 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Sukan UMPSA Kampus Gambang. Usahawan Bumi Putra boleh dapatkan maklumat pembiayaan, khidmat nasihat dan peluang perniagaan. Bawa seisi keluarga anda juga ke Jualan Rahmah, karnival makanan dan aktiviti kanak-kanak. Masuk percuma, jumpa anda di sana.
1: Okay. Jumpa kita di Pahang FM, satu pilihan di mana saja dia berada. Terus bersama dengan kami menerusi frekuensi-frekuensi kami yang ada di sekitar negeri Pahang ini. Kalau berada di Jerantut 92.7 MHz, itu di Jerantut. Kalau berada di Temerloh 107.5 MHz, sampailah ke Kuala Lumpur dengar kita. Itulah frekuensinya, tak tukar-tukar dah lah. Okey, tapi kalau anda berada di Kuantan, di Pekan, 104.1 MHz, frekuensi kami yang tetap terus setia menemani anda kat mana saja ya. Frekuensi-frekuensi inilah yang akan menemani anda. Okey, ini nak kongsi-kongsi dengan nama semua ni berkenaan dengan USM. Kini kata dinobat sebagai universiti nombor 1 Malaysia mengikut ranking ARWU 2026. Ui, ranking dia ni, ranking terhebat ni sebenarnya. Kalau kita ikutkan, kalau kita pernah baca sebelum ini, pencapaian USM menyaksikan universiti USM ni, dia memperbaiki kedudukan di peringkat nasional daripada tempat ketiga tahun 2025 sampailah ke tahun ini tempat yang pertama. Wow. Dan sebenarnya kalau kita nak tahu pencapaian ni bukan saja diambil oleh satu indikator saja. Banyak indikator yang diambilnya. Salah satunya adalah berasaskan pencapaian akademik dan juga penyelidikan. Dia bukan sekadar ukur reputasi atau persepsi terhadap sesebuah universiti. Banyak sebenarnya kan, daripada jurnalnya, penerbitannya, proses akademik, per kapita institusi, banyak benda lah sebenarnya. Dan katanya USM ini melonjak 149 anak tangga untuk menduduki tempat ke 581 dunia berbanding ke 730 tahun lepas. Wow, sangat mengagumkan universiti ini ya. Kemampuan tu melonjak. Melonjak 149 kedudukan. Dan USM juga turut mencatat prestasi memberangsangkan dalam indikator publication apabila berada pada kedudukan ke-424 dunia. Dan lebih signifikan ialah peningkatan dalam indikator Haichi apabila USM berada pada kedudukan 503 dunia. Tahniah diucapkan dan kita harapkan universiti-universiti yang berada di Malaysia, universiti lain yang berada di Malaysia ini dapat menjadikan contoh untuk menjadikan anda di ranking-ranking yang terbaik lagi selepas ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ya, teruskan lagi lah tradisi penyelidikan kukuh, saintis dan juga sarjana berpengaruh serta ekosistem penyelidikan yang dibangunkan sejak beberapa dekad yang lepas. Oh, itu dia cerita-cerita kita berkenaan dengan USM. Memang terkenal sebenarnya USM ni dengan nama, julukan nama universiti yang tertinggi meritnya kan. Nak masuk ke situ bukan jalang-jalang, bukan boleh merit-merit yang rendah, tak boleh sebenarnya kan. Jadi ini salah satu indikator yang bagus juga untuk kita sebagai pelajar menaikkan semangat kita, mendidik kita lagi lebih, aku kata, belajar dengan lebih baik lagi, mencabar diri kita supaya dapat setanding dengan mereka yang berada di universiti itu. Kasih yang pergi untuk anda semua di Pahang FM. Anda jangan pergi, kasih biarlah pergi. Kalau nak merajuk, merajuklah. Itu dia ceritanya. Kami Kazi dan juga Abad, kasih yang pergi.

Itulah lagu Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Bawa kita ke pukul 3.56 minit petang. Kurang 3 minit lagi untuk kita sampai ke pukul 4 petang di Pang FM. Satu pilihan dan untuk anda Muslimin dan Muslimat. Asal kita hari ini ada semakin awal 4.31 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, jom. Semalam saya keluar semalam dalam pukul 11 macam tu lah ya. Saya nak pulang ke rumah sebenarnya. Saya tengok ada satu pakcik tu. Kalau pakcik ni dengar, saya rasa pakcik salah satu benda yang saya dapat tengok sebelum tarikh kemerdekaan tiba 31 Ogos ni, saya tengok pakcik bawa motosikal yang penuh dengan lampu-lampu dan juga penuh dengan bendera Malaysia. Inilah semangat yang kita puji sebenarnya, menyemarakkan lagi semangat perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu kan, semarakkan lagi kita punya perjuangan di masa kini untuk kita kekal terus bersemangat bersama dengan Malaysia kan, menjadi anak jati yang cukup terkenal di Malaysia sebenarnya. Wow, ya Allah ya Tuhanku, saya tengok semalam pakcik tu lambai kat saya, buka tingkap pakcik tu lambai, tak sempat pula rekod masa pakcik lambai. Aduh, tanya pakcik. Itu dia, healing-healing jalan-jalan malam-malam bersama dengan motosikal dan juga bendera Malaysia. Jadi kalau anda jumpa bendera-bendera yang dibuang tu, kutip-kutip lah ya. Jangan buang bendera tu. Itu satu kebanggaan kita, panji-panji yang perlu kita kibarkan di serata premis, di serata kenderaan, di serata tempat sebenarnya, yang membuatkan semangat kita sentiasa berada di bumi yang nyata. Itulah dia, berpijak di bumi yang nyata. Malaysia ku tetap satu, Malaysia ku di hatiku kan. Di mana saja kita berada, tetaplah membawa nama Malaysia yang kita banggakan. Okay, boom, kita bersama dengan Amy Grant, Louis Degan, dengan Vince Gill, House of Love. Begitulah juga kita Malaysia. Inilah rumah kita, tanah airku.

2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

dengan judulnya Mawar di Pahang FM Satu Pilihan. Bahawa kita akan pukul 4.17 minit petang seperti biasa untuk anda semua. Asar kita bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah tepat pukul 4.31 minit petang. Jom terus kita lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Fuzia Idris. Lagunya, lagu Rindu Merindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.31 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak share doa ni dan kita pakai amalkan doa ni. Doa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ni saya ambil daripada Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa sahaja amalan kita kerjakan, Allah Ta'ala terima, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Edrin Mustika dari Dato' M. Nasir di Pahang FM Satu Pilihan. Dan pukul 5 nanti seperti biasa kita akan terus ke pusat berita radio Angkasa Peri Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang dari sana. Kemudian kembali semula ke Pahang FM setelah selesai utama 5 petang nanti.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi. Sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1951.

semula ke Pahang FM. Satu pilihan setelah kita ikuti berita utama sebentar tadi dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pukul 5.16 minit petang sekarang ini, Isnin 17 Ogos 2026, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kau dan aku, cool untuk anda semua. Petang-petang hari ini, hari Isnin. Hari yang cukup gembira katanya. Ada orang kata hari ini hari yang bermalas-malasan selepas 2 hari cuti. Betul ke? Itulah kita punya perasaan sekarang ini ya.

0: Minum apa bang?
1: Bagi saya Bali Suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar dulu dek. Nanti kalau kami nak kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, Pahang FM, satu pilihan. Jom kita kongsi-kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ke Malaysia. Nak sebut Malaysia Kuantan pula ya. Tak adalah. Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca bagi negeri Pahang dan Rumah Mur untuk hari ini malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, untuk besok 18 hari bulan 8 2026 Selasa pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga petang dan juga malam. Rabu 19 hari bulan 8 2026 pagi diramalkan jerebu, petang dan juga malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Itu sikit sebanyak dapat kita kongsikan ramalan cuaca bagi negeri Pahang dan Rumah Mur menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia di Pahang FM, satu pilihan. Dan di sini juga kita ingin kongsikan ini untuk dunia ya. Lebih 5 juta orang terjejas akibat cuaca buruk di Filipina. Ini dia yang akan terkesan dengan taufan tropika Luis dan juga Meme serta monsun barat daya yang sedang melanda Filipina meningkat kira-kira 5.08 juta orang di 10 wilayah. Yang ini telah dikabarkan oleh agensi berita Filipina. Jadi mungkin-mungkin juga akan berlakunya pembukaan pusat pemindahan yang akan menempatkan beberapa ramai mangsa yang akan terjejas nanti, insyaAllah. Jadi apapun, kita doakan sama-sama agar cuaca buruk ini tidak melanda negara kita, negara Malaysia. Okey, pukul 5.30 minit petang, pukul 5.45 nanti kita akan terus bersama dengan Kabar Pahang untuk edisi petang nanti, insyaAllah. Kita bersama dengan Beyond dulu. Hoi Fat Ting Hung di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan. 5.54 minit petang dan saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi, insyaAllah. Kita akan terus bersama selepas ini menerusi Zonurani sehingga pukul 9 malam di Pahang FM, satu pilihan.

0: Dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk hari ini, hari Isnin kita, ya, 17 Ogos 2026, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan hari ini masih lagi dengan Wawa bersama dengan anda untuk Zon Nurani hari ini, ya, sampai pukul 9 malam insyaAllah. Okey, dan juga untuk anda memandangkan minggu ini minggu yang ketiga, jadi kita dah bawakan tetamu untuk anda sebab kita ada Halaqah Usrati untuk jam yang pertama ini, okey, di mana Halaqah Usrati ini bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Dan juga untuk minggu ini sebenarnya saya telah bawakan kepada anda yang juga anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Pahang FM sekarang, iaitu Tuan Haji Badaruddin bin Haji Ahmad Bustami, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jaib. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa khabar Ustaz ini?
2: Baik,
1: alhamdulillah. Ya, jadi untuk anda yang menyaksikan kami, mungkin jika ada pertanyaan di yang kata di Facebook Live, bolehlah tanya jika berkesempatan, insyaAllah Ustaz boleh jawab, ya. Okey, dan juga untuk minggu ini topik kita dengar-dengarnya macam menarik juga. Okey, topik kita ialah cinta halal versus cinta viral. Mana lebih bertahan? Okey, tapi sebenarnya kita punya fokus je Ustaz, ya, pada isu kahwin, pada poligami tanpa kebenaran ni Ustaz, betul?
2: Ya, betul
1: Ustaz kata. Jadi untuk anda hari ini, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita topik kita tadi, kan, cinta halal, cinta viral. Apa tu Ustaz? Cinta halal, cinta viral. Lepas tu, kan, apa perbezaan sebenarnya paling besar antara kedua-duanya tu dari sudut Islam sebenarnya? Silakan Ustaz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih, ya, Wawa, dan semualah pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, ya, hari ini kita kembali, ya, dalam Halaqah Usrati. Jadi hari ini tajuk menarik sikit, tajuk dia. Nama dia cinta halal versus cinta viral, ya. Jadi kalau sebut cinta halal ni, dia, kalau kita faham halal tu, maknanya halal tu benda yang dibolehkan dalam Islam lah. Jadi benda yang dibolehkan dalam Islam ni, bila sebut halal tu dah tentulah berkahwin, kan? Kalau cinta ni, yang halal dalam Islamnya hanya dengan melalui proses perkahwinan sahaja. Barulah halal sehalal-halalnya hubungan antara lelaki dan perempuan itu. Seperti mana dalam satu sabda Rasulullah SAW, ya masyarah syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanil farji wa

0: penghormatan diri kamu. Barang siapa yang tidak mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berpuasa. Kerana dengan berpuasa itu akan menjadi suatu pendinding kepada mereka daripada melakukan maksiat. Jadi dalam Islam pun, Islam ni tak menghalang hubungan antara lelaki dan perempuan. Mana-mana lelaki dan perempuan dia boleh bergaul sebebas-bebasnya, tak ada masalah. Tetapi hendaklah diikat dengan tali perkahwinan. Dan dengan perkahwinan inilah hubungan mereka itu jadi kekal. Nah, itulah hubungan yang diharuskan dalam Islam. Nak dibandingkan dengan cinta viral, tak? Bila kita sebut viral ni maksud dia benda yang macam dia suatu yang di viral lah, yang dihebahkan. Ada orang zaman sekarang ni, iyalah, dia sebelum kita masuk alam perkahwinan, semua orang bercinta pula ke tak? Tetapi cinta itu pun dia ada had dia. Dia tak bolehlah cinta sesuka hati sampai melanggar batas-batas dalam agama kita tak? Dia dah bercinta boleh, tapi dia ada batasnya. Kalau bercinta dalam perkahwinan ataupun selepas kahwin, itu cinta yang sehala-halanya. Tak ada masalah nak bergaul macam mana pun, tetapi mestilah diikat dulu dengan tali perkahwinan. Tetapi sebelum berkahwin, bercinta tu dia ada limit dia ada batas je. Kalau zaman sekarang ni kita tengok yang di viral-viral kan, yang diheboh-hebohkan dalam media sosial dan sebagainya, macam-macam lah bentuk percintaan dah. Kadang-kadang sampai ada yang kata terbabas dah, sehingga melakukan maksiat, sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi dalam bercinta pun iyalah, yang pertama kita kena jaga dari segi Islam lah, dari segi agama kita, kita kena jaga hak-hak dia, ada hak-hak batasan dalam bercinta. Dan dari segi adat Melayu kita juga, adat Melayu kita ni, kita jaga kita punya adat, kita jaga punya adab, kita punya pergaulan kita dah. Maknanya janganlah kita terlalu tunjukkan kepada umum bahawa oh ini makwa aku, ini pakwa aku. Kadang-kadang yang di viralkan, yang ditunjukkan pada khalayak ramai, kadang-kadang gambar-gambar yang tidak sepatutnya, video-video yang tidak sepatutnya dah. Mungkin ada yang berpegang-pegangan tangan dah, ataupun berpelukan, ataupun aksi-aksi yang tidak sepatutnya lah ditunjukkan dalam mereka tu masih belum berkahwin. Jadi tu sebab itulah maknanya tuntutan Islam ini, kalau mampu untuk kahwin-kahwin. Maknanya tak perlulah orang kata nak bercinta
1: Lama sangat.
0: Kadang lagi sama sekolah bercinta tak, sampailah ke alam pekerjaan berpuluh-puluh tahun bercinta tak. Jadi andai kata ada kemampuan, sebaik-baiknya berkahwin lah. Sebab dalam hadis Nabi tadi, Nabi beritahu kita perkahwinan itulah salah satu cara yang paling berkesan untuk mengelakkan diri kita ni daripada terjerumus kepada perkara-perkara maksiat. Sebab Allah jadikan manusia, Allah tahu kehendak manusia itu. Jadi kehendak manusia ini, kalau orang lelaki dia akan cakap perempuan, orang perempuan ni nak orang lelaki. Jadi naluri fitrah manusia ni dia nakkan perkahwinan. Jadi cinta ni hanya kata suatu proses sebelum kahwin je. Proses orang kata nak mengenali pasangan, proses nak orang kata nak menjadikan kemesraan di antara si lelaki dan perempuan. Itu saja nak. Bukanlah perkahwinan yang suatu tiket ataupun suatu alasan untuk buat perkara-perkara yang macam orang dah kahwin lah. Maknanya batasan tu kena ada. Walaupun masih belum berkahwin, cinta tu dia kena ada batasan. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang ni yang diviralkan, yang ditunjukkan oleh orang Islam kita ni, kadang-kadang dia tidak sepatutnya lah. Kita kena ingat bahawa kita ni walau macam mana pun kita ni ada agama. Kita ni orang Islam. Kita tak boleh ikut yang bukan Islam.
1: Budaya bukan
0: budaya. Yang bukan Islam tu dia ikut suka dia dah. Nak buat macam mana, dari segi pakaian nak pakai macam mana, nak segi pergaulan macam mana, sebab mereka bukan Islam. Tetapi kita orang Islam, namanya kita orang Islam, kita ada batasan.
1: Gitu.
0: Dari segi

0: pergaulan ada batasan yang kita kena jaga. Ha, sebab itulah dalam Islam pun hukum perkahwinan ini dia sampai ketika jadi wajib. Bila masa jadi wajib berkahwin ini, bila masa memang mana-mana orang Islam tu dia tidak dapat menahan nafsu dia. Maknanya kalau dia tak berkahwin boleh menyebabkan dia kepada berzina. Jadi ketika itu lebih baiklah dikahwin. Sebab itu yang lagi utama daripada mengelakkan dia daripada melakukan perkara zina.
1: Ya, okay. Itulah tadi beza je. Cinta halal dan juga cinta viral. Senang cakap dia, cinta halal ni kahwin je lah Ustaz.
0: Kahwin
1: cari yang sah. Lah. Ya. Okey, viral ni biasalah yang anda tengok dekat media sosial tu. Yang orang kata my BFF, my boyfriend, my girlfriend. Gitulah. Ya, itulah viral.
0: Ya,
1: okey Ustaz. Okey, yang seterusnya Ustaz. Mungkinlah ada pasangan yang mungkin dia memilih nak kahwin tanpa kebenaran pihak berkuasa agama. Tapi dahulu boleh ke Ustaz? Lepas tu kan ada kesan tak ataupun implikasi lah kalau dia buat macam tu dari segi hukum ke, dari segi undang-undang ke, macam mana Ustaz?
0: Baik, memang banyak kes yang pasangan Islam kita ni berkahwin tanpa kebenaran. Sama ada mereka berkahwin di selatan Thailand ke, ataupun ada juga yang berkahwin di dalam negara kita pun, tapi yang dinamakan tanpa kebenaran pihak berkuasa agama tu maksudnya mereka tidak mendapatkan kebenaran daripada pejabat agama Islam
1: tak
0: daerah.
1: Tak mendaftarlah ke?
0: Sebab mana-mana perkahwinan di negeri Pahang ataupun di Malaysia sekalipun, dia mesti mendapatkan kebenaran daripada pejabat agama Islam daerah dulu.
1: Betul.
0: Barulah mereka boleh berkahwin. Biarpun dari segi hukumnya, kalau lima hukum, lima perkara tu ada, kahwin tu sah. Tetapi sah dari hukum syarak. Tetapi dari segi negara kita, kita ada undang-undang. Kalau di negeri Pahang ni, kita pakai enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2005. Yang itu akan semua perkara yang berkaitan nikah cerai rujuk termasuk dalam enactment itu. Jadi kebelakangan ni memang banyaklah kita dapatilah yang datang ke pejabat agama. Yang ni nak baru nak daftar nikah, ada yang nak daftar nikah bujang semua bujang ada. Ada ke nak daftar nikah yang poligami, ada ke nikah yang lari pada wali dah. Macam-macam kes lah yang namakan nikah tanpa kebenaran ni. Jadi kalau dari segi hukum Islam pun belum tentu sah. Kadang-kadang mereka ni berkahwin, contohnya mereka pergi ke selatan Thailand lah. Kadang-kadang mereka menggunakan wali yang tak ada tauliah. Bila mereka menggunakan wali yang tiada tauliah, boleh menyebabkan nikah itu tidak sah langsung. Itu yang kita takutlah. Kalau nikah tanpa kebenaran pejabat agama ni. Itu dari segi kalau sah sekalipun, mereka tetap ada masalah dari segi perkahwinan mereka. Contohnya, mana-mana orang pun yang menikah tanpa kebenaran ini, sama ada dalam negara atau kat luar negara, pasti mereka akan datang semula ke pejabat agama untuk mendapatkan sijil nikah. Sijil nikah yang dikeluarkan oleh, kalau kita negeri Pahang lah. Sebab sijil nikah ni harga dia mahal. Harga dia mahal apa? Sebab segala-galanya nak ke sijil nikah. Nanti besok kalau dapat anak, biasanya kalau nak daftar, biasanya pejabat pendaftaran nakkan sijil nikah.
1: Betul.
0: Kalau nak macam-macam hal lah, semuanya memerlukan sijil nikah kita yang dikeluarkan oleh kerajaan kita lah. Jadi sebab itu banyak kes yang menyebabkan kadang-kadang anak dah besar baru nak daftar nikah. Kadang-kadang yang lagi susah, kadang-kadang anak tu dah nak kahwin dah. Bila tu kita cek, rupanya mak ayah dia nikah di Thailand katakanlah, tak daftar. Jadi dia akan menimbulkan banyak masalah pula tu. Dia orang kata masalah tu berlapis-lapis. Kena daftarkan dulu pernikahan mak ayah dia dah. Lepas tu barulah dia boleh menikah. Memang susah lah.
1: Banyak urusan lah.
0: Dia akan banyak. Ada yang kita boleh tolong. Ada yang kita tak boleh tolong tu, memang tak boleh tolong. Jadi memang kesian lah kadang-kadang bila melibatkan masalah-masalah seperti ini. Kita seboleh-bolehnya kita akan tolong. Tapi benda-nya walaupun kita tolong, tapi kalau boleh janganlah dijadikan contoh. Maknanya tak apa kalau pergi pejabat agama. Katakanlah dia orang kata tak, tak apa pergi pejabat agama, boleh settle. Pergi mahkamah boleh settle. Ada mana yang kita boleh settle, ada mana yang kita boleh bantu, ada mana yang kita memang tak boleh bantu.
1: Mm-mm.
0: Jadi bila bila berhadapan dengan macam tu, dia orang masalah tu akan berlarutan panjang lah. Sebab itulah apa-apa pun kita nasihatkan, siapa nak berkahwin, dapatkanlah kebenaran daripada pejabat agama Islam dahulu. Mm-hmm. Kalau ada masalah, datang dulu. Bincang. Tanya kita macam mana nak selesaikan masalah. Contohnya masalah berkaitan dengan wali. Katakanlah wali tak benar. Kata apa? Jumpa pejabat agama, kita akan bagi nasihat macam mana nak selesaikan. Supaya boleh kahwin. Walau macam mana pun kita akan bantu juga. Sebaik-baiknya, siapa nak kahwin ini, kita akan mudah ke urusan mereka. Selagi kita boleh tolong, kita boleh tolong. Kita akan tolong. Tapi itulah. Mereka kena rujuk pada pejabat agama lah. Supaya apa-apa urusan yang berkaitan tu kita boleh bantu. Jadi itulah maknanya, sebaik-baiknya segala urusan perkahwinan pergilah ke pejabat agama dahulu. Maknanya kalau ada masalah pun kita akan cuba bantu. Maknanya kalau nikah tanpa kebenaran ni, mungkin waktu tu dia selesai masalah, tetapi yang akan datang masalah itu dia akan datang semula. Jadi yang terbaik, dapatkan nasihat daripada kita, kita akan bantulah mana-mana urusan pernikahan yang ada masalah.
1: Ya, jadi apa-apa pun sebenarnya Ustaz dah cakap, rujuk.
0: Ya, pergi pejabat agama dulu.
1: InsyaAllah akan cuba.
0: Kita akan bantulah
1: sebab yang boleh.
0: Selagi yang kita boleh bantu, kita akan bantu insyaAllah.
1: Okay. Sebab benda ni akan bawa kesan yang panjang. Anak
0: sebab
1: cucu-cucu
0: dia. Perkahwinan mereka tu bukan sehari dua kan?
1: Ya, panjang.
0: Kadang-kadang sampai anak, lima orang anak, kadang-kadang lepas tu sampai cucu.
1: Fikirlah kesan yang akan datang.
0: Sebab tu kalau boleh, biarlah buat dengan sebaik-baiknya lah.
1: Okey, betul. Okey, Ustaz, kita nak sekejap je. Nanti ada lagi persoalan yang saya nak tanya dengan Ustaz dan mendengar dari BSF FM, Satu Pilihan.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu, adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita dalam Halaqa Usrati bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang dan bersama dengan saya Tuan Haji Badaruddin bin Haji Ahmad Busami, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Kita punya topik hari ini cinta viral dan cinta halal lah, mana lebih bertahan kan, dan fokus kita ialah pasal isu kahwin kan, isu poligami dan sebagainya lah Ustaz ya. Okey, tadi kita dah tanya apa beza cinta halal, lepas tu kita pun dah tanya apa implikasi kalau tak daftarkan perkahwinan Ustaz ya. Okey, nak tanya yang seterusnya ni. Aha, jadi kadang-kadang Ustaz, kita tengok kat luar sana kan, kita tengok pasangan yang jadikan kisah cinta diorang ni, mereka ni lah, kisah cinta, kisah rumah tangga, konflik rumah tangga, kisah perkahwinan mereka ni, diorang paparkan dekat media sosial mereka, paparkan media sosial. Jadi Ustaz, macam mana, ada batas ke sebenarnya kita perlu, orang kata, jagalah ialah maruah, itu maruah pasangan kita kan, maruah isteri, maruah suami, maruah keluarga. Jadi bila mereka paparkan dia orang punya kisah tu dekat media sosial, macam mana ni Ustaz?
2: Yang inilah yang banyak berlaku pada zaman sekarang.
1: Memang sangat banyak.
2: Jadi sebenarnya masalah rumah tangga ni tak ada cerita ke orang. Dia biar masalah tu, biar dalam keluarga je. Ada ketikanya masalah kita tu kita tak boleh cerita ke orang. Maknanya cuba selesaikan di pihak suami isteri dulu.
1: Okey.
2: Kalau suami isteri tak boleh selesaikan masalah, rujuk kepada keluarga terdekat.
1: Keluarga terdekat.
2: Tanya mak ayah ke, adik-beradik ke, abang kakak lah. Kalau tak boleh selesai ke, pergi ke pejabat agama. Kita ada buat runding, hikmat runding, hikmat nasihat ya. Runding cara hikmat nasihat untuk keluarga. Kalau tak selesai ke, akhirnya baru kita pergi ke mahkamah untuk proses perceraian. Jadi dia ada step-step yang perlu kita, yang perlu pasangan ni lah yang tahu bahawa step-step untuk mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Jadi tapi yang berlaku pada zaman sekarang ni, ramai sangat yang saya tengok kalau dalam media sosial ni, dia orang cerita masalah keluarga ke media sosial. Kadang-kadang dia orang cerita dia ada masalah dengan suami dia, ada masalah dengan isteri dia. Kadang-kadang dia ada cerita suami dia pukul dia. Kadang-kadang mungkin dia kadang-kadang sengaja nak menyakiti hati suami, hati isteri. Dia tunjuk gambar dia dengan pakwa dia ke, dengan makwa dia ke. Orang kata sengaja nak sakiti hati pasangan. Kadang-kadang kata-kata dalam medsos tu ditujukan pada pasangan dia, kata-kata menyindir ke, kata-kata mengutuk, mengeji dan sebagainya. Jadi benda ni semua lebih baik hentikan lah. Ni semua memang tak bermanfaat langsung. Tak ada rumah tangga tak ada masalah. Semua suami isteri pasti akan ada masalah, sama ada kecil atau besar je. Jadi yang menjadi perbezaannya sekarang ni bukan keluarga itu ada masalah atau tak ada masalah, tetapi macam mana cara suami isteri itu menyelesaikan masalah mereka. Kalau kita tanyalah mak ayah kita, abang kakak kita, orang yang dah hidup berumah tangga sampai 50-60 tahun tak? Macam mana cara mereka itu boleh kekal lama dalam perkahwinan mereka? Dah tentulah antara benda yang paling utama adalah sabar. Sabar dan tolak ansur, itu yang paling utama dalam keluarga. Jadi kalau suami ada perasaan sabar, isteri ada perasaan tolak ansur, insyaAllah tak ada masalah yang tidak boleh nak diselesaikan. Jadi kita kena ingat bahawa dalam rumah tangga ni masalah yang depan kita ni isteri kita, yang depan kita ni suami kita. Jadi kenapa kita nak malukan dia tak? Kalau kita balik semula flashback ke belakang waktu bercinta, adakah kita nak malukan power kita, nak malukan tunang kita? Kalau ada masalah, kita akan jaga sejaga-jaganya. Tapi itu sebelum perkahwinan. Yang menjadi masalah bila dah kahwin ni, kadang-kadang mereka tak jaga hati pasangan. Tak. Jadi tak ada masalah yang tak boleh nak diselesaikan sebenarnya. Yang banyak juga yang datang ke pejabat agama mengadu masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita tengok masalah tu bukanlah masalah yang besar sangat pun. Ya, maknanya boleh selesai. Tapi kadang-kadang disebabkan
1: ego ke?
2: Ego ataupun dalam hati mereka ni memang dia tak ada sangka baik pada pasangan dia. Itu penting juga lah. Kalau kita nak rumah tangga kita ni kekal lama, kena ada sangka baik tu penting. Dah, janganlah tak percaya sangat ke pasangan dah. Sikit-sikit kadang-kadang bila suami balik ke rumah je,
1: teruk
2: buka handset suami. Ni abang ni ada siapa ni, ada je perempuan ke, gambar perempuan ke. Jadi suami pun sama je lah, kadang-kadang dia tak percaya ke isteri dah. Jadi kadang-kadang dia kalau tak percaya ke pasangan ni pun, dia boleh menjadikan konflik jugalah. Jadi dalam rumah tangga ni, percaya mempercaya itu penting. Apa-apa masalah pun cuba selesaikan. Jangan tak ada untung pun kalau kita, kalau pasangan tu dia cerita masalah dekat media sosial, memang tak ada untung pun. Sekadar makin memalukan pasangan dia. Tak, kalau dia katakanlah nak minta nasihat, ada pihak lain yang boleh bagi nasihat. Kalau nak cari yang lebih profesional, pergi jumpa kaunselor tak? Kaunselor boleh bagi nasihat macam mana nak selesaikan masalah rumah tangga. Tapi kalau dengan cara mereka ni menghebahkan masalah rumah tangga mereka kat medsos tu, itu bukan cara yang bijak lah. Dia akan pasti akan memanjangkan lagi. Kadang-kadang masalah kecil akan menjadi lagi besar apabila mereka menghebahkan masalah rumah tangga mereka ni kepada umum. Mungkin niat dia tu dihebah tu konon-kononnya lah, dia nak dapatkan nasihat daripada kawan-kawan di media sosial dah. Tapi ini bukan caranya. Ada orang kata ada aib yang kita kena jaga. Aib rumah tangga ni kita kena sembunyikan. Jadi apa-apa aib pun dalam Islam ni, lebih baik kita sembunyikan. Melainkan aib itu yang melibatkan masyarakat sekeliling ke, melibatkan orang lain, itu lain lah cerita lah. Tapi kalau melibatkan keluarga kita sendiri,
1: simpan lah,
2: simpan masalah tu, jangan cerita ke orang. Biarlah. Biar pun bila satu hari nanti orang jumpa kita, awak dengan suami awak, dengan isteri awak dah bercerai dah.
1: Orang tak tahu.
2: Maknanya orang tak tahu masalah kita, dengar-dengar dah bercerai. Bukanlah bagus bercerai ya. Tetapi sekurang-kurangnya orang tak tahu masalah kita. Maknanya tak adalah pasangan kita malu ke apa, benda apa-apa masalah. Aib pasangan kita tu orang lain tahu kan. Jadi apa-apa hal pun itulah.
1: Itu kalau dalam konsep yang orang kata konflik rumah tangga, Ustaz. Kalau dalam macam yang orang kata yang manis-manis tu pun yang dia kongsi tu, boleh ke, Ustaz?
2: Manis-manis ni boleh. Tapi janganlah melampau-lampau sangat.
1: Macam dia tak tunjuk satu dunia, kita dah berkahwin.
2: Itulah gitu. Kadang-kadang seolah-olah mereka tunjukkan macam gambar dia orang ni,
1: macam
2: gambar
1: sweet sangat lah.
2: Video dia orang ni macam dia seorang je ada suami, dia seorang je ada isteri. Macam dia seorang je kahwin tak? Padahal semua pasangan dia akan alami benda yang sama baru kahwin tak? Biasalah pasangan dia pergi berbulan madu, berjalan sana sini, dah romantik apa, itu biasa bagi pasangan yang baru kahwin, terutama pasangan muda. Tapi adakah kita nak katakan mereka je yang romantik, yang lama kahwin ni tak romantik ke? Cuma bezanya orang muda, orang baru kahwin dengan orang lama kahwin, orang lama kahwin ni dia tak akan tunjuk kalau romantik dia tu kat media sosial. Biarlah benda tu suami isteri je. Tetapi yang terutama pasangan muda ni, dia dah jadi macam suatu
1: trend ya.
2: Satu trend untuk tunjukkan dia pergi melancong sana sini, romantik, katakanlah jalan pegang tangan, jalan berpelukan, katakanlah. Memang dia suami isteri kan. Tetapi tak perlu kita tunjukkan sangat lah. Sebab kadang-kadang tak kekal lama pun rumah tangga. Terutama kalau kita tengok rumah tangga yang golongan selebriti tak. Selebriti ni ada yang kekal dan ramai juga yang tak kekal. Jadi kadang-kadang bila masyarakat kita ni sering dimomokkan dengan kehidupan selebriti ni, kadang-kadang menyebabkan mereka berasa bahawa kehidupan selebriti ni dia jadi macam sempurna sangat. Padahal dia orang manusia biasa macam kita juga. Dan ramai juga rumah tangga yang tak kekal sampai ke akhir hayat tak? Ada yang kekal, ada yang tak kekal. Jadi tak ada istimewanya mereka tak? Jadi kenapa kita tak ambil contoh rumah tangga yang kekal lama? Mak ayah ke adik-beradik kita kan? Jadi boleh tunjuk gambar, boleh tunjuk video, tapi orang kata berpada-pada lah. Kalau jangan sampai orang lain
1: jangan lebih-lebih sangatlah.
2: Orang lain naik menyampah tengok kita dah. Maknanya lebih-lebih pula tunjuk gambar, tunjuk video eh. Orang lain pun ada suaminya, orang lain pun ada isteri juga ya.
1: Betul. Itulah. Jadi ustaz nak ada kaitan dengan yang soalan tadi ni. Ada apa berdasarkan ustaz tengoklah kan. Apa sebenarnya punca pasangan yang orang kata terlalu nak romantik kat media sosial ni, sebenarnya rumah tangga mereka tak mampu nak bertahan ni? Adakah sebab terlalu
2: pertama dia orang ikut trend sebenarnya ataupun dia orang ikut trend tunjuk sangat kemesraan dia orang, gambar dia orang dekat media media sosial, kadang sehingga mereka ni melupakan tentang tanggungjawab dalam keluarga tu sendiri.
1: Okey.
2: Sebab kita ni ingat rumah tangga yang kita bina ni bukan sehari dua. Rumah tangga yang kita bina ni kita nak sampai ke akhir hayat kita. Kalau 50 tahun, 50 tahun lah. 60 tahun, 60 tahun lah. Jadi, kalau sibuk sekali dengan media sosial, sampai lupakan tentang tanggungjawab dalam keluarga, ataupun satu lagi yang penting, ilmu lah. Mana-mana pasangan yang berkahwin ni, dikenali ilmu sebenarnya. Dia tidak boleh kata, kahwin-kahwin je lah tak. Tapi ilmu rumah tangga ni, dia orang kena belajar lah. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam rumah tangga, ilmu yang berkaitan dengan macam mana tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, ilmu yang berkaitan dengan macam mana nak harmonikan rumah tangga kita. Dia kena belajar tu. Kalau orang perempuan nak para-para isteri, kena belajar macam mana cara nak melayan suami. Suami kena tahu apakah tanggungjawab mereka dalam rumah tangga. Pada saya, kalau betul-betul lah suami isteri tu dia tahu tanggungjawab mereka masing-masing, InsyaAllah rumah tangga mereka tu mereka boleh kekal lama. Tak perlu pun tunjuk sangat gambar romantik pada khalayak ramai. Tak perlu pun. Simpan je lah. Kalau ambil gambar, ambil video pun simpan je. Untuk kata simpanan kita suami isteri. Jadi saya ingat itulah maknanya.
1: Maknanya dia macam menjadikan apa tu romantik tu hanya sebagai konten. Bukannya dia amalkan dalam kehidupan ke Ustaz Jana?
2: Kadang-kadang itu bukan realiti pun. Kadang-kadang dia tunjuk dan buat konten. Dia tunjuk media sosial yang mereka romantik. Padahal kat rumah tangga tak ada pun macam tu.
1: Luar daripada sesuatu tak macam tu.
2: Takut-takut balik rumah bergaduh. Tak tu pun. Dia tidak menggambarkan suasana yang sebenar. Apa yang mereka paparkan di media sosial tu tak menggambarkan pun.
1: Berapa minit yang dia papar tu bukan kehidupan mereka satu hari.
2: Ataupun
1: tu.
2: Ataupun kalau orang lain, orang lain yang tak paparkan dalam media sosial tu. Kita tak boleh kata mereka tak romantik dalam rumah tangga lah. Mungkin mereka romantik, tapi romantik mereka tu mereka tak paparkan.
1: Untuk kita, untuk dia je.
2: Untuk dia suami isteri je. Tak perlu nak paparkan sangat pun.
1: Okey Ustaz. Yang seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsikan lah macam mana ya. Kalau kita nak mendidik masyarakat hari ni lah, nak kembali hormati institusi kekeluargaan kan, dan juga undang-undang ni, agar orang kata perkahwinan yang dibina tu bukanlah sekadar orang kata konten. Ataupun orang kata populariti je, orang kata kahwin suka-suka je untuk konten. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit nasihat lah.
2: Baiklah. Perkahwinan ni dia ada 5 hukum ya.
1: Okey.
2: Ada ketika jadi wajib, sunat, haram, makruh dan harus ya. Jadi kita tengoklah andai kata seseorang tu dia betul-betul dia dah sampai ke tahap wajib untuk berkahwin ataupun sunat untuk berkahwin, kahwinlah. Andai kata dia tu tak bersedia lagi untuk berkahwin, jadi mungkin boleh tangguhkan perkahwinan itu. Sebab apa? Orang yang nak berkahwin dia kena betul-betul bersedia. Sebab kita nak bina satu institusi keluarga ni bukan suatu perkara yang mudah. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada pasangan yang terlalu muda kahwin ya. Dulu saya pun bertugas di pejabat agama, dan ada budak-budak sekolah kahwin. Budak dekatan 3 tu tempat mereka muda dah berkahwin ya. Jadi kalau ikut undang-undang kita boleh ya berkahwin lah kalau bawah umur, tapi kena mohon kebenaran mahkamah lah. Tetapi kalau kita tengok dari segi umur mereka yang terlalu muda, jadi kita rasa mereka tak mampu untuk untuk menguruskan rumah tangga mereka. Sebab nak uruskan rumah tangga ni bukan satu perkara yang mudah. Ya, mana-mana rumah tangga pun pasti akan ada masalah. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan masalah kita tu, itulah balik kepada ilmu kita lah. Mana-mana pasangan, sebab kita pun mana-mana pasangan yang nak kahwin pun kita wajibkan menjalani kursus pra perkahwinan ya, selama 2 hari.
1: Okay.
2: Tapi 2 hari itu tak banyaklah kita boleh bagi pada peserta ya. Maknanya yang suami isteri ni mereka ni kena cari sendirilah ilmu. Cari ilmu, belajar apa, baca buku ke apa. Terutama yang berkaitan dengan hukum hakam semua, supaya mereka ni reti, pandai untuk menguruskan rumah tangga mereka. Terutama dari segi Islam, dari segi nilai Islam dalam rumah tangga mereka. Banyak lagi rumah tangga yang kekal lama, tapi kadang-kadang rumah tangga mereka tu orang kata tidak disinari dengan cahaya keislaman. Kita nak rumah tangga kita ni bukan setakat bahagia, tetapi kita nak rumah tangga kita tu agama kita letak nombor satu lah. Maknanya insyaAllah kalau suami isteri baik dan patuh pada agama, anak-anak pun baik patuh pada agama, ilmu agama ada, insyaAllah pada saya tak ada sebab kenapa rumah tangga mereka tu tak boleh kekal bahagia. Dan balik pada soalan tadi,
1: macam mana kita nak didik masyarakat ni kembali orang kata hormati institusi
2: keluarga ni? Dalam kalau kita nak didik masyarakat lah untuk kembali menghormati institusi keluarga dan undang-undang syarak ya. Jadi sebab itulah kita kena dedahkan masyarakat lah tentang institusi keluarga ni. Sebab itu saya ingat pihak bahagian pembangunan keluarga mereka kerap mengadakan seminar-seminar atau program-program di seluruh negeri Pahang lah untuk kita bagi penerangan tentang institusi keluarga tu sendiri lah. Dari segi cara-cara untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dan saya ingat bahagian pembangunan keluarga pun dia ada mengadakan kursus pasca perkahwinan. Orang-orang yang dah mungkin dah ada anak seorang, dua, tiga orang anak, kita panggil semua untuk kursus untuk kita orang kata refresh memory semula lah. Kita refresh semula tentang orang kata isteri keluarga dia lah. Mungkin mereka dah lama kahwin, kadang-kadang mereka, tapi bagus jugalah maknanya kalau orang yang dah lama kahwin pun kita bagi kursus lagi.
1: Maknanya kita nak kembalikan balik.
2: Kita nak kembalikan semula mereka tu. Kok mereka dah lama kahwin, mereka dah lupa ke lah. Macam mana mula-mula kahwin dulu dah. Dia apa tu, kadang-kadang masalah ni yang datang jumpa kita kan. Kadang-kadang kita cakap mudah ke dia tak? Okey lah, awak nak bercerai kan. Cuba awak ingat semula mula-mula kahwin macam mana. Kata mula-mula kahwin tu dengan kata apa, dengan sifat kasih sayangnya, dengan romantiknya mula-mula kahwin tu kan. Kenapa benda tu tak boleh dikekalkan 5 tahun 10 tahun perkahwinan? Jadi sebab itulah makna kita nak institusi keluarga ni jadi orang kata jadi suatu institusi yang penting dalam masyarakat kita. Sebab nak kita nak masyarakat kita baik, negara kita baik, institusi keluarga ni katakanlah dekat satu kampung, kat satu taman tu semua keluarga bahagia.
1: Okey.
2: Semua mak ayah baik-baik, belakang anak-anak semua jadi orang baik-baik. Tak ada sebab kenapa akan berlaku jenayah. Tak ada sebab akan berlaku maksiat kalau semua keluarga baik-baik belaka. Dan negara kita pun akan jadi negara yang bahagia, negara yang maju disebabkan mula daripada institusi keluarga. Jadi sebab itulah peranan mak ayah ni penting. Peranan mak ayah dalam dia nak bentuk keluarga bahagia ni penting. Semua datang daripada mak ayah belaka. Maknanya kalau semualah mak ayah ni mereka ni ada hasrat untuk nak baiki keluarga, nak jadikan keluarga mereka keluarga baik, tak ada sebab kenapa masyarakat kita nak tak boleh jadi masyarakat yang baik. Semua anak, sebab sekarang ni bukanlah anak-anak hantar ke sekolah petang, kafar dan sebagainya. Jadi sepatutnya ilmu agama tu mereka ni dah banyak dah. Tak ada sebab mereka kata bahawa mereka tak tahu hukum, tak tahu, tak reti ilmu agama apa. Sebab kalau negara kita ni dari segi pengajaran agama Islam ni, dia ajar secara meluas, termasuk institusi keluarga itu sendiri. Kadang-kadang kita dengar ceramah dah, buka YouTube dan sebagainya, baca buku dan sebagainya. Jadi sebab itulah maknanya ini peranan, antaranya peranan pihak kami lah, Jabatan Agama Islam Pahang, untuk kita bagi penerangan lah kepada masyarakat tentang pentingnya untuk kita ni jaga institusi keluarga kita. Sangat penting lah maknanya bekerja-bekerja juga tak? Sibuk-sibuk juga. Tapi keluarga kita, kita jangan lupa. Dan dalam keluarga pun, kita ambil masa sikit lah untuk kita bersama dengan anak-anak, isteri kan. Kalau boleh balik rumah malam tu tak? Semayang jemaah bersama tak? Baca Quran sama-sama, baca Yasin ke apa benda. Jadi semua dia tu, dia orang kata akan lagi merapatkan hubungan lah di antara mak ayah dengan anak-anak eh. Okey, sehingga itulah.
1: Ya, yeah, itulah tadi orang kata perkongsian kita untuk hari ini. Halakah Usrati ya, bersama dengan Tuan Haji Badarudin. InsyaAllah, orang kata mungkin yang terlepas boleh dengar minggu depan lah Ustaz ya. Okay. Tapi mungkin Ustaz, sebagai penghujung ini, mungkin Ustaz bagi orang kata sedikit pesanan untuk pendengar-pendengar kita pada hari ini. Duduk sana, silakan.
2: Saya cuma nip. Ni orang kata nasihat bersamalah eh.
1: Ya. Yeah.
2: Nasihat bersamalah kita. Kita ni sebagai orang Islam, kita ni sebagai ayah, sebagai mak, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak-anak.
1: Mm-mm.
2: Kita ada peranan dalam rumah tangga. Tak? Ayah dengan mak dia ada peranan, suami isteri dia ada peranan, anak-anak dia ada peranan. Jalankan peranan dengan sebaik-baiknya. Rumah tangga kita, rumah tangga kita pada hari ni, kita jagalah elok-elok. Tak. Ada masalah, cuba selesai. Banyakkan bersabar, banyakkan bertolak ansur. Anda kata ada sifat sabar, sifat tolak ansur, tak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan eh? Jadi jagalah rumah tangga kita baik-baik kalau boleh. Tak, rumah tangga kita bina ni, hari ni kita bina rumah tangga, kita nak sampai ke ayat-ayat nak. Jadi apa-apa yang berlaku, kita hadapi bersama lah. Jadi ingatlah waktu bercinta dah. Maknanya susah senang kita bersama dah. Dalam perkahwinan pun samalah. Apa-apa susah yang pasangan kita hadapi, kita turut melanggung susah, kita bantulah anak-anak kita semua, insyaAllah lah.
1: InsyaAllah.
2: Kalau keluarga kita bahagia, insyaAllah lah. Maknanya hidup kita pun akan tenang tak?
1: Ya, yeah. Itulah tadi pesanan Ustaz untuk pendengar kita hari ini. Okay. InsyaAllah semoga pendengar-pendengar kita hari ini yang kata digunakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. InsyaAllah. Okay, amin. Terima kasih Ustaz sekali lagi sudah hadir ke Konti Bang FM untuk hari ini. InsyaAllah. Okay. Mungkin ada rezeki kita berjumpa lagi Ustaz ya.
2: InsyaAllah.
1: Okay, jadi okay. Itu tadi halakah Ustaz kita untuk hari ini. Terus bersama Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih.

Hijaz dan juga Tomok dengan Sumaya membuat kita ke 7:01 malam dan masuk ke jam yang kedua dah sebenarnya. Okey, di mana di jam yang kedua nanti azan Isyak akan berkumandang. Azan Isyak, maaf ya, azan Maghrib akan berkumandang 7:20 malam nanti bagi anda yang berada di Kuantan, di Pekan dan juga di Muazzam Shah. Jadi di jam ini juga nanti akan adanya bacaan Al-Quran dan juga tazkirah kita sebelum kita masuk ke jam yang terakhir nanti. Okey, ini dulu gandingan Aliyah dan juga Ustazah Asni dengan Ilaika.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

ajak anak kita, bimbing sampai peringkat anak kita boleh kenal huruf Al-Quran. Tapi hari ni kenapa? Bila kita tak ada rasa tanggungjawab, tuan tengok dalam keluarga. Kita tak kisah anak tak mengaji, tak kisah anak tak sembahyang, tak kisah kadang-kadang sampai peringkat tuan-tuan. Bila budak dah rosak, masa tu baru kita kisah. Bila dah dia dah jahanam, baru kita kisah. Maknanya dia bukan rosak, bukan jahanam cara mendadak, tapi ada proses yang panjang menyebabkan dia jauh dengan Allah Taala.

0: Pahang FM.
1: Tengah nak bermasalah, perangainya tingkah laku. Kenapa kita tak nak gunakan ilmu kita nak bimbing anak zuriat keturunan kita? Kita dah ada Quran, tuan-tuan. Terti baca Quran, dah hatam Quran. Kenapa kita tak gunakan ilmu kita ada?

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak share doa ni dan kita pakai amalkan doa ni. Doa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ni saya ambil daripada Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa sahaja amalan kita kerjakan, Allah Ta'ala terima, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Saifuddin Ngah. Beliau telah pun membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga ayat 23.
2: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sesi tazkirah pagi, yang mana pada hari ini saya akan kongsikan tentang konsep yang terakhir, yakni yang ke-8, bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Konsep yang ke-8 ini ialah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hari ini kita pernah tak terfikir, terlintas dalam pemikiran kita, bagaimana kita nak jadikan diri kita diri yang sangat memberi manfaat kepada orang lain, faedah. Dengan kewujudan kita telah tercoret satu sejarah, mungkin telah menjadi satu perubahan baru kepada anak muda, mungkin bahkan pada hari ini, mungkin juga yang mana dengan kehadiran kita mampu memberi satu ideologi baru kepada pembangunan masyarakat dan juga pembangunan insan kepada rohani-rohani anak muda. Kita tak tahu. Jadi bagaimana kita nak jadikan diri kita, manfaat kita kepada masyarakat? Yang pertama, kita kena senantiasa berfikir secara positif. Makna fikir positif ini, kita kena sentiasa berfikir positif. Apa pun orang tak suruh buat, kita buat, kita tolong buat. Yang penting kita memberi manfaat pada orang lain, asalkan perkara itu tidak melanggar syarak, bahkan memberi kebaikan, 10 kebaikan pada orang lain. Jangan kita takut, buat terus, move terus jalan tanpa ada orang kritik. Biarlah orang nak kritik, orang nak kata apa pun, tetapi peganglah, percayalah. Bila mana kita buat sesuatu kerana Allah dan Rasul, perkara itu kita yakin kita buat perkara yang baik dan insyaAllah akan memberikan manfaat kepada ramai orang. Jadi kita teruskan buat. Kerana saya teringat daripada hadis Nabi, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia. Riwayat Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shibab. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, melihat kepada hadis ini, yang mana bila kita memberi manfaat, kita adalah sebaik-baik manusia, tak ada apa yang kita nak buat. Kalau saya kongsikan antara 8 konsep yang lepas, yang mana saya kongsikan, kita kena beri makan, kita kena panjang umur, baik amalan, kita kena jadi belajar Al-Quran, mengajarkannya, menjadi suami yang paling baik dan keluarga, orang yang paling diharap kebaikannya dan paling jauh keburukannya, orang yang paling baik akhlaknya jika menuntut ilmu, dan mungkin orang yang paling tidak menjulaskan, tidak culas untuk melunaskan hutang. Jadi 8 konsep ini sangat bertepatan dengan konsep yang terakhir, yang mana keseluruh konsep ini sebenarnya memberi manfaat kepada manusia. Jadi nak jadi manusia yang terbaik, kena beri manfaat. Apa saja kita boleh buat, tak apa. Kalau katalah mungkin kita, orang minta kita azan tanpa ada bayaran, kita buat, tak ada masalah, kita azan. Nah, walaupun kita bukan daripada golongan orang agama, sebab azan tak perlu, tak jadi syarat kepada orang agama saja kena azan. Begitu juga nak jadi imam, apabila orang suruh kita jadi imam, kita kena bersedia. Yang mana kita kena belajar dulu jadi imam dan kita bersedia. Jangan nanti bila sampai masa orang jadi imam, kita cakap kita tak tahu. Bagaimana kita nak jadi manfaat kepada masyarakat lain? Bila kita mampu untuk jadi imam, kita mampu jadi ketua kepimpinan pada masyarakat, apa saja orang suruh buat, kita boleh offer diri, saya boleh buat, saya boleh buat, saya boleh buat. Bukan sekadar syarat kita ni sekolah agama ke atau tidak, tidak menjadi syarat apa-apa pun. Bahkan kita hari ini manusia mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kelebihan, Allah berikan kepandaian, kecerdikan akal fikiran untuk kita berfikir. Bila kita tak tahu, kita belajar, tanya pada orang. InsyaAllah bila mana kita tanya, kita dah tahu apa ilmu, baru kita confident berhadapan dengan masyarakat. On the spot, orang suruh kita baca doa, kita boleh baca doa. Orang suruh kita berkongsi tentang tentang agama, kita boleh kongsi walaupun kita daripada sekolah menengah biasa. Orang suruh kita berucap ke depan, kita dah buat persiapan, preparation yang awal. Sebab apa? Sebab benda ni kita dah belajar bagaimana untuk kita berucap dan sebagainya. Jadilah orang yang bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan hari ini yang beri manfaat kepada ibu dan ayah, kita sebagai seorang anak, apa yang anak patut beri pada ibu dan ayah? Manfaat, tolong, tolong ibu dan ayah, doakan ibu dan ayah, bukan hanya sekadar bantu. Kalau kita dah kerja, gaji dah besar, bagi duit kepada ibu dan ayah, tak salah. Berapalah sangat kalau kita bagi, tidaklah menjadikan kita miskin jika kita bantu orang lain. Tidak menjadikan miskin langsung rugi pada kita jika kita habiskan masa untuk orang lain. Sebab masa yang Allah bagi ni pun pinjaman kepada kita. 24 jam Allah bagi, Allah akan tanya, apa yang kamu gunakan 24 jam masa yang kau bagi? Hari ini kita sedut nafas kan, kita lepas, itu pinjaman. Saat, sampai satu saat bila Allah kata Allah bagi pinjam, okey lah, kita boleh sedut. Tiba-tiba bila kita lepas tu, last sekali bila kita nak sedut balik, Allah tak bagi pinjam dan nafas tersebut. Maka kita akan berakhir dengan kematian. Saat itu kita dah tak berguna untuk masyarakat lain. Bagaimana kita tengok tok guru-tok guru yang ilmuan, pakar-pakar ilmuan mati, meninggal. Nah, dia akan meninggal dengan ilmu-ilmunya. Maka habis manfaat tersebut. Jadi insyaAllah kita akan kongsikan perkara yang lain di masa akan datang. InsyaAllah dengar, jangan ralik, berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, tadi Faiz Hamid dengan aku ada di sini buat kita ke 7.45 minit malam di penghujung jam kedua kita dah sekarang ini. Masa lagi bertemankan Wawa di sini menemani anda. Jadi untuk anda nanti sekejap lagi tepat jam 8 kita ada khabar ringkas yang disediakan oleh unit berita Ewas Semasa Pahang FM. Dan memasuki jam yang terakhir nanti masa lagi dengan saya insyaAllah sampai pukul 9 malam nanti saya bersama dengan anda di Zon Norani. Dan untuk edisi hari ini Isnin 17 Ogos 2026 kita pun dah masuk 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Kandingan Ronin dan juga Mafa, Buatku di Sana.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nurfah Hauzul Kapili dalam khabar ringkas 17 Ogos 2026. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJGX Jabatan Penerangan Penggerak Arena Komuniti Jago 2026 peringkat Negeri Pahang menyantuni masyarakat di beberapa lokasi terpilih bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Pengarah Jabatan Penerangan Japen Pahang merangkap Ketua Konvoi Rohani Cik berkata program itu menjadi platform mendekati masyarakat selain menyemai rasa cinta terhadap Jalur Gemilang, memperkukuh perpaduan dan semangat patriotik. Tiga anak Pahang meraih 4 pingat pada kejohanan karate terbuka Thailand ke-16 2026 di Bangkok baru-baru ini. Muhammad Ryan Mikhail Muhammad Syamsul meraih emas, Wan Amal Dahlia Wan Muhammad Haslan perak, manakala Raisya Medina Reda Akmal menyumbang 2 gangsa dalam kategori kata dan kumite. Kejayaan atlet pelapis Majlis Sukan Pahang itu menyalahkan potensi bakat muda negeri dalam sukan karate. Jabatan Penyelenggaraan Majlis Bandaraya Kuantan MBK melalui unit lampu hiasan hari ini melaksanakan kerja penyelenggaraan dan penggantian lampu hiasan LED jenis floodlight pada pokok-pokok di Taman Esplanade dan Jalan Tun Ismail. Langkah itu bagi menjamin keselamatan serta kelestarian Bandar Kuantan selain memastikan infrastruktur awam sentiasa diselenggara dengan cekap demi kesejahteraan komuniti. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Pahang menganjurkan program Infak Darah Patriotisme Merdeka bertemakan Darahku, Sumbanganku, Malaysiaku. Khamis ini di Berjaya Mega Mall Kuantan dari pukul 10 pagi hingga 3 petang. Orang ramai dijemput hadir menderma darah sempena Bulan Kebangsaan selain berpeluang menyertai cabutan bertuah. Yayasan Pahang menawarkan diskaun 69% terhad kepada maksimum RM20,000 bagi penyelesaian sekaligus pinjaman pendidikan. Kempen ini berlangsung dari 10 Ogos hingga 30 September 2026. Peminjam boleh menyemak baki pinjaman melalui sistem SYSPIN Yayasan Pahang atau maklumat lanjut. Hubungi Yayasan Pahang di talian 0951818000. Sekian kabar ringkas 17 Ogos 2026, berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ewas Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, Akif Udia dengan riwayat Pahang 86 minit malam. Okey, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA akan mengadakannya program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 pada 18 Ogos 2026 Selasa hari esok ya. Jam 11 pagi bertempat di Sungai Mok Rompin Pahang yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan turut berangkat ke Bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya persembahan kebudayaan, perkampungan budaya dan pelbagai demonstrasi dan aktiviti menarik. Jom ramai-ramai hadir, jumpa anda di sana. Layari media sosial JAKUA Malaysia untuk maklumat lanjut. Okey, dan di jam ini nanti 8.31 berkumandang pula azan isyak yang berada di Kuantan, juga di kawasan sama waktu dengannya, dan kita nak masuk ke dalam ruangan Marathon Hits.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.

0: bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.
1: Sesungguhnya walau ku kutip,
0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: 30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Marathon Hits Music Pahang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak share doa ni dan kita pakai amalkan doa ni. Doa mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ni saya ambil daripada Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka kita doa kepada Allah, mudah-mudahan apa sahaja amalan kita kerjakan, Allah Ta'ala terima, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, Syarif Azalina dengan harapan berbunga lariti 8.44 minit malam. Okey, hampir jam 9 dah kita ini. Ingin saya orang kata undur diri layar untuk malam ini di Zonurani dari pukul 6 tadi, edisi Isnin 17 Ogos ya. Jadi jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Malam esok kita ada permintaan lagu ya. Boleh hantar ke WhatsApp Pang FM 0203207448 malam esok. Oh, okay, bukan malam ini. Okay, dan selepas ini bersama dengan rakan seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Terima kasih jugalah buat rakan MCR, Puan Kamaria dan juga Cik Akma. Saya tinggalkan anda satu lagu daripada Amir Masdi dengan Kau Sakiti. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB, ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak KIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan KIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, kandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik Negaraku, Buku Negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu Negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1945.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Merani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik saudara, 17 Ogos 2026 hari Isnin, waktu sekarang 9.15 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12 tengah malam. Baik saudara, lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 12 tengah malam. Terus kekal bersama kami dari Malaysia FM, satu pilihan. Baik saudara, tepat pukul 9.15 minit malam kita berhibur dalam hiburan malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam info sukan, dan tepat pukul 10 malam seperti biasa hari ini, hari Isnin, kita berhibur dalam Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam, dan juga tepat pukul 11 malam utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita kita berhibur dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama, Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA akan mengadakan program Kenduri Rakyat sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026 pada 18 Ogos 2026 Selasa esok jam 11 pagi bertempat di Sungai Mok Rompin, Pahang, yang akan disempurnakan oleh Kebawa Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan juga turut berangkat Kebawa Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Baik saudara, pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya persembahan kebudayaan, perkampungan budaya, pelbagai demonstrasi dan juga aktiviti menarik. Jom hadir beramai-ramai, jumpa anda di sana. Dan juga boleh melayari media sosial JAKUA Malaysia untuk maklumat lanjut. Baik saudara, Jabatan Kemajuan Orang Asli akan mengadakan program Kenduri Rakyat sempena Sambutan Hari Orang Asli 2026 pada 18 Ogos 2026 Selasa jam 11 pagi bertempat di Sungai Mok Rompin, Pahang. Baik saudara, kita terus beribur dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam. Lagu pertama dari Ella. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Baik, saudara. Waktu sekarang 9.30 minit malam, info sukan. Bersama saya Bala dalam info sukan. Baik, edisi hari ini 17 Ogos 2026. Kita mulakan dengan sukan Malaysia Sukma Selangor ke-22. Baik, saudara, selepas mencipta sensasi dengan 7 pingat emas pada sukan Malaysia Sukma Sarawak 2 tahun lalu, penembak kebangsaan dari Pahang Chia Zhen Ho meneruskan pemburuan emas di Selangor apabila membuka akaun pingatnya dengan menjuarai acara 50 meter pistol individu lelaki. Hari ini, Zhen Ho yang turun dengan reputasi antara penembak pilihan mengumpul 518 mata untuk menewaskan wakil tuan rumah Taufik Rozan yang meraihkan 514 mata bagi pingat perak. Pingat gangsa menjadi milik penembak Johor dengan catatan 511 mata. Kejayaan itu menjadi permulaan positif buat Zhen Ho dalam usaha menembak koleksi pingat pada sukan Selangor. Selepas pencapaian luar biasanya pada edisi Sarawak yang lalu. Dalam perkembangan yang lain, kuartet 4x100 meter wanita Sarawak mencipta sejarah selepas muncul juara Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan detik penuh dramatik apabila mereka sendiri menyangka sekadar meraih pingat perak. Pelari terakhir Ormila Okwia berkata mereka sudah menjangka Terengganu memenangi perlumbaan selepas lawan meraihkan kejayaan sebalik melintasi garisan penamat. Namun, paparan pada papan keputusan elektronik mengubah segalanya apabila nama Sarawak muncul di kedudukan pertama dengan catatan 46.89 sahat sekaligus menghadiahkan emas pertama acara 4x100 meter wanita buat negeri itu sejak Sukmah diperkenalkan pada 1986. Jago 400 meter lelaki negara Umar Osman kini mempunyai pencabar baru dalam usaha mengekalkan status pelari nombor 1 negara dengan kemunculan Muhammad Said Amin Roslan yang mencipta sensasi di Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Atlet dari Pulau Pinang itu membuktikan keputusan beralih dari acara pecut ke 400 meter adalah tepat apabila merangkul pingat emas menerusi catatan 47.20 sahat pada aksi final di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Lebih manis catatan berkenaan juga menjadi rekod peribadi terbaik buat Said yang sebelum ini lebih dikenali sebagai pelari pecut 100 meter dan juga 200 meter. Pingat perak menjadi milik atlet tuan rumah yang mencatat 47.61 sahat, manakala seorang wakil dari Pulau Pinang Muhammad Farhan meraihkan gangsa selepas merekodkan 47.66 sahat. Dalam perkembangan yang sama, 2 tahun lepas kadar menduduki tempat ke-11 di Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2026, atlet lompat tinggi Kelantan Zul Daswi Adam Aswari akhirnya mampu tersenyum puas hati apabila menggenggam emas pada Sukma Selangor 2026 hari ini. Beraksi di Stadium Universiti Putra Malaysia, atlet berusia 18 tahun itu memastikan gelaran juara menjadi miliknya selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter sekaligus menamatkan penantiannya untuk berdiri di podium tertinggi. Kejayaan itu cukup bermakna buat Aizul yang bukan saja melonjak daripada kedudukan ke-11 di Sarawak daripada kepada nombor 1 di Selangor, malah ia adalah kemenangan pertamanya dalam mana-mana kejohanan terbesar. Dia menewaskan dua wakil Kedah, Muhammad Nawawi Muhammad yang meraihkan perak menerusi catatan 2.07 meter, manakala Muhammad Nafzul Zulkifli membawa pulang gangsa dengan 2.04 meter. Kita beralih ke badminton. Pemain persorangan lelaki negara Leong Junho sebelum mengesahkan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan badminton dunia di New Delhi, India. Hari ini pemain ranking ke-27 dunia itu diberi tentangan sengit oleh lawan yang menghuni ranking ke-67 dunia, Jonathan Matis dari Brazil. Sebelum menamatkan aksi dengan kemenangan 21-19, 21-15 dalam tempoh 46 minit di stadium tertutup Indira Gandhi, India, Junho yang membuat penampilan kedua di pentas kejohanan dunia selepas mara ke pusingan kedua pada penampilan sulung tahun lalu, mengakui masih perlu menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang, terutama faktor angin yang menjadi cabaran utama pemain. Hai sekali, bola sepak luar negara, Harry Maguire berharap Max Rashford kekal di Manchester United kerana percaya penyerang England itu mampu meningkatkan kekuatan pasukan selain menjadi ancaman besar di depan gol. Masa depan Rashford di Old Trafford masih menjadi tanda tanya selepas dia tidak beraksi bersama United sejak tidak lagi menjadi pilihan bekas pengendali Ruben Amorim pada Disember 2024. Pemain berusia 28 tahun itu kemudian menghabiskan 18 bulan secara pinjaman bersama Aston Villa dan juga Barcelona. Bagaimanapun, Rashford kembali menyertai skuad United minggu lalu selepas berehat panjang susulan Piala Dunia dan tampil sebagai pemain gantian ketika pasukan kendalian Michael Carrick tewas 2-4 kepada klub Itali AC Milan dalam aksi pramusim semalam. Sekian info sukan edisi hari ini, 17 Ogos 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Baik, saudara Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan masih bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang pertama dan kita tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone, lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam, dan juga kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama di Zon Inspirasi daripada penyanyi Safura. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan.

0: satu-satunya pilihan anda, pastinya Pahang FM.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan Bala menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi kedua Bollywood Zone, mendengar lagu-lagu Hindustan. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Monsun Barat Daya 2026 back ke siap siagaan musim panas. Baik, saudara, kita perlu menyimpan beg ke siap siagaan musim panas, keperluan minuman, air minuman mencukupi sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter, dan juga bagi kesihatan, kit pertolongan cemas, ubat-ubatan peribadi dan juga pelitup muka jika berlaku jerbu. Seterusnya, perlindungan cuaca panas, kita menggunakan topi dan juga payung atau cermin mata hitam, dan juga tuala kecil atau tuala penjuk. Dan seterusnya, bekalan makanan, makanan kering atau sedia dimakan, biskut tinggi tenaga dan juga buah-buahan kering. Seterusnya, keperluan peribadi, pakaian nepis dan juga ringan, selimut ringan atau kain sarung, tisu basah dan juga tisu kering. Baik, saudara, Monsun Barat Daya 2006 back ke siap-siagaan musim panas. Baik, kita terus berhibur lagu seterusnya daripada Muhammad Rafi dan juga Asha Bosley.

0: Hey, jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Satu
1: pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Tersimpan. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik. Hanya

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pang FM.
1: Sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Robin 91.9 MHz. Hatiku para para para para para
2: keranamu. Kini ku tara tara tara tara tara. Hang FM yang terbaik untuk anda.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali bersama saya, Bala, dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan analis terdapat model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan cuaca panas dan juga kurang hujan dijangka terus berlaku di kebanyakan tempat, terutama di Borneo termasuk Sarawak sehingga 20 Ogos 2026. Pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas yang kekal banyak di Borneo berpotensi menyebabkan jerebu dan juga mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.metmalaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Baik, kita terus berhibur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.
2: Marathon Hits Radio Malaysia Pahang FM.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘. 알함두릴라히 랍빌 아라민. 왓살라투 왓살람 알라 아슈라필 안비야이 왈 무르살린. 사이디나 와 마울라나 와 알라 알리히 와 사흐비히 아즈마인. 야 알라히 야 투한 카미. 티아다 투한 양 버하크 디셈바 말랭칸 앙카우 야 알라. 투한 양 마하 에사. 투한 양 마하 히둡 라기 마하 버디리 덴간 산디리냐. 마하 팡암푼 세갈라 도사. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Bersambung kembali UK Seninga kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti, di awal pagi, pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya, ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu.

8869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berdengar-berdengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Geng Burung Hantu. Walau di mana jua anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ya, ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sarikeh, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Batangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan, tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Dan berapa biji burger laku hari ini? Ui, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur, semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu, Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang Jaja Gemas, Ros Merah, Bro Jali Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syah Putera, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin, kita ada Miku Sinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Mat Subuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

betul kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu, katanya Daniel Abdul Jalil Tahir, Daniel Abdul Jalil Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak, katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temeloh, kekal setia, katanya Darit Ita Rosaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu. Sedap tidur berdengkur ya. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap, berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan, persembahan kumpulan Search. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, Nasional Game Burhantu.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasionalkan berhubungan tu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpan Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail, ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syahri, Janet Zai, Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Malah kita, Diam-Diam Jatuh Cinta. Ada seronok tau Diam-Diam Jatuh Cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sebuah lagu dalam filem Kasur ciptaan Nadim, diri oleh Samir, Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai untuk membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni, ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main, tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng beruhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang spana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okay, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhan tu yang ada account TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita, tahu, tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Marina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okay, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu sebenarnya dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga GBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan, semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah, Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey, alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri, Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shinata's name, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Amina Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Fix, Kayun, Hazliza Baha, Saliha, Muhammad Zakatin, Firhan Nadia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro, tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Ellis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Yasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dibanyakkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik Pun Hamin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari percintaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengun. Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

semalam ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazilah. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Ya, yang indah itu pertemuan tentunya. Yang manis itu kemesraan. Yang pahit itu perpisahan. Dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Mayan dah terimbau kenangan kan. Termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruh hantu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan. Marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, Jajahan Tu 4 terutamanya, Kota Baru, Bacut dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman, Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat Ronda Arman, Arman and the Gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada Rebel Lori, TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, Pilot Darat, Pampaman satu kali, Zam 67, Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, Kap Kum Kap kan ya? Tom Yam Gom, Tom Yam. Putri Delisha, kita ada Acik, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihan, Encik Guna M juga, M Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa Rizal Lina, Adam Su Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu enjin, dapatkan injection dengan BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung, Johaimi. Encik Norma, Saliha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir. Nama Suka Tidur, Mastura Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk hati. Ini deh Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Ku sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

saya kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kiss dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dia kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenalpasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 itu bukan hanya dari awal tahunnya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul, menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Nizah Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pakin Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina Anib Lipan Bara, Syazila dan 979, Fatimah Man, Azrina Maksunah, Abi Hashim. Tak lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tapi ibu cikatil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Azie menerusi lagu Pelamin Angan Ku Musnah. Terus dengarkan Nasional Kembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zahari, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu. Pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan Cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya, sahut cabaran bangsa, sahut ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan. Maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Datuk Sudiman Haji Arsyad menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

kejutan Allahyarham Dato' Esatan Uli Harun Abdul Majid. Baik, dua pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dan projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai RM365.74 juta itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembang 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti, ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bucu Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bucu Katil. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab, paduan suara Arjit Singh antara Mitra. Janam Janam. Terus dengarkan Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. So, dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita beri, masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dan ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Wah, pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah, mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Aton. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah dan Arifin. Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor. Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan. Dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agun, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi menangis tapi bucu katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bosannya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang menebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan. Orang ni memang macam itu. Kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu, sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan kata-kata itu kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, tadi saya nak mulakan, tadi sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzu

Oh, apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia? Alah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kokoh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan, umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata journey. Dan journey ini setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzah pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh, sebut pada bibir Allahummarzuqni kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik ya. Baik, saya nak sebut dah ni ya. Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut Allahummarzuqni, ya Allah rezekikanlah aku ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impact yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak
start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya,

Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahanam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat maknanya al baqiyatus salihat maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya, cita-cita kita, apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insya-Allah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadap.

Sembang Internasional dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa, untuk hari ini Nasional Pagi geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah ha. Kalau lambat kita keluar aje, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Radio Malaysia,
1: Pahang FM, satu pilihan.
0: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang FM.

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.

وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئن

لآكلون من شجر من زكوم فمالئون منها البطون

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berada dalam limpahan rahmatnya insyaAllah. Sina pendengar sekalian, hari ini saya kongsikan konsep yang ketujuh, bagaimana ingin jadi manusia yang terbaik. Apa konsepnya tuan-tuan? Orang yang panjang umur dan baik amalannya. Kadang-kadang kita tak sedar kita ni umur panjang ke tidak. Kita tak pernah tahu sebab umur, ajal, maut, semua rahsia Allah SWT. Saya teringat pada sifir tujuh yang sangat dekat tentang kehidupan usia kita, yang mana hari ini cuba kita sama-sama dengarkan. 1 kali 7, saat usia kita 7 tahun, saat ini kita masih lagi nak bermain. Kita tak fikir apa dah, pagi, petang, siang, malam kita akan bermain. Kita masih budak, tak tahu dosa dan pahala, asyik nak main je. Bila sampai saat kita berusia 2 kali 7, iaitu 14 tahun, saat ini kita inginkan kebebasan. Jiwa akan memberontak apabila ibu dan ayah banyak kekang kita, banyak kongkong kita, kan? Tapi bila kita berusia meningkat sehingga 3 kali 7, saat kita berusia 21 tahun, saat ini kita ingin mengejar kejayaan sehingga kita belajar, terus belajar. Kita akan belajar sungguh-sungguh sebab kita nak berjaya dalam kehidupan. Waktu kita berusia 21 tahun, bila kita meningkat sehingga usia kita 4 kali 7, 28 tahun, saat ini kita terasa sunyi, nak rasa nak berkahwin sebab kawan-kawan kita semua dah berkahwin. Kita ingin ada peneman kita, tempat kita berbual cara, tempat kita mengadu kasih dan domba. Akhirnya kita ingin rasa nak kahwin. Waktu ini kita nak bina keluarga. Saat kita meningkat usia sehingga 5 kali 7, 35 tahun, saat ini kita akan kerja sungguh-sungguh, tak kira masa, pagi, petang, siang, malam, sebab kita dah rasa bahawa kita ada tanggungjawab. Nak tanggung anak, nak tanggung isteri. Anak dah semakin membesar, belajar, mereka belajar, mereka sambung belajar, mereka perlukan duit. Masa inilah kita akan kerja sungguh-sungguh untuk bantu, untuk tolong anak kita, untuk tengok anak kita berjaya dan dipenuhi segala kelengkapannya. Dan pada saat usia kita meningkat hingga 6 kali 7, 42 tahun, saat ini kita nak kumpul harta, nak ada rumah sendiri, nak ada harta benda sendiri, semua benda kita nak sendiri. Kalau boleh semua benda kita dah cukup, tak ada apa dah kita nak fikir, kita nak ada benda sendiri je. Tak nak kita pinjam dengan orang lain, tak nak kita pakai barang orang lain. Kita ada keinginan untuk kita kumpul harta kita sendiri. Saat kita meningkat umur 7 kali 7, 49 tahun, saat ini dah rasa diri dah semakin menua, dah tak ada apa kita nak buat, tua dah. Dah sampai satu peringkat yang mana kita dah nak masuk ke peringkat umur 50-an. Semakin hari kita rasa, ya Allah, semakin hari semakin dekat dengan mati. Saat ini kita dah rasa bahawa tak ada benda yang kita fikir selain daripada dah puas dah, apa benda kita cari semua dah dapat. Sehinggalah kita meningkat pada usia 8 kali 7, 56 tahun. Saat ini datang banyak penyakit, banyak sangat penyakit. Ada buah pinggangnya, ada darah tingginya, ada gautnya, kencing manis dan sebagainya. Dan saat ini kita akan merasakan bahawa sihat itu adalah harta yang paling bernilai, berbeza dengan pada harta yang kita kumpulkan selama ini. Mungkin bahkan harta yang kita kumpulkan selama ini kita akan habiskan semata-mata untuk kita beli sihat. Tapi sihat ini kita tak boleh nak beli sebab itu adalah rezeki. Sihat juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita meningkat usia 9 kali 7, yang ini 63 tahun, ingatlah, inilah pengakhiran kita. Kerana kita umat Nabi Muhammad, percaya bahawa hari ini Nabi Muhammad sendiri pun telah wafat pada usia 63 tahun. Saat kita usia akan meningkat, kita akan sampai, maknanya umat Islam ataupun umat akhir zaman pada hari ini, umat Nabi Muhammad akan hidup dalam lingkungan 63 tahun sahaja. Saat ini kita dah bersedia sepatutnya kita dah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Yang mana mereka bila sampai ke tahap 10x7, yakni 70 tahun, 11x7, 77 tahun, dan mungkin lebih, bahkan 12x7, 13x7. Itu adalah bonus untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba, yang mana Allah anugerahkan kita usia yang panjang. Tapi bila mana kita telah dianugerahkan bonus tersebut, jadikanlah bonus tersebut sebagai satu peluang yang baik, yang mana kita jadikan amalan yang terbaik untuk kita sama-sama mengutip pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bekalkan di akhirat kelak. Jangan jadi contoh kalau kita usia kita sampai 50 tahun, 30 tahun kita tak buat apa-apa, banyak melakukan dosa. Tapi 20 tahun tu kita tak buat baik pun. Yang kita buat baik mungkin 10 tahun sahaja. 10 tahun tu kita masih lagi mencari-cari, masih lagi dah nak belajar dan sebagainya. 10 tahun kita buat baik. Jadi adakah layak untuk kita mendapat syurga Allah? Itu persoalan yang kita kena letakkan dalam diri kita. Sebab syurga Allah ni memang betul, syurga Allah ni Allah yang bagi. Mungkin dengan hanya satu perbuatan, Allah akan letakkan kita sebagai, berikan ganjaran kepada kita untuk mendapat syurga Allah. Wallahu'alam, semua itu daripada Allah dan pengetahuan daripada Allah SWT. Berkongsilah, jangan menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 6.46 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan. Edisi Selasa hari ini, 18 Ogos 2026, bersama 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bersama saya Azza Aziz, yang menemani anda untuk zon aktif hari ini. Apapun, saya keseorangan hari ini, tak berteman juga dengan Tirah. Okey, yang mana apapun, kita doakan semoga Tirah diberikan kesembuhan. Okey, dan seperti biasalah dalam jam ini, okay, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar macam biasalah, ya. Dan menerusi berita harian online untuk hari ini, di mana rompakan di Genting Highlands, perompak ambil masa hanya 2 minit okay, larikan barang kemas hampir 1.7 juta ringgit. Ush, banyak tu kan. Jadi ini yang berlaku di Genting Highlands semalam, tiga individu yang merompak sebuah kedai emas di Sky Avenue Genting Highlands, di mana lewat pagi tadi didapati hanya mengambil masa 2 minit melarikan barang kemas di situ. Dan pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub, yang mengesahkan perkembangan itu, berkata setakat ini barang kemas yang dilarikan kumpulan berkenaan okey, dianggarkan bernilai hampir 1.7 juta ringgit. Dan beliau berkata berdasarkan siasatan awal, mendapati mereka dikesan menaiki sebuah kenderaan untuk menuju ke Genting Highlands sebelum melakukan rompakan, dan suspek yang memakai topi pelitup muka dengan bersenjatakan kapak dan kuku kambing. Okey, mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minit untuk melakukan rompakan. Okey, apapun, semoga kita harapkan kata kejadian ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Okey, dan seterusnya itu menerusi berita harian. Dan seterusnya, My Metro, proses dan jual air ketum, suami isteri ditahan. Okey, ini di Kuantan, sepasang suami isteri ditahan selepas disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di sebuah rumah di Kampung Bukit Rangin semalam. Dan Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Asyari Abu Samah, berkata lelaki dan wanita masing-masing berusia 52 dan 62 tahun itu ditahan dalam serbuan kira-kira 4 petang selepas polis bertindak atas maklumat awam berkaitan kegiatan itu. Dan juga polis turut merampas 1,150 balutan plastik Luxina seberat 187.5 kilogram berisi daun ketum dan pelbagai barang dipercayai untuk kegunaan membuat air ketum di rumah tersebut. Okey, dan keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM15,745. Okey, itu menerusi My Metro. Juga akhir sekali dan seterusnya menerusi bernama, ada lagi untuk hari yang terakhirnya sinar harian, di mana menerusi bernama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Al-Fazil mengajak seluruh rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 bertajuk Aku Berjanji. Dan menerusi hantaran di laman Facebook, beliau berkata lagu hasil ciptaan dan dendangan penyanyi tersohor Faizah Tahir itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara. Dan juga Datuk Sri Fahmi menerima kunjungan Faizal di Putrajaya dengan penyanyi berkenaan turut berkongsi perkembangan mengenai konsertnya yang dijadual pada 3 Oktober depan di Bukit Jalil. Okey, dan akhir sekali menerusi sinar harian, pemandu lori tangki akan didakwa esok. Okey, dan pemandu lori tangki bahan api yang terbabit dalam kemalangan maut mengorbankan 2 beranak di kilometer 9 Jalan Temeloh Teriang di Kampung Lebak didakwa di Mahkamah Majistret Temeloh, dan Ketua Polis Daerah Temeloh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharum dah berkata lelaki berusia 37 tahun itu okey akan dituduh selepas tempoh remannya selama 4 hari berakhir, dan lelaki berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan maut. Okey, itu antara empat tajuk utama akhbar yang dikongsikan untuk hari ini. Jadi anda boleh terus ke laman Sesawang, Berita Harian, My Metro, Bernama dan juga Sinar Harian Online untuk ketahui berita-berita yang terkini dan juga lebih terperinci. Okey, baik, seketika saja lagi macam biasa pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah, dan kita berehat seketika terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

Hang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan masih lagi bersama saya untuk edisi Selasa Zone Aktif hari ini, Azhar Aziz menemani anda untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026, bersama 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira ke mana sahaja hala tuju anda, ke mana sahaja orang kata destinasi anda.

Okey, jadi ini dia maklumkan sebelum ini oleh JIM yang mana pihaknya telah pun merujuk perkara tersebut kepada International Civil Aviation Organization dan juga maklum balas yang diterima tidak menghalang pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Jadi walau macam mana pun, kekeliruan ini berlaku bila sesetengah pemegang PMA yang mempunyai tempoh sah laku lebih 10 tahun menghadapi masalah bila nak melakukan pendaftaran masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Jadi kena ambil maklum jugalah mungkin kepada anda yang dalam perjalanan nak keluar negara sekarang ini, nak bercuti dan sebagainya, kan? Jadi kalau betul anda tengah on the way nak ke bercuti ke luar negara, selamat jalan dan selamat bercuti kami ucapkan. Okay, semoga perjalanan dipermudahkan, penerbangan lancar dan yang paling penting sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, jadi kena tengok jugalah ya. Yang pentingnya pasport tu lebih 10 tahun ataupun tak. Jadi nanti kena renew balik sebelum anda memulakan perjalanan ke luar negara. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini juga. Kita ada rojak lagu untuk jam yang terakhir nanti. Jadi kita nak kongsikan, kalau minggu lepas kita dah kongsikan beberapa clue, jadi mungkin anda yang dah tahu lagunya, yang dah tahu apakah lagu yang telah pun kita cantum, kita satukan itu, anda boleh telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Sekali lagi, ini lagunya. Okey, dan clue yang pertama untuk jam yang kedua ini iaitu bulan. Jadi dah tahu, boleh kumpul dan telefon kita untuk jam yang terakhir nanti. Okey, jadi kita berehat seketika, kejap je lagi pukul 7.30 minit pagi. Kita ada terapi jiwa dan juga kabar Pahang akan menyusul pukul 7.45 minit pagi. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang kongsi rezeki bersama rider. Jadi, saya yakin dan percaya bahawa sebahagian besar kita selalu membeli barangan secara online. Jadi, jika kita mempunyai rezeki yang lebih sedikit, apalah salahnya jika kita berkongsi dengan rider tersebut? Contohnya lah, barangan yang kita beli itu bernilai RM24. Jika kita ada rezeki yang lebih, kita bayarlah sebanyak RM25. Jadi itulah yang saya maksudkan dengan berkongsi rezeki. Tetapi dalam padi itu, dalam kita nak berkongsi rezeki, kita berkongsi rezeki mengikut kemampuan kita. Jika kita lihat rakan kita berkongsi rezeki sebanyak RM10 tetapi kita hanya mampu RM5 sahaja, maksudnya kita berkongsilah sebanyak RM5. Janganlah sampai kita berkongsi rezeki tetapi akhirnya ia membebankan diri kita pula. Ataupun kadang-kadang mungkin jika kita ada air kotak dan sebagainya, mungkin kita boleh berikan juga dalam bentuk makanan dan sebagainya kepada rider-rider sebut. Itu pun boleh dikira sebagai berkongsi rezeki. Jadi itulah untuk kita cuba berkongsi rezeki bersama rider tetapi mengikut kemampuan kita. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh M.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 18 Ogos 2026. Sari berita utama, Yayasan Pahang tawar diskaun 69% bayaran balik pinjaman pendidikan. Polis Pahang sahkan kejadian rompakan di pusat beli belah Genting Highlands. Berita sepenuhnya. Yayasan Pahang menawarkan kempen diskaun sebanyak 69% atau maksimum RM20,000 kepada peminjam pendidikan yang membuat penyelesaian secara sekaligus bagi baki pinjaman. Menerusi Facebook rasmi Yayasan Pahang, kempen berkenaan berlangsung selama 52 hari bermula 10 Ogos hingga 30 September ini. Diskaun tersebut tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan termasuk penyelesaian secara sekaligus bagi baki pinjaman serta charge-charge lain yang berkaitan. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Yayasan Pahang di talian 09-518-1800 atau aplikasi WhatsApp 011-166-3180. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari merasmikan Majlis Penutup Innovation Development Truth Educational Activities IDEA 2026 dan Jelajah Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET. Institusi Latihan Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan ILKBS Zon Timur 2026 di Dewan Tun Razak Temeluh semalam. Program IDEA bukan sekadar pertandingan inovasi, sebaliknya menjadi platform untuk pelajar TVET mengembangkan idea, kreativiti dan kepakaran mereka. Usaha itu turut memberi peluang kepada hasil inovasi pelajar untuk dikembangkan dan berpotensi dikomersialkan di pasaran tempatan, ASEAN dan antarabangsa. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan terus memperkukuh agenda TVET negara menerusi 12 Memorandum Persefahaman MOU yang ditandatangani antara Institusi Latihan Kemahiran dan Rakan Strategi Industri, dan kerjasama itu bertujuan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan muda. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Polis Pahang mengesahkan berlaku kejadian rompakan di sebuah pusat beli-belah di Genting Highlands, Bentong tengah hari semalam. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan dan masih mengumpul fakta berkaitan kejadian itu. Katanya perkembangan lanjut akan dikongsikan selepas siasatan memperoleh maklumat yang lebih lengkap. Terdahulu, tular di media sosial video dan gambar memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah kedai di pusat beli-belah berkenaan. Susulan insiden itu, laluan keluar serta arah turun dari Genting Highlands mengalami kesesakan teruk selepas pergerakan keluar dari kawasan peranginan berkenaan disekat sementara bagi tujuan pemeriksaan keselamatan. Majlis Belia India Malaysia MIYC Negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menganjurkan program Kod Red Belia Zon Timur tahun 2026 di Kuantan. Ketua Penerangan MIYC Pahang Mahendran Silowaras berkata ia sebagai inisiatif membudayakan gaya hidup sihat serta meningkatkan kesedaran kesihatan dalam kalangan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Program berkenaan menghimpunkan seramai 140 belia India dari Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi pelbagai pengisian. Program tersebut menjadi platform memperkukuh jaringan kerjasama antara pertubuhan belia, agensi kerajaan dan komuniti dalam melaksanakan agenda pembangunan belia yang lebih bersepadu. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: YT. Yeah, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP Apa Minggu Ni Besi. Setiap Rabu jam 8.30 pagi bersama Cik Kembar.
1: Cik Kunci.

بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, Ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, Ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, Ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, Ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, dan teguhkanlah hujah kami.